0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita bertemu lagi pada hari yang ke-23 dalam slot Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, penerbit dan paling istimewa seluruh sidang pendengar Selangor FM. Pilihan tepat, radio nombor satu pilihan orang Selangor yang terus setia mengikuti perkongsian ini. Semoga beberapa minit kita bersama petang ini bukan sekadar mengisi masa, tetapi memberi sesuatu untuk dibawa pulang ke dalam hati kita. Semalam 31 Ogos, kita menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dengan penuh kegemilangan. Jalur gemilang berkibar, laungan merdeka bergema. Hari ini bendera masih berkibar, tetapi sorakan sudah mula reda. Dan di sinilah bermulanya satu perkara yang jauh lebih besar, yakni tanggungjawab. Sebab itu, pada hari ini, tajuk kita ialah selepas merdeka, apa tanggungjawab kita? Mudah saja maksudnya, kemerdekaan ialah kebebasan menentukan perjalanan negara sendiri. Tetapi tanggungjawab selepas merdeka ialah bagaimana kita menjaga, membina dan menyerahkan negara ini dalam keadaan lebih baik kepada generasi selepas kita. Semalam kita kibarkan bendera. Hari ini kita kena buat kerja. Jangan semalam merdeka, merdeka, merdeka. Kuat sungguh laungannya. Tapi hari ini masuk kerja pun lambat. 10:30 pagi pun tak masuk lagi. Ini masalah. Sebab patriotisme bukan hanya pada bendera dan kereta. Patriotisme juga ada pada disiplin, amanah dan kerja yang kita lakukan setiap hari. Mari kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berjaya kembali ke Mekah dalam Fathu Mekah. Kemenangan itu bukan digunakan untuk membalas dendam sesuka hati. Sebaliknya, baginda menunjukkan rahmah, amanah dan tanggungjawab. Inilah beza antara orang yang sekadar mendapat kemenangan dengan orang yang layak memimpin selepas kemenangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Negara juga amanah, jawatan amanah, kuasa amanah, harta negara amanah, masa bekerja amanah. Bahkan keamanan yang kita nikmati hari ini juga suatu amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ur an ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang berada di bawah tanggungannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mari kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kata hanya perdana menteri, menteri atau ketua jabatan akan ditanya. Disebut di situ kullukum, maknanya setiap kamu, whoever you are. Maknanya saya ada tanggungjawab, tuan-tuan ada tanggungjawab, kita semua ada bahagian masing-masing. Kalau kita lihat bangsa-bangsa yang berjaya bangkit, Jepun contohnya, selepas kehancuran Perang Dunia Kedua, membina semula negaranya melalui pendidikan, disiplin, teknologi dan budaya kerja. Korea Selatan melalui perjalanan panjang daripada negara yang pernah berdepan kemiskinan dan peperangan kepada sebuah kuasa industri dan teknologi. Bukan kerana mereka mempunyai tongkat sakti, tetapi kerana satu generasi memahami kalau mahu masa depan yang lebih baik, seseorang mesti bekerja keras hari ini. Kita tidak perlu menjadi Jepun. Kita tidak perlu nak jadi Korea. Kita hanya perlu menjadi Malaysia terbaik yang mampu kita bina. Kalau kita seorang guru, didiklah dengan ikhlas. Kalau kita berniaga, jangan tipu pelanggan. Kalau penjawat awam, jangan jual amanah. Kalau pemimpin, jangan khianati rakyat. Kalau rakyat, jangan rosakkan negara kemudian salahkan semua orang. Dan apabila berbeza politik sekalipun, jangan sampai kita bakar rumah hanya kerana berebut siapa patut menjadi tuan rumah. Malaysia lebih besar daripada parti, lebih besar daripada individu dan jauh lebih besar daripada ego kita. Dan hari ini, saya nak ambil kesempatan juga nak memberi pesan kepada anak-anak muda Malaysia. 30 tahun akan datang. Anda bukan lagi anak muda. Anda akan menjadi CEO. Anda akan menjadi pensyarah, doktor, jururawat, jurutera, usahawan, pemimpin masyarakat. Mungkin juga anda akan menjadi pemimpin pada negara ini. Dunia anda akan dipenuhi AI, automasi, ekonomi digital dan teknologi yang hari ini pun kita belum dapat bayangkan. Kuasai semuanya. Tetapi jangan sampai teknologi semakin pintar, manusia pula semakin kehilangan nilai. Belajarlah, kuasailah bahasa, kuasailah teknologi, bina ekonomi. Tetapi dalam mengejar dunia, jangan jual integriti. Kerana Malaysia, masa depan tidak sekadar memerlukan orang cerdik. Malaysia memerlukan orang cerdik yang boleh dipercayai. Saudara sidang pendengar radio pilihan nombor 1 orang Selangor. Dalam tradisi Melayu, ada ungkapan yang sangat masyhur. Takkan Melayu hilang di dunia. Tetapi saya mahu menambah satu renungan. Bukan sekadar jangan hilang bangsa, jangan sampai hilang nilai bangsanya. Jangan hilang adab, jangan hilang amanah, jangan hilang keberanian mempertahankan kebenaran. Dan jangan hilang kasih kepada tanah air. Semalam kita melaungkan merdeka. Hari ini biarlah tindakan kita menjawab kami akan menjaganya. Kemerdekaan yang diwarisi tanpa tanggungjawab akhirnya akan menjadi kenangan. Tetapi kemerdekaan yang dijaga dengan amanah akan menjadi warisan. Kita menerima Malaysia daripada generasi terdahulu, tetapi hakikatnya kita hanya meminjamnya daripada anak cucu kita. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman. InsyaAllah esok kita ke udara lagi dengan tajuk Rukun Negara. Jangan sekadar dihafal. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Calo bete. Bye-bye.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Aliran trafik kini meningkat di lebuh raya Damansara Puchong LDP E11 dari arah utara Puchong Perdana ke Puchong Intan ke Puchong Jaya, Puchong Jaya ke Jabatan Kabel dan Jalan Majlis ke SS2. Manakala arah selatan Pencala ke Damansara Utama. Kita beralih ke lebuh raya SKVE E26 dari arah barat Pelahan di Uniten ke IOI City Mall, juga sesak di lebuh raya GCE dari arah selatan Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort, dan hati-hati memandu dan jangan lupa juga sila jaga jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 8.22 minit pagi waktu ini. Dah pun masuk jam yang ketiga segmen Teh Tarik Kopi O dan kita masih lagi dalam topik sembang santai di pagi hari Khamis yang manis ini.
0: Sembang tu set.
2: Baik, kita kembali semula dalam jam yang ketiga. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani Kesejahteraan Dirmati serta salam kita Selangor Maju Bersama. Okey, jom kita nak bersembang semula bersama dengan pendengar-pendengar di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Kepada yang baru sahaja memutarkan frekuensi anda ke 100.9, ini dia topik yang kami bawakan untuk hari ini. Apa perkara yang anda sangat suka buat seorang diri? Bukanlah selalu, kadang-kadang kan kita nak me time, kita pun manusia gak. Kita nak layan perasaan seorang-seorang, tenang-tenang. Okey, mungkin ada kala anda suka beramai-ramai, ada kala anda tiba-tiba suka buat perkara tu seorang-seorang. Contohnya layan hobi ke. Ada yang cakap selalu memancing. Contoh hobi dia mancing, macam Zarul ni. Dia kata suka memancing, hobi dia. Kadang-kadang suka ramai-ramai, tapi itu juga antara aktiviti yang dia suka lakukan bersorangan. Dia pergi layan seorang-seorang, dapat ikan tak dapat ikan, dia seorang je yang tahu. Kalau pergi ramai-ramai ni, kejap lagi kalau kawan dapat ikan, dia tak dapat ikan, dia kena bahan.
1: Itu biasa.
2: Aina dari Shah Alam pula, saya suka makan seorang lah, Pis. Saya sebenarnya suka makan seorang sebab boleh pilih restoran ikut suka hati ikut saya. Ikut tekak saya. Nak makan apa, pukul berapa, duduk dekat mana, bila, semua saya decide sendiri. Kalau dengan kawan ni, nak pilih tempat makan pun boleh ambil masa setengah jam. Nak pula kawan jenis, lapar lah, habis tu nak makan apa, entah, ikut je, kita makan mamak lah. Tak nak mamak. Habis tu kita pula nak kena fikir last makan tempat yang sama juga. Itu dia Aina Rish Alam.
1: Zul Setia Alam, saya suka duduk diam seorang diri, tak buat apa-apa pun, telefon tak jauh-jauh, TV tutup 15 minit lah, macam tu lah. Okay, baru sedar rupanya kita tak semestinya kena sentiasa sibuk dalam hidup kita.
2: Okay, itu yang orang panggil pause. Pause ketika hidup anda, duduk, relax, diam dan muhasabah diri lah. Apa ni aku kejar ni, apa aku dah buat. Contoh-contohlah berangan kejap. Okay, Faizal Kelang, bagi saya drive seorang tu pun terapi juga. Saya boleh buka lagu saya sesuka hati saya, nyanyi sekuat hati saya dan fikir macam-macam. Kadang-kadang sengaja ambil jalan jauh walaupun rumah dah dekat. Bukan sesat, itu namanya nak healing. Kan, sebelum kita menempuh balik ke rumah tu, kita ada tanggungjawab lain pula. Faizal kan, kita dekat tempat kerja, kita ada tanggungjawab sebagai seorang pekerja. Sampai ke rumah, letih ke apa ke, kita kena jalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa kan. Macam mana pun awak kena senyum juga apabila anak datang. Sambut awak kat pintu tu kena senyum juga. Syafiq Pucung pula, dulu saya malu jugalah, tapi lama-lama saya suka. Suka apa? Suka pergi tengok wayang seorang-seorang. Sama macam saya. Tak perlu tunggu orang free, tak perlu bincang nak tengok cerita apa. Paling penting tak ada orang sebelah yang tanya, eh cerita ni siapa bunuh siapa eh? Alamak, aku terlepas, dia buat apa tadi eh? Eh dia cakap apa? Apa maksud dia cakap macam tu eh? Dia tak ada scene-scene macam tu, tak akan berlaku. Syafiq, terima kasih Syafiq, awak memahami lah.
1: Itu boleh geng tu. Okey, Jasmine di Kajang, saya suka duduk dalam kereta seorang diri sebelum masuk rumah. Dalam 5 ke 10 minit pun cukup. Dalam kereta tu saya boleh tarik nafas, tenangkan diri, tinggalkan masalah kerja sebelum jumpa ahli keluarga.
2: Oh, kenapa dalam rumah dah tak boleh tarik nafas ke, macam mana?
1: Hiduplah dalam rumah tu, nak kena nak jumpa ahli keluarga terus.
2: Habis tu kalau jumpa ahli keluarga tak boleh bernafas.
1: Bukanlah tak boleh nafas, dia relax lah dulu.
2: Cakap relax dah lah, tak payahlah sampai cakap tak boleh tarik nafas, tak boleh tarik nafas. Orang kompius. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada anda yang dah pun hantarkan WhatsApp anda di talian WhatsApp 019-330-4425 macam Aina, Faizal, Syafiq. Kejap lagi kita nak bacakan yang Farah pula dari Petaling Jaya, tapi kita let lu. Lepas ni kita sambung semula dalam Sembang Tu Sen di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Okay, itu dia Same Old Brand New You daripada kumpulan yang menggelarkan diri mereka A1. Membawa kita sekarang ni 8.35, menghampiri 8.36 minit pagi. Kita masih lagi dalam Sembang Tu Sen dalam Teh Tarik Kopi O.
1: Okay, bersama dengan kami berdua sehingga 10 pagi nanti. Kami temankan anda, ceriakan pagi anda. Pak Rashid nilai ni ada komen Sembang Tu Sen kita. Okay. Apa perkara yang suka dia lakukan secara seorang diri. Dia kata, saya ni hidup solo. Kalaulah saya suka, kalau saya suka duduk seorang dekat rumah, nak makan masak sendiri. Kalau boring, pergi je mall seorang je. Tak suka berteman, buat pening kepala. Pak Rashid, awak tak suka berteman, awak tak ajak kami lagi. Cuba ajak kami. InsyaAllah Pak Rashid takkan pening kepala. Takut jadi dia sakit kepala je. Dia tak pening, dia jadi takut sakit kepala.
0: Pak Rashid ni dia jenis luka Lone Ranger.
1: Okay, dah memang dah biasa duduk sendiri, buat apa-apa sendiri kan. Okay, Pak Rashid, terima kasih Pak Rashid ya.
0: Okay, Farid dari Kelang. Saya suka mandu seorang diri, terutama waktu malam. Pasang lagu kuat-kuat, jalan tanpa tujuan sangat. Masa tu boleh fikir macam-macam. Kadang-kadang perjalanan seorang diri tu yang paling banyak bagi ketenangan.
1: Okay, tapi kita pesan juga ni, kita kena fokus juga memandu. Walaupun kepala dok fikir tempat lain, tapi fokus tu jangan terabai lah. Ataupun jangan nak meriwang tempat lain sangat. Kita takut berlakunya kejadian-kejadian yang tak diingini. Farah Petaling Jaya, kalau dengan kawan saya rasa macam ada deadline. Sebab tu saya suka pergi shopping sorang-sorang. Baru masuk kedai je kalau dengan kawan dah kena tanya nak pergi mana pula lepas ni. Kalau sorang saya boleh masuk kedai, keluar, masuk balik kedai yang sama. Tak ada siapa yang akan judge, tak ada siapa yang akan tanya. Tadi dah masuk dah kedai ni, alah kau ni, tadi tak nak beli, ni baru nak beli pula. Memanglah kita kadang-kadang kita nak tengok dulu. Lepas tu kita nak survey, mungkin ada pilihan yang lagi cantik kan.
0: Itu satu. Lagi satu, tak adalah kena judge kalau kita pilih, contoh pilih kasut macam ni, tak adalah. Kau pilih kenapa? Pilih macam ni, kasut macam ni. Tak tahu. Tes aku
1: sekat. Betul lah Wan. Macam saya memang jenis suka beli kasut sebelah lain, sebelah lain.
0: Tu ingatkan stokin sebelah lain, sebelah lain.
1: Kasut sebelah lain, sebelah lain. Senang. Memang kalau pergi mana-mana, orang takkan curi punya.
0: Betul. Dia confused.
1: Okay.
0: Satu lagi tu mana?
1: Amir daripada Kajang. Saya suka sarapan seorang. Saya akan pergi kedai mamak pagi-pagi, order roti canai dengan teh tarik, duduk dekat meja ujung. Saya suka tengok orang dan dengar bunyi kedai. Dengar bunyi kedai tapi entah kenapalah, benda simple macam tu buat saya rasa tenang. Tu terapi untuk Amir Kajang. Okey. Kita tak judge.
0: Bunyi suasana kedai.
1: Tapi dekat YouTube pun dah ada dah Amir. Tak payah pakai kedai. Tapi ialah kebahagiaan orang lain-lain.
0: Nadia katanya, saya paling suka keluar minum kopi seorang diri. Duduk tepi tingkap, tengok orang lalu lalang sambil dengar lagu. Kadang-kadang bukan sebab tak ada kawan, tapi kita memang perlukan masa healing dengan diri sendiri.
1: Betul lah. Kita pun tak nak lah orang judge kita hari ni kita buat topik ni. Bukanlah kita nak mengumpulkan orang-orang yang tak ada kawan, orang yang tak ada teman. Hari ni kita dalam dalam kehidupan kita, semua orang mesti mengimpikan satu ketika, satu masa,
0: satu moment
1: untuk bersendiri. Nak buat benda tu supaya kita lebih fokus, kita lebih tenang. Bukanlah kata dengan kawan kita tak tenang.
0: Betul.
1: Tapi yalah, kalau duduk dengan kawan ni, kita tak boleh pentingkan diri. Tak semestinya apa yang kita suka tu kawan-kawan ataupun orang sekeliling kita suka. Jadi kita kena korbankan juga satu ke dua, tiga perkara tu demi orang lain kan.
0: Kita kena tolak ansur
1: sikit. Betul. Okey. Dan hari ni kita nak tanya kepada anda sekali lagi, apa perkara yang anda suka lakukan seorang diri. Contohnya tengok wayang ke, karaoke ke, masak ke, basuh baju ke, mengemas ke. Ada suka juga mengemas rumah seorang-seorang. Sebab apa? Kalau mengemas ramai-ramai ni, dia jadi tak mengemas. Dia lebih banyak menyembang. Contoh kalau tengah buang barang kan. Kadang barang ni kita rasa macam ni barang ni dah tak perlu lah ni. Tapi tiba-tiba ada orang yang sayang benda tu, biar simpan, kejap lagi kau nak pakai. Tapi kalau seorang tu, dia tak ada kata dua. Dia decision seorang. Ni dah tak pakai, buang. Ini dah tak pakai, buang. Dia tak adalah kita pun sayang. Macam saya sayang nak buat barang. Apa-apa barang pun saya sayang. Jadi bila saya nak buang tu, biar buat seorang-seorang buat, adakah ini keputusan yang baik? Saya akan buat keputusan yang paling tepat lah.
0: Dia kalau berjemaah tu, kadang tu belum jumpa gambar lama lagi. Tengok ni kenangan kita.
1: Ya. Yeah.
0: Dia mulalah buka cerita.
1: Jadi berborak daripada mengemas kan.
0: Okey, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. Perkara-perkara ataupun aktiviti yang anda suka buat sendirian ataupun seorang diri. Okey, untuk Seman Tusen hari ini. Selepas ini ada info trafik dan selepas itu kita sambung sikit lagi dalam Seman Tusen. Tertarik Kopi O.

0: wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM, kita mulakan di Lebuh Raya Kesas. Aliran trafik kini meningkat di arah timur, susur ke Lebuh Raya Max, kewajipan IC ke susur Subang Jaya, ke Terkemuning, ke Highcom. Manakala arah barat masih lagi lancar. Seterusnya kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya, di mana trafik perlahan disusur keluar ke persiaran UPM, Wan Petaling ke persiaran Kuchai, Salak Selatan ke pusat bandar, persiaran Ikan Mas ke Jalan Istana, LRT Pandan Jaya ke PJRM. Begitu juga di Lebuh Raya LDP, di mana berlakunya kemalangan di kilometer 10.8 arah selatan di Taman Megah. Lorong kanan terhalang dan trafik masih lagi perlahan, juga perlahan dari arah utara di Pucung Utama ke Pucung Intan, tol PJS ke Jabatan Kabel, alah arah selatan Pencala ke TTDI. Hati-hati memandu, sila jaga jarak selamat kenderaan anda dan terus bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Okay, 8.50 minit pagi waktu ini dah pun di hujung-hujung jam yang ketiga teh tarik kopi. Oh juga, hujung-hujung dah sembang tu sen untuk hari ini. Okay, kita dah habiskan baca kiriman-kiriman untuk sembang tu sen hari ini. Perkara ataupun aktiviti yang anda suka lakukan sendiri ataupun seorang-seorang.
1: Okay, tapi sebelum itu kita nak kongsikan jugalah info cuaca bagi negeri Selangor pada hari ini.
0: Okay.
1: Di sebelah pagi masih lagi dengan keadaan cuaca yang berjerbu ni. Tolong berhati-hati yang mana nak terpaksa keluar buat aktiviti di luar, buat persiapan yang rapi. Petang pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah malam juga dijangkakan kita akan berada dalam suasana yang berjerbu. Okey, jadi tolong berhati-hati, jaga kesihatan. Okey, jom kita nak raikan awan komen-komen daripada pendengar kita ni sebelum kita mengakhiri jam yang ketiga. Kita akan masuk dalam jam yang baru selepas ini. Nadia Subang, saya suka kemas rumah seorang, nampak? Pelik kan? Nampak macam terlampau rajin. Sebab kemas seorang ni, kemas rumah seorang-seorang bukanlah perkara yang mudah. Dia agak mencabar juga. Contohnya kalau nak sapu bawah sofa, awak kena angkat sofa seorang-seorang tau. Apa-apa pun awak kena buat sendiri. Tapi apa-apa pun Nadia suka macam tu. Sebab bila semua orang keluar, saya pasang lagu kuat-kuat dan mula mengemas. Itu masa saya. Rumah bersih, kepala pun rasa lebih ringan. Jadi benda tu saya boleh buat teratur. Saya settlekan dapur dulu, lepas tu bawa ke meja makan, ruang tamu, baru fokus ke bilik. Tapi kalau buat ramai-ramai, saya duk buat contohlah kita mengemas dengan adik ataupun anak-anak, kemas dalam dekat dapur. Jagi adik, mak mana ni menyapu kena menyapu. Mak, plastik sampah ada, mak, plastik sampah. Dia macam baik aku buat seorang-seorang je lah. Daripada aku bagi-bagi kerja, kau menanya aku semua benda aku kena fikir.
0: Dia lagi fokus bila buat seorang.
1: Ya, bila dia nak buat tu, dia buat. Ini kejap lagi ni. Mak mana mak. Alamak, mak, tumpah pula, mak, tolong mak. Kan masalah tu.
0: Kumar dari Rawang, saya suka berkebun seorang diri. Balik kerja siram pokok, cabut rumput. Penat memang penat, tapi kepala rasa lapang. Dan pokok pun tak pernah tanya kita kenapa kita hari ni nampak murung.
1: Oh, berkawan dengan pokok kan. Tapi memang betul, terapi you dengan pokok kan. Satu lagi dia dia meresap karbon dioksida dan merembeskan oksigen kan. Tu yang kita lebih tenang. Lepas tu ada juga saya baca, bila bercakap dengan pokok, pokok tu pembesaran dia lagi cepat.
0: Betul
1: kan?
0: Betul.
1: Tu yang saya dah berhenti cakap dengan pokok tu. Sebab cakap tak berhenti,
0: dia lagi besar.
1: Memang banyak cakap, pokok tu jadi macam cepat sangat besar. Okey, Hakim dari Rawang, dia kata dia suka pergi pasar seseorang. Ini bahaya. Bila orang lelaki suka pergi pasar seseorang, bahaya. Tak adalah. Kalau pergi dengan isteri, saya kena ikut senarai. Kalau pergi seorang, saya boleh tengok apa yang ada dan tiba-tiba balik rumah bawa ikan, bawa pokok, perkakas dapur, racun tikus, ubat gamat, benda yang tak ada dalam senarai. Jadi dia suka explore.
0: Okay.
1: Satu lagi, bila lelaki pergi pasar, contohnya pasar hari kan, pagi-pagi tu kan, dekat situ lah kami belajar tentang ikan.
0: Okey.
1: Ini ikan sungai. Ini sebarau. Sebarau pula dia ada dua. Kan, kalau contoh kerapu. Kerapu kalau 3 kilo ke bawah dia panggil kerapu. Tapi 3 kilo ke atas dia panggil boron. Dia dah nama lain lah. Itu cerita dia.
0: Itu kelebihan juga kalau macam contoh zaman PKP dulu, hanya ketua keluarga je yang boleh keluar pergi pasar kan. Kelebihan lah tu.
1: Itu yang suruh pergi ambil daun pandan bawa balik. pergi ambil daun serai tu kan. Tapi tak apa, kita belajar. Siti pula, kadang-kadang saya sampai rumah tapi tak terus turun sebab dia suka duduk rumah dalam kereta seorang-seorang. Dekat dalam kereta tu dia ambil masa 10-15 minit, bukan sebab tak nak masuk rumah, tak nak keluar dan berjumpa dengan realiti, cuma nak habiskan satu lagu dan bagi kepala rehat kejap. Sebab dah kerja tadi dah agak tense. Lepas tu dalam traffic jam lagi. Jadi kita pause kejap supaya emosi kita tu stabil, baru kita akan berjumpa dengan keluarga. Sebab kita masuk terlampau cepat sangat, kita tak selesaikan kita punya tekanan tu dalam kereta kan. Itu yang muka kita tak boleh sorok. Nanti dia akan memberi orang cakap vibe yang negatif pula dekat rumah kan.
0: Akhir sekali, Salmah di Petaling Jaya. Ada masa kita perlukan orang untuk dengar cerita kita. Ada masa juga kita perlukan diri sendiri untuk faham apa yang kita rasa.
1: Baik. Jadi terima kasih kepada anda yang semua sudi komen. Kadang-kadang kita terlalu sibuk melayan semua orang, keluarga, pasangan, kawan dan rakan sekerja. Jadi topik hari ini adalah untuk kita ajak ataupun kita renungkan seketika, yeah. Sebab sampai kita lupa nak luangkan masa dengan diri sendiri, jadi mungkin kita boleh buat sesuatu seorang dan bukan tentang kesunyian tetapi tentang memberi ruang kepada diri untuk bernafas seketika. Dan orang ramai juga apabila kita tengok kawan-kawan kita gimana tu, pergi makan, tak ajak pun. Aku nak pergi sendiri. Faham?
0: Faham.
1: Jangan cakap, oh dia ni dah select ni, dia tak nak kawan dengan aku ni. Bukan. Jangan. Tolong faham. Oh. Sebab mungkin dia perlukan masa untuk menyendiri.
0: Betul. Dan juga selepas ni kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan lepas itu, di jam yang terakhir teh tarik kopi nanti, kita akan bersama-sama tetamu istimewa untuk bandaraya dan PBT kita, iaitu yang berusaha Puan Hajah Syarinas binti Haji Syamsuddin, Timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya. Simbang-simbang santai mengenai Teduh at MBPJ.
1: Apa yang diceritakan sebagai Teduh tu, mungkin anda boleh pergi me time dekat Teduh ni. Kejap lagi kami bawakan untuk anda perkongsiannya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, IBH dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Info trafik di Selangor FM, kita mulakan di Lebuh Raya Best Raya. Trafik dapati perlahan susur keluar ke persiaran UPM, juga dari Wan Petaling ke persiaran Kuchai, Salak Selatan ke pusat bandar, persiaran Ikat Emas ke Jalan Istana, LRT Pandan Jaya ke bangunan PJRM. Terdapat juga kereta rosak di Lebuh Raya NKBE di kilometer 460 arah selatan dari Sungai Buloh ke Kota Damansara. Status terkini, lorong kanan telah pun dibuka namun trafik masih lagi perlahan di lokasi. Juga berlakunya kemalangan di kilometer 341 1.3 arah utara dari Sungai ke Bidor, lorong kiri terhalang, trafik masih lagi perlahan. Akhir sekali, trafik dapati perlahan selepas Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Awasi jarak kenderaan anda, pandu berhati-hati.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
3: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
2: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
3: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: PBT dan anda. Okey, 19 minit pagi waktu ini seperti yang janjikan, jam yang terakhir untuk tarik Kopi O hari ini. Kita ada tetamu istimewa di konti Selangor FM untuk Bandaraya dan PBT kita.
1: Okey, jadi seperti yang kita sedia maklum, kalau anda menonton di media sosial rasmi, kita dah naikkan posternya. Hari ini kita menerima kunjungan daripada seseorang yang sangat-sangat istimewa. Dan sekarang ini juga anda boleh menonton temu bual ini juga secara live di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Begitu juga di laman TikTok kita pun, kami sedang bersiaran secara langsung. Boleh tinggalkan juga komen-komen dekat situ. Nanti kita raikan. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak ucapkan selamat datang kepada Yang Berusaha, Puan Hajah Syarinas binti Haji Samsudin, Timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya. Assalamualaikum Puan Hajah, sihat?
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi buat julung kalinya, selalu kita dengar suara ini buat laporan tentang bazar Ramadan setiap bulan Ramadan. Betul Puan Hajah?
4: Betul.
1: Tapi inilah kita berpeluang untuk bersua dengan empunya suara sendiri di konti Selangor FM pada hari yang cukup bersejarah hari ini, 3 September 2026, hari Khamis. Baik. Puan Hajah, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita sedia maklum hari ini kita nak bercerita tentang Teduh at MBPJ. Tapi sebelum itu, kita nak kenal-kenal dululah Puan Hajah. Puan Hajah sebenarnya berasal dari negeri mana Puan Hajah?
4: Okay, alhamdulillah, saya memang berasal dari negeri Selangor.
1: Anak jati negeri Selangor. 1-0 tengahnya. Di daerah?
4: Daerah Hulu Klang.
1: Oh, Hulu Klang.
4: Okey.
1: Gombak. UK. Okey. Hulu Klang, Gombak. Okey.
4: UK.
1: Ini tempat-tempat Datuk Seri Siti Nurhaliza ni.
4: Jangan suruh nyanyi pula.
1: Okey, Puan Hajah. UK, pendidikan awalnya kat mana Puan Hajah sebenarnya?
4: Okey, pendidikan awal saya sekolah menengah dulu. Saya sekolah menengah Konven Jalan P lah. Sekolah Konven Jalan P lah. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di alumni lah saya ni, UiTM.
1: UiTM mana? Tak alam.
4: UiTM masa saya diploma di Sarawak.
1: Okey.
4: Kemudian saya melanjutkan degree saya dan master saya di Shah Alam lah.
1: Okey. Eh, tapi tak jauh ke dari Gombak tu, UK tu, pergi Konven Jalan Pil, siapa yang tak, kerja kat situ?
4: Tapi masa tu saya duduk Ceras.
1: Itu saya cakap, Gombak Jalan Pil jauh juga tu.
4: Mak masa tu bekerja dengan ayah dan berhijrah ke Ceras. Jadi saya duduk kat situ lah. Sebab tu saya sekolah di Konven Pirut.
1: Okey. Baik. pendidikannya dalam aliran apa yang sampai ke Sarawak pergi UiTM-nya tu?
4: Okey, saya masa tu bila dah dihantar ke sana, saya follow through je.
1: Okey.
4: Okey, diploma in banking, kemudian saya buat kewangan, finance dalam degree dan master dalam sains polisi lah.
1: Okey, baik. So maknanya mula dengan banking. Financial lah kan?
4: Financial
1: punya aliran. Siapa yang macam mak, parent ada kerja bank ke apa yang boleh pergi aliran banking ni, Puan Jah?
4: Rasanya kodok dan kadar kot. Rasanya tak ada siapa-siapa influence.
1: Okay.
4: Maksudnya kata ambil, okay. Kita pun bila dah masuk situ, bank lah, cita-cita nak kerja bank. Kita sebenarnya nak jadi pensyarah awalnya. Dia jadi cikgu.
1: Tapi sebelum ke MBPJ, pekerjaan pertama lah, Puan Hajar sendiri.
4: Sebelum ke MBPJ sebenarnya, saya ni kan anak Selangor. Jadi saya dapat scholarship dari beasiswa daripada Kerajaan Negeri Selangor. Jadi habis saya belajar, jadi masa ketika itu Kerajaan Negeri Selangor ambil saya lah. Jadi masa tu kita panggil executive officer. Jadi saya berkhidmat dekat Kerajaan Negeri Selangor because of saya adalah beasiswa Kerajaan Negeri Selangor.
1: So
4: mulalah di SUK, Seksyen Pembangunan Sosial pada ketika itu. Buat jaga rumah, rumah-rumah low cost ni yang JV antara pihak Kerajaan Negeri dan juga swasta tanah. Kerajaan Negeri, so PNSB develop pada ketika itulah. So take care berkaitan dengan pengurusan rumah-rumah lah pada ketika itu.
1: So memang lama dah sebenarnya berkenaan dengan pembangunan infra di negeri Selangor ni. Lepas tu barulah beralih ke
4: MBPJ.
1: PBT, iaitu MBPJ.
4: MBPJ.
1: Sebelum tu ada tak PBT yang lain?
4: Tak ada, memang MBPJ je. Tahun
1: SUK?
4: 2000, SUK terus ke MBPJ tahun 2000.
1: Sampai sekarang?
4: Sampai sekarang.
1: 26 tahun,
4: Alhamdulillah.
1: Ini kalau nak buat buku MBPJ tu, waktu MBPJ ulang tahun ke 20 itu hari, memang ceritanya banyak daripada Puan Hajar ni, saya rasa.
4: Itulah, tapi Alhamdulillah juga sebenarnya saya diberikan peluang pada ketika itu bersama tim-tim sini-sini saya lah. Begitu saya di HR. Macam mana MBPJ daripada perbandaran, kita nak pergi kepada bandaraya, kita ada pembentangan dekat pihak Kerajaan Persekutuan. Kemudian persiapan-persiapan lain lah, segi-segi protokol dan sebagainya, itu paperwork penyediaannya. All the tacit knowledge tu boleh ingat lagi lah, macam mana perjuangan tu nak pergi daripada perbandaran nak pergi naik taraf ke bandaraya.
1: Waktu tu sebelum pergi ke bandaraya, iaitu pada tahun 2006 lah.
4: Ya, betul. 2006.
1: Okey, 2006. Sebelum nak berubah ke bandaraya tu, Puan Hajar di unit mana, Puan Hajar, ketika tu kalau ingat lagi?
4: Ingat. Saya ada di bahagian sumber manusia. So sebab dia ada melibatkan struktur organisasi. Jadi bila kita nak jadi daripada pembandaran, nak pergi kepada bandaraya, kita punya bentuk struktur organisasi tu, human resource kita tu pun perlu bergerak sealiran dengan bandaraya.
1: Jadi itu ceritanya kalau kita nak pecahkan BPJ, Pekan PJ tu, Bandar PJ tu. Ini orang dia ni kan, sama kegebilangan PJ tu sendiri kan.
4: Dulu kita tengok kan, mana ada Petaling Jaya Utara sudah tahun 2000 dan sebagainya, lepas 1998 banyak pembukaan kawasan-kawasan yang baru. Jadi tu antara satu-satu kita nampak perkembangan PJ lah
1: itu. Sebelum ada Lebuh Raya NPE lagi. Baik, Puan Jah, kita nak beri fokus hari ni. Topik kita hari ni, kita nak cerita Bak Teduh. Mungkin Puan Hajar boleh jelaskan dulu apa yang dimaksudkan sebagai teduh, apa manfaat dia, apa objektif sebenarnya dan apa yang boleh dinikmati oleh masyarakat di sekitar Petaling Jaya ni.
4: Jadi kalau kita lihat ya, teduh ni salah satu inisiatif lah kalau di sebagai sebuah bandaraya ni. Bandaraya ni dia antaranya penyelesaian isu-isu lah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat teduh ni, dia adalah hasil inovasi ya daripada saya bagi dekat Majlis Pembenaran Selayang lah. Masa ketika itu dia, kita tak panggil teduh ketika itu. Masa dia develop ni, dia panggil rider pit stop, kata saya lah, oleh MPS. Jadi bila kita nampak bila ada gig ekonomi ni,
1: abang-abang rider ni
4: lah. Sebab bila kita ada, kita tengok ya, daripada dulu kita tak pakai handphone, kita tak ada 4G, 3G kan. Start daripada 3G, 4G kita nampak landscape ekonomi ni berubah. Jadi orang banyak ke arah kepada gig ekonomi. Kita nampak bila gig ekonomi tu, kita lah jadi bos, kita boleh hire, hantar makan sendiri. Lepas tu dia duduk, you panggil orang yang nak hantar, you tak perlu pergi-pergi. Jadi you boleh hire rider untuk hantar makanan. Jadi bila ada gig ekonomi ni, kita nampak isu dia, kita banyak riders. Dulu kalau kita dengar grab-grab dia kan, lepas tu kita dengar ada bungkus, kemudian pada kita kita ada food panda lah dan sebagainya. Jadi rider ni dia menjadi dia menjadi satu sektor ekonomi dan juga melibatkan banyak pengangkutan. Maksudnya lebihnya kepada kita nampak motosikal lah. Dia salah satu mode pada ketika itu.
1: Paling senang dia paling laju tu kalau duduk di pusat bandar ni.
4: Kita tengok tiba-tiba bila ada COVID, dia lagi menyumbangkan ada keperluan. Jadi isu perbandaran ni, bila kita lah lihat mana dia orang nak berehat. Sebab dia kan keluar rehat. Jadi kita nampak motor bersepah-sepah. Dia akan ambil dia stop dekat mana yang boleh, hanya kemudahan dan sebagainya. Jadi daripada situ, daripada situ Majlis Perbandaran Selayang lah, semua orang pun tahu sebab dia telah dalam dia masuk satu inovasi KIK, kita kumpulan inovasi yang telah pun develop ni lah, dia panggil pit stop tadi tu untuk riders, dan dia menjadi satu ilham untuk PBT. Jadi dia panggil lah kenama yang lebih dia rebranding Teduh ni. Dia kata tempat elok dihaskan untuk hentian.
1: Itu dia yang dimaksudkan dia, Teduh. Baik, itu maksudnya Teduh, senang cerita adalah tempat berteduh,
4: tempat
1: ataupun
4: berteduh,
1: tempat berehat bagi pekerja-pekerja gig. Dia memang tertumpu kepada abang-abang rider yang naik motor saja ke, ataupun dia terguna pakai apabila penunggang motosikal yang jalan dekat kawasan tu hujan, tiba-tiba nak berteduh daripada hujan. Adakah boleh gunakan ataupun macam mana? Ada syarat-syarat ke?
4: Dia tempat tu terbuka. Tapi objektif dia, bila kita lihat objektif kita, kita buat teduh tu adalah untuk kita nak kemaskan balik tempat-tempat rider ini, dia boleh berehat, tersusun motor, dia boleh letak tempat yang
1: selamat.
4: Kemudian tidak ada kacau ganggu kereta parking dan sebagainya. Dan kita pun sedar bahawa PBT ni dia dah tadi saya jawab dululah yang tadi tu. Ada tak orang lain gunakan? Maksudnya kalau nak berteduh tu ialah dah tempat terbuka secara tak langsung. Tapi objektif ni adalah untuk riders. Tapi kalau dia nak berteduh tu, tempat tak ada lah tempat tu bertutup bagi kunci ke orang. Tak ada lah.
1: Dia tak ada lah kena macam kena tunjuk ni dari mana. Kena tunjuk apa ni, flash card ke apa ke. Tak payahlah.
4: Bolehlah tumpang teduh sila.
1: Baik. Okay. Teduh ni kalau di Majlis Bandaraya Petaling Jaya, mungkin Puan Najah boleh kongsikan di manakah lokasinya untuk kita wawarkan juga kepada pendengar. Mungkin mereka adalah merupakan salah seorang penggiat dalam industri gig ni sendiri.
4: Kalau di PJ, kita hotspot kita dekat Taman Akses itulah yang kita pilih. Sebab antaranya sebelum kita buat kajian juga. Dekat mana sebenarnya banyak rider-rider ni spot dekat kawasan PJ ni. So melalui apps kita dapati dia akan stopnya adalah dekat SS2. Dan banyak juga kalau PJ ni kita PJ kalau SS2 ni bandar, antara bandar yang commercial area banyak lah. Jadi mungkin kalau PJ khususnya banyaklah mungkin generasi-generasi menggunakan dalam talian untuk ni. Jadi kita nampak dekat situ SS2. Bila kita nampak kat SS2 kat situ, jadi kita carilah tempat yang paling sesuai, yang ada facilities dan sebagainya. Jadi kita blend kan, dekat situ ada public toilet, betul, dekat dengan surau. Jadi dia boleh blend kan, dia complement untuk kita bangunkan tempat teduh kat situ.
1: So maknanya di Taman SS2. SS2 lah
4: SS2.
1: Jadi kepada anda yang sedang dengarkan ni, mungkin ada anak yang selalu orang cakap mencari sumber pendapatan tu di kawasan, ataupun merancakkan ekonomi gig di kawasan SS2, itu lokasi yang Puan Hajah kongsikan.
4: Tapi saya rasa saya cuma nak bagilah satu kita nampak landscape perubahan bidang pentadbiran PBT ni eh.
1: Baik.
4: Kalau dulu kita tengok bahawa Akta 171 orang tahu pasal PBT, PBT mesti buat pembersihan sisa pepejal.
1: Okay.
4: Kan lepas tu potong-potong pokok, tu orang tahu kan. Ah masih. Jadi tapi sekarang kita dah react beyond daripada administratif.
1: Okay.
4: Maksudnya bila ada kacau kanggu, motor dan sebagainya, mana kita nak susun? Maksudnya saya bagi kredit juga Kerajaan Negeri Selangor melalui e-inovasi. Dia ambil bila inovasi tu, kita nampak bila inovasi tu adalah kata reliable in the market lah untuk aktiviti teduh ni.
1: Baik.
4: Dia telah memberikan sokongan. Jadi Kerajaan Negeri juga memberikan sokongan lah di bawah apa ni, isku inovasi lah juga memberikan sokongan, memberikan sikit peruntukan untuk PBT laksanakan teduh ni. Jadi kita nampak kat situ PBT ni bukan lagi kerja-kerja asas tu. Jadi sekarang ni kita PBT ni dah pergi beyond daripada itu. Kita nampak kalau kesesakan lalu lintas kan, kita nampak sisa pepejal dah lebih banyak dan sebagainya. So apakah action yang dibuat oleh PBT? Antara salah satunya kita kata tadi, dah banyak ekonomi gig ni, riders dah banyak. Kita tak nak dia bersepah-sepah
1: ya, duduk dekat kaki bahu jalan tu bahaya, satu kan.
4: Campur dengan perasaan prihatin juga dengan orang mencari rezeki.
1: Betul.
4: Dan kita itulah, kerajaan pun prihatin juga. Kita support dengan adanya tempat-tempat dia berteduh, boleh charge handphone. Betul. Boleh pergi toilet.
1: Ada wifi ke? Sebagainya.
4: Ada wifi, kita ada CCTV.
1: Nampak. Sekejap lagi kita akan cerita lebih lanjut berkenaan dengan apa fasiliti-fasiliti yang disediakan di bawah teduh ini sendiri, teduh at MBBJ. Kita berehat seketika, Wan. Kita berehat seketika, Puan Ajar. Selepas ini kita akan sambung untuk bandaraya dan PBT kita.

0: Okey, kembali dalam Bandaraya dan PBT kita untuk jam yang terakhir Teh Tarik Kopi Oh hari ini. Apis Awan dan juga tetamu istimewa di Konti Selangor FM, Puan Hajah Syarinas binti Haji Syamsuddin, Timbalan Kedah Tok Bandar Petaling Jaya. Kita sembang-sembang santai tentang Tenduh MBPJ. Tenduh
1: okay. Apa? Tempat elok dihaskan untuk hentian. Itulah dimaksudkan Tenduh. Saya ingatkan Tenduh tadi macam lagu Indonesia, Payung Tenduh. Dia lain eh. Okey, kita nak sambung semula cerita tentang Tenduh, keistimewaan. Apa yang special, apa yang cuba dibawakan, diperkenalkan oleh MBPJ. Tadi kita dah tahu dah kawasan dia, mengapa tempat dia adalah untuk kita merancakkan lagi dan berikan support lah kepada penggiat dalam ekonomi gig ni sendiri. Dan mungkin ini yang ramai nak tahu, apa yang ada Puan Hajah dekat Tenduh at MBPJ di Taman SS2 tu, apa yang ada, fasiliti dia.
2: Okay, kalau kita lihat kan, kita bila kita bangunkan majlis, kita set up Tenduh ni, antaranya jugalah sebagai guideline di tempat-tempat lain juga, kita ada konsep of empathy lah.
1: Okay. Bila,
2: kalau rider, kita tahu apa dia perlu kan. So, dia adalah pengecas telefon. So, rider bolehlah ada soket kuasa yang disediakan untuk dia buat charge-charge handphone. Dan kita tahu lah, bila bentuk penjagaan ni, dia memerlukan... phone, bila memerlukan telefon, dia perlukan bar dia tu tinggi kan, line dia tegak kan. So antara keperluannya lah, order dia pun masuk melalui dalam talian. Lepas tu of course lah, kita sediakan kipas, lampu takut bergelap lah, kita gunakan teknologi LED dan sebagainya.
1: Dan dibuka dan tempat ni 24 jam.
2: Okay. Lepas tu kemudahan-kemudahan yang bila kita buat tu, kita ambil kira kita tak empathy. Bila rest, mestilah kita nak ada nak sampaikan hajat dan sebagainya. Jadi kita adakan rest area, kita pastikan ada kemudahan tandas. Dan bagi yang nak bersolat dan sebagainya, kita sediakanlah. Maksudnya kita tak sediakan, kita cari tempat yang bersesuaian, dia boleh rehat dan boleh solat dan sebagainya lah.
1: Sebab
2: kalau kat taman ni, dia memang cantiknya dia ada tandas sawah, kemudian dia ada surau dekat situ. Kemudian kita sediakanlah tempat dia duduk untuk berehat dan sebagainya lah, untuk keselesaan lah dia duduk, untuk ambil masa ya, sebelum meneruskan lagi pekerjaan tu juga. Jadi tempat tu juga dikawal oleh CCTV jugalah, keselamatan pun kita utamakan. Kita ada apa ni, CCTV yang kita hasil, kita boleh tengok lah berkaitan dengan satulah side of keselamatan rider-riders. Dan kita juga nak kena pantau juga tempat tu supaya tidak ada salah gunalah tempat kita sediakan.
1: Baik, Puan Hajah, kalau tak kisah Puan Hajah untuk kongsikan berapa sebenarnya kos dan pembiayaan bagi projek Tenduh ni sebenarnya. Kalau tak, kalau tak kisah nak jawab sebenarnya, boleh tak kalau kita wawarkan supaya orang tahu, ataupun ada yang hamba Allah yang berhajat untuk menyemponca ke buat tajaan, dia cakap okey dah ada Tenduh eh, mungkin dia nak buat Tenduh dua ke, mungkin dia nak buat payung pula ke.
2: Tapi yang pertamanya, kita berterima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Selangor.
1: Kerajaan
2: Negeri Selangor, Kerajaan Negeri sangat prihatinlah melihat kepada bentuk ekonomi yang baru, bentuk-bentuk perniagaan yang ada. So kalau Kerajaan Negeri tidak prihatin, tak empathy, dia takkan menyokong kepada apa ni, program-program yang ada. Jadi sokongan tu memang penting, di mana kita lihat Kerajaan Negeri juga memberikan peruntukan lah, adalah peruntukan yang telah pun disalurkan oleh Kerajaan Negeri lah sebenarnya, untuk membangunkan Tenduh MBPJ, top up on top of that lah. Untuk memberikan dia lagi lebih kata selesa lah, dan sebagainya. Jadi saya rasa yang itulah, jadi dua-dua tu, jadi arahan daripada Kerajaan Negeri, kata-kata ada kos yang terlibat lah, dan bolehlah, maksudnya bersesuaian lah dengan tempat yang kita sediakan.
1: Baik, okey.
0: Dari segi sambutan pula macam mana Puan Hajah?
2: Oh, alhamdulillah, kalau start daripada Tenduh ni siap, sebenarnya ujung tahun lepas, Tenduh ni sebenarnya kalau ikutkan daripada kita punya CCTV kita tengok lebih kurang dalam sebulan, lebih kurang dalam 9,000.
0: Ramai.
1: Lokasi dia pun luas kan.
2: Maksudnya mungkin orang yang sama, tapi satu hari 2-3 kali ke dia datang, tapi based on that perkegunaan, kita tak kita tak boleh kira significantly numbers of people tu, tak, maybe dia satu hari mungkin 4 kali dia stop kat situ. Tapi kegunaan tu digunakan berulang-ulang, sebab tu numbers dia tinggi lah. Maksudnya
1: okay,
0: tapi okay lah, kira ada manfaat jugalah kan, dan mungkin dia pun boleh kongsikan pada kawan-kawan dia juga kan. Tempat ni ada Tenduh ni, ha, bolehlah lepak-lepak lepak lelet cicil kan.
2: Ah, betul. Kalau kita dia lebih kurang lah, kalau RM9,000 sebulan, kalau kita ikutkan, kalau 10 hari dalam RM9,000, 10 hari dalam RM900, RM400, RM300 lebih kurang. Maksudnya dia berulang lah.
1: Okey, Puan Ajar, pandangan Puan Ajar sendiri ataupun tadi kita dah dengar dia punya sambutan. Sekarang ni kita nak tahu pula impak dia, Puan Ajar. Adakah membantu sebenarnya? Kita kalau mungkin Puan Ajar and team pernah buat survey ataupun sebagainya, adakah sangat membantu pihak yang berkeperluan bila diadakan teduh ni? Macam mana?
2: Okay, kalau kita lihat daripada feedback yang kita dapat, dia memang sangat membantu.
1: Okay.
2: Contohlah kalau dulu dia terpaksa duduk, kita nampak berlonggok tepi-tepi
1: je. Yeah, betul.
2: Taman-taman yang ada. Mana yang dia sempat je lah.
1: Kau dah bawa pokok, wajah pokok, kesian tengok kan.
2: Itulah. Jadi impaknya dah tahulah kan. Mestilah kalau kita jadi dia, bersyukurlah sebab dia selesa. Dia dah tahu dah tempat dia nak pergi rehat dekat mana. Dekat situ juga dia boleh jumpa lah community dia. Mungkin dia ada discuss, mungkin dia boleh buat tambah baik. Dan sejelah kita tengok dia menjalankan perniagaan ni, sebenarnya masing-masing mempunyai cerita tersendiri. Mungkin kadang-kadang dia sebenarnya bukan tidak boleh mendapatkan pekerjaan tetap, tetapi kehidupan dia memerlukan dia untuk bergerak dalam waktu masa kerja yang dia boleh sesuai dengan diri kan, untuk meneruskan kehidupan. Jadi sebenarnya impak dia kepada rider-riders ni terutamanya, dia menyediakan facilities yang keselesaan lah. Jadi tak ada lagi kita rasa tak ada tempat. Jadi bila ada tempat tu, apa kita rasa? Oh, ada orang prihatin dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, kalau bagi impak daripada majlis, kita ada tempat itu susun. Jadi tak nampak lagi lah motor-motor bersepah dan sebagainya. Sebab in fact dekat dekat Teduh ni, dekat S2 ni, tempat parking kereta pun kita dah ambil dua tempat parking kereta khas untuk tempat motor dia. Sebab kita nak bagikan, tak nak dia parking bersepah-sepah. Jadi dia yang ketiga, kepada stakeholder, kepada penduduk, selesa lah. Tak nampak lagi. Jadi tiga parti, pengguna tu sendiri, PBT tu sendiri untuk apa ni, menguruskan bandar, dan juga kepada orang awam. InsyaAllah. Saya rasa jadi impak dia positif.
1: Ya, betul juga kan. Benda tu bagi kesan juga. Kadang-kadang kita nak cari parking, tu kosong. Tahu-tahu ada motor abang delivery pula kan. Tapi bila ada tempat yang tersusun macam ni, insyaAllah dia tak ada jadi gaduh-gaduh kan. Baik, seketika kita nak berehat. Selepas ni kita nak tanya lagi, mungkin ada perancangan yang seterusnya ataupun mungkin ada pesanan bila dah ada tempat ni, selaku timbalan Datuk Bandar sendiri, mungkin ada pesanan kepada mereka bila dah duduk kumpul ramai-ramai ni, duduk elok-elok, guna fasiliti elok-elok ke macam mana ke. Lepas ni kita nak dengar, kita rehat seketika. Selepas ni kita akan kembali semula di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 9.40 minit pagi. Waktu ini kita pun dah di hujung-hujung dah bandaraya dan PBT. Kita bersama-sama Timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya yang berusaha Puan Hajah Syarinas binti Haji Samsudin. Hari ini kita sembang tentang Teduk MBPJ, Inisiatif Mesra Ekonomi Gig Petaling Jaya. Mm-mm. Tempat elok dikhaskan untuk hentian. Tapi kita nak kongsikan juga Majlis Perasmian Teduk MBPJ.
1: Ini antara orang cakap produk ataupun buah tangan terbaru kepada masyarakat yang berada di sekitar MBPJ. Untuk sama-sama kita menyokong, merancakkan lagi ekonomi gig, dan ya, ini juga tak macam Puan Hajah cakap tadi, benda ni tempat terbuka. Fokusnya adalah kepada pemain-pemain dalam ekonomi gig ni, tapi dia terbuka jugalah kepada orang ramai yang mungkin nak gunakan tu. Boleh Puan Hajah kan? Okey, dan kita sedia faham juga Teduh ini ataupun tempat elok, tempat elok
0: dihaskan
1: untuk hentian ini telah pun orang cakap beroperasi selama 6 bulan. Dan kita akan nantikan juga hari ini juga 3 September 2026 di mana majlis perasmiannya dikabarkan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi Ngah, Esko Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Negeri Selangor. Mungkin Puan Hajah lepas balik daripada konti ni pergi majlis perasmian, mungkin dalam majlis perasmian tu ada apa yang menarik?
2: Okay, dalam perasmian tu maksudnya kita nak merealisasikan lah tempat ni, penyerahan, dan nak memberitahu je secara rasmi tempat ni telah pun disediakan.
1: Itu tujuan untuk majlis perasmian ni. Baik, kita mungkin dah berada di penghujung, Puan Hajah. Mungkin di penghujung ni kita nak dengarkan juga mungkin ada peringatan apabila pesanan apabila satu fasiliti yang diadakan ini adalah kita tahu diguna sama. Jadi mungkin ada nasihat, pesanan kepada masyarakat yang akan menggunakannya, dan mungkin ada perancangan daripada pihak MBPJ juga untuk masa akan datang, mungkin nak nambah baikkan, nak besarkan lagi ke macam mana? Silakan.
2: Okay, Alhamdulillah sebenarnya tempat ni adalah satu kemudahan.
1: Baik.
2: Jadi kita juga telah membiayai kos-kos dan sebaik adalah untuk kegunaan bersama.
1: Betul.
2: Jadi keprihatinan kerajaan ini direalisasikan dengan tempat salah satunya lah seperti Teduh ni.
1: Betul.
2: Ya, maksudnya tunjuklah kasih sayang tu kan. Kalau kita suka bini kita ulang tahun, bagi bunga kan. Jadi kalau kita kasih sayang kepada penduduk dan sebagainya, inilah tanda kasih sayang antaranya Selangor, kerajaan negeri, PBT bersama-sama macam mana nak menyantuni satu sektor ekonomi yang baru. Jadi untuk manfaat ni kita tak naklah, kita nak jaga infrastruktur yang ada ni untuk manfaat ya, kemudahan yang kita sedia ni. Kita sama-samalah kepada pengguna-pengguna, terutamanya stakeholder lah, katalah abang rider ke dan sebagainya, kabang ke kakak ke, kan, acik ke aunty dan sebagainya, menyuruhlah pengusaha ekonomi gig ni menggunakan sepenuhnya fasiliti yang disediakan dengan baik. Dengan baik, kalau nak cabut plak tu
1: elok-elok.
2: Bukanlah benda tu benda yang fragile tak, tapi elok-elok supaya kita boleh kurangkan kos, tapi kita boleh guna dengan cara panjang, manfaat ya, dan kebaikan untuk yang bersama. Betul. Dan dah tak lupa jaga kebersihan tu penting. Kita dah sediakan tong sampah dan sebagainya. Kita simpanlah tong sampah ni, sampah tu buanglah di tempat tong sampah yang telah pun disediakan. Kita tak nak nanti dah minum-minum letak botol-botol plastik tepi-tepi tu, nanti ada nak kemas. Kita jaga tempat tu macam kita jaga rumah kita. Besok pagi dah tengah hari nak break, nampak wah seronok, mungkin boleh ambil lah masa 5 ke 10 minit sama-sama ke nak cantikkan tempat tu ke, bersihkan dan sebagainya. Pihak PBT sangat alu-alukan. Jadi kalau dia ada sama-sama kan, mesti lah kalau dah 3-4 orang kan, besok dia kata okey, nampak kotor ke, nak cantikkan ke, nak bersihkan lah ya. Jadi terutama sampah tu lah kebersihan, dan untuk keselamatan juga jaga sama-sama sendiri, untuk apa ni, keselamatan di tempat itu buka. Dan yang risau, MPJ juga telah pun pasang CCTV kat situ, kita pun lihat jugalah. Jadi bukan saja sayang tengok pada jauh pun kita tengok juga.
1: Jaga.
2: Dia jaga CCTV tu tengok. Takut kasih sayang kita bagi tu selamat ke tak selamat kan. Kita hati tadi jadi patuhilah, letakkan kenderaan motor ya, motor kadang ada juga kenderaan dan sebagainya tempat yang telah disediakan ya. Jadi sama-sama, sebab majlis juga nak menyantuni bukan setakat riders yang ada juga, kita nak menyantuni penduduk-penduduk yang ada. Jadi semua bandar ni selesa di didiami. Kemudian antaranya lah radio-radio yang ada, macam kita katalah satu timbuk yang bagi kita mengharapkan supaya tempat ni lagi dari tempat yang bermanfaat ya, dan seterusnya berpanjangan.
1: Baik.
2: Itu antara pesanan lah daripada mewakili pihak majlis lah dan sebagainya, dan pihak kerajaan negeri juga untuk merealisasikan tuduh ni adalah sebagai satu inisiatif yang merupakan inisiatif yang kita nak tunjukkan kasih sayang berkaitan negeri dan prihatin kepada yang mereka mencari yang meneruskan ekonomi di luar sana.
1: Kita support mereka.
2: Support.
1: Ini antara orang cakap perkara yang boleh kita lakukan untuk merancakkan lagi ekonomi gig yang kita sudah maklum macam mula Puan Najah cakap tadi. Kebelakangan ini, inilah sistem ataupun ekonomi yang kita nampak macam agak drastik peningkatannya kan. Jadi apa salahnya kalau kita letakkan sedikit usaha untuk merancakkan lagi ekonomi
2: ini. Ayat melibum kita kata inilah tanda hargai kita kepada kerajaan negeri.
1: Ya.
2: Dan juga ni tanda menghargai kepada penyumbang-penyumbang ekonomi.
1: Baik. Okey. Itu dia kata-kata azimat yang telah ditinggalkan oleh Timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya yang berusaha Puan Hajah Syarinas Haji Samsudin untuk bercerita panjang tentang teduh ini, satu apa fasiliti yang disediakan untuk masyarakat di sekitar Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Okey.
0: Baik. Tempatnya di Taman SS Petaling Jaya. Tempat elok dikhaskan untuk hentian, maka harapkan kekal elok lah.
1: Kekal elok lah sampai bila-bila.
2: InsyaAllah. Saya
1: yakin. Hari ini juga akan berlangsung majlis perasmian sebentar nanti. Sikit saja lagi jam 10.45 minit pagi nanti. Yang penting kita wawarkan yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi bin Ngah selaku Esko Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Negeri Selangor. Sebab ini barang-barang inovasi. Jadi YB Fahmi akan turun ke Padang untuk merasmikan pembukaan teduh at MBPJ. Jadi terima kasih Puan Najah kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Dan insyaAllah mungkin ada barang-barang baru nanti. Nanti kita cerita panjang lagi ya, Puan Najah.
2: Saya pun nak ucapkan bagi Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Terima kasih kerana pihak Selangor FM telah pun memberikan peluang untuk MBPJ mengenengahkan produk yang ada. Dan inilah cara ni untuk kita sampaikan kepada stakeholder kita apa yang ada di PJ.
1: Betul lah. Keistimewaannya.
0: Barang baik tu.
1: Kita wawarkan. Benda baik. Takkan kita nak simpan seseorang kan? Okey, terima kasih juga kepada penonton di live Facebook, di live TikTok yang menonton kami dari awal tadi, bermulanya pada raya dan PBT kita sehinggalah ke penghujung. Dan dah settle dah temubual kita pada hari ini bersama dengan Timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya. Esok kita akan kembali lagi, tapi esok kita akan bawakan ANTT pula untuk pendengar setia di Selangor FM, iaitu Apa Nak Tanya, Tanyalah. Selepas ini anda akan bersama dengan Ida bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Hingga berjumpa lagi.
0: Assalamualaikum, bye-bye, jaga diri, jaga hati.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani

Temu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, 5 usahawan terbaik berpotensi tembus pasaran luas. Atlet para Selangor cabar buktikan keupayaan. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Syarikat pengeluar produk penjagaan diri Mesra Ihram, RSJ Tijara Senam Berhad dinobatkan sebagai juara pusingan akhir Liga Usahawan Esport Selangor Seaspire SDC ke-7 tahun ini. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan menyampaikan hadiah kepada pemenang selepas turut berperanan sebagai juri dalam pertandingan yang melibatkan 10 peserta akhir di sebuah hotel di Subang Jaya. Baginda turut berkenan menyampaikan anugerah kepada pemenang tempat kedua Hokido Sport Enterprise yang menghasilkan makanan bayi, manakala tempat ketiga dimenangi Dataverse Sdn Bhd, penyedia perkhidmatan cabut berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketiga-tiga pemenang menerima ganjaran berdampak tinggi, antaranya tajaan penerbangan ke negara terpilih bagi tujuan promosi dan rundingan perniagaan. Turut disediakan bimbingan khas, reruai serta sesi rangkaian perniagaan selain peluang

0: jalinkan kerjasama dengan agensi berkaitan. Sementara itu, pengasar RSJ Tijarah Siti Haja Harun berkata, idea menghasilkan rehlah tercetus selepas beliau mengalami masalah kulit kering dan terbakar ketika berada di Tanah Suci.
1: Jadi dalam perancangan kami, kami akan pergi kepada export program. So that's why kami join banyak export program under agensi-agensi kerajaan. Dan one of our target adalah Saudi Arabia, which is kat situ adalah center of programs, Libya dan juga Mesir. Sebab kenapa Libya dan Mesir, kita sudah ada brokers and distributor yang telah berminat dengan produk kami. InsyaAllah sebabnya kami sudah ada permintaan daripada Saudi, yang mana sekarang ni wipes kami hanyalah wipes sun place, maksudnya wipes biasa yang tidak ada biodegradables. Kami dalam proses untuk menghasilkan biodegradable wipes, which is that they easy to compost. So this is in line quest daripada Saudi Arabia by 2030 that biodegradable wipes is a must, it's not an option. So kita tengah buat persediaan untuk biodegradable wipes lah dengan bantuan dan support daripada MySDI and MOST.
0: Dalam pada itu, mengulas kejayaan 5 usahawan terbaik edisi kali ini, Esko Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi berkata, kesemua mereka mempunyai potensi untuk berkembang termasuk dalam segmen perkhidmatan kecerdasan buatan AI. Katanya pemenang bukan sahaja menerima pengiktirafan, malah diberi peluang meneroka pasaran global menerusi insentif berbentuk program pembangunan serta akses kepada peluang ekspor.
2: Satu program yang sangat bermakna kepada semua usahawan, dan kita harapkan usahawan-usahawan yang dipilih sebagai pemenang ini akan menambah nilai kepada perniagaan mereka dan pada masa sama memberikan semula kepada masyarakat daripada segi mungkin mewujudkan peluang pekerjaan, menambah baik komuniti setempat dan paling utama membantu menaikkan ataupun merancakkan lagi ekosistem keusahawanan di negeri Selangor.
0: Beliau berkata kejayaan peserta terdahulu turut menunjukkan program itu mampu membantu usahawan berkembang ke peringkat lebih tinggi, bukan sekadar mengejar kemenangan dalam pertandingan. Sea Aspire merupakan program pembangunan usahawan belia yang berpotensi mengembangkan produk dan perkhidmatan ke pasaran global menerusi kursus bimbingan serta latihan strategi ekspor. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Keadaan jerbu di beberapa kawasan di Selangor terus dipantau dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat 9 pagi tadi berada pada tahap sederhana. Shah Alam dan Johan Setia masing-masing merekodkan bacaan 97, manakala Petaling Jaya 87, Banting 82, Kelang 74 dan Kuala Selangor 60. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka yang sesuai ketika berada di luar bagi mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan turut dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga. Selepas kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dengan kutipan 101 pingat emas, kini giliran atlet para Sukma Selangor membuktikan keupayaan masing-masing pada Temasya Para Sukma 2026. Esko Belia dan Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, kejayaan kontijen Sukma menjadi penanda aras dan cabaran kepada atlet para untuk memberikan prestasi terbaik pada Temasya kali ini. Menurutnya, pencapaian berkenaan bukan untuk memberi tekanan, sebaliknya menjadi motivasi kepada atlet para membuktikan kemampuan mereka di pentas yang sama.
2: Kita bersedia untuk para sukma yang akan bermula secara rasmi pada 5 September. Kita juga mengharapkan atlet para sukma negeri Selangor akan memberikan prestasi yang terbaik dan meletakkan benchmark rakan-rakan mereka dalam sukma berbening yang telah menjadi juara keseluruhan. Jadi ini mungkin satu tekanan sedikit bagi mereka, tetapi juga cabaran untuk mereka membuktikan keupayaan dan kelebihan, kerana ini pertama kali atlet-atlet para sukma negeri Selangor kita uruskan dan kita selaraskan secara terus di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor.
0: Bagi memberi dorongan dan motivasi kepada atlet, beliau akan mengadakan pertemuan bersama atlet para Sukma Selangor hari ini. Selangor menyasarkan 60 pingat emas pada Para Sukma 2026 yang berlangsung dari 5 hingga 10 September ini di daerah Petaling dan Kelang yang mempertandingkan 369 acara melibatkan 10 jenis sukan. Sementara itu, Najwan berkata kerajaan Selangor meningkatkan pemantauan keadaan jerbu di beberapa kawasan di negeri ini khususnya Petaling dan Kelang bagi memastikan kesihatan peserta. serta keselamatan atlet tidak terjejas sepanjang penganjuran Para Sukma Malaysia Para Sukma 2026. Katanya kerajaan negeri sentiasa memantau perkembangan cuaca dan kualiti udara termasuk mengadakan mesyuarat khas berkaitan isu jerebu minggu lalu. Tindakan sewajarnya akan diambil sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk atau menjejaskan tahap kesihatan dan keselamatan atlet.
2: Setakat ini kita memang memantau secara dekat perkembangan cuaca ataupun jerebu, dan kalau daripada sudut penganjuran Para Sukma ini, kebanyakan daripada acara diadakan dalam dewan secara indoor. Hanya beberapa acara yang melibatkan olahraga ada sedikitlah yang buat outdoor, tapi kita akan pantau lah jika sekiranya keadaan jerebu memburuk ataupun menjejaskan tahap kesihatan dan keselamatan atlet-atlet ini, jadi kita mungkin akan selaraskan jadual itu.
0: Dalam perkembangan berkaitan sukarelawan yang terlibat dalam penganjuran Sukma Selangor 2026 turut diberi peluang meneruskan khidmat pada para kali ini. Namun hanya sebahagian daripada mereka dipilih semula mengikut keperluan penganjuran. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka jerebu, manakala petang ribut petir di beberapa tempat iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Buletin 10 pagi. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
4: Info Bomba.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 2 sehingga 3 September 2026 bermula jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami telah menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 6 kes, iaitu 4 kes melibatkan kebakaran kilang dan 2 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya kami menerima 1 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 25 kes, iaitu kebakaran hutan, kebun, beluka dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 15 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 7 kes melibatkan pintu terkunci dan kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 60 kes. Untuk makluman, kami telah menerima 2 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 114 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Kembali lagi untuk temankan anda hari ini. Alhamdulillah, menerusi Hello Selangor, kita dah masuk pun 3 September 2026. Okey, jadi terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi Teh Tarik Kopi O. Jadi seterusnya, 5 jam seterusnya ini Ida temankan anda pula dengan banyak info-info terkini, tepat dan juga sahih. Juga pastinya ada lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang terbaik insyaAllah untuk hiburan halwa telinga anda. Ini dia Khadijah, lagu yang dinyanyikan semula, Aku Tak Bersalah. Selangor FM Radio No. 1, Orang Selangor.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Intan berlian jangan dipijakkan.
0: Maksudnya apa?
1: Untung bahagia jangan dielakkan.
0: Contohnya?
1: Umairah, intan berlian jangan dipijakkan. Oleh sebab itu, janganlah kamu menolak tawaran bekerja di bandar itu.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Ini buah tangan terbaru daripada penyanyi Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Okey, sekarang ini tepat pukul 10.30 minit pagi. Dan sampai-sampai itu juga Aida nak kongsikan dengan anda. Ini antara lokasi yang terlibat, yang berlangsung untuk jualan Ehsan Rahmah Madani. Okey, untuk bermula 9.30 pagi hingga 1 tengah hari nanti. Di Don Lembah Jaya, Balai Raya Kampung Seri Taman Baru. Juga di Don Dengkil, Pusat Penjaja Taman Dengkil Jaya. Di Don Batu 3, Perkarangan Surau Bukit Kuda. Dan juga di Don Ijuk, Perkarangan Masjid Darul Ibadah. Untuk sisi petang, 4 petang hingga 7 malam, Don Semenyih, Pejabat Persatuan Penduduk Taman Semenyih, dan juga Don Sekican, Masjid Jami'ul Huda, Parit 7, Band 2. Jadi boleh dapatkan barangan, barang keperluan asas rumah anda dengan lebih murah daripada harga pasaran. Yang dulu lagi ini.

Itu dia Mac Rohayu di takdir kita bersama. Baiklah, sebentar lagi kita akan masuk dalam ruangan tips ataupun intai dapur. Nak tahu apakah tipsnya? Sebentar lagi dah kongsikan dengan anda.

0: yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, cara nak lembutkan ayam beku dalam masa 10 minit. Okey, ada bahan-bahan yang anda kena gunakan mudah sahaja. Okey, di mana cara nak lembutkan ayam beku ni boleh dicuba apabila ayam masih keras. Sedangkan masa untuk memasak tu sudah semakin dekat. Jadi, kalau manalah tahu kan, bukan apa kadang-kadang tiba-tiba kita nak kena masak. Ada perkara-perkara yang kita tak sempat nak prepare pun. Lagi-lagi ayam ni kadang-kadang bila kita nak masak hari ni, malam sebelum kita tidur tu baru kita nak nyah beku kan. Tapi ada cara kalau kita kena masak dengan kadar segera. Maksudnya tiba-tiba je ada yang anda kena masak ayam ni lah. Okay? Jadi cara untuk lembutkan ayam, okay, ataupun anda terlupalah keluarkan ayam lebih awal dari peti sejuk beku, ada kaedah-kaedah yang mudah. Antara bahan-bahannya ayam beku, ayam beku tersebut, air paip, biasalah air kat rumah anda tu kan, air panas dan juga sedikit cuka. Cara-caranya, masukkan ayam beku ke dalam bekas yang sesuai. Tuangkan air paip sehingga ayam terendam. Masukkan sedikit air panas ke dalam bekas. Tambahkan cuka secukupnya. Tambahkan lagi air jika perlu sehingga ayam tenggelam sepenuhnya. Pastikan suhu air menjadi suam-suam. Bukanlah terlalu panas. Sebab tu anda kena campurkan sedikit air panas dengan air paip itu. Okay? Dan biarkan ayam terendam selama kira-kira 10 hingga 15 minit. Selepas 10 minit, anda boleh periksa keadaan ayam anda. Dan jika sudah lembut, ayam boleh terus disediakan untuk memasak. Jadi, apa yang menarik tentang tip ini ialah bahan yang digunakan sangatlah mudah. Hanya air paip, air panas dan cuka diperlukan untuk menyediakan rendaman ayam. Tempoh yang dikongsikan juga agak singkat, iaitu sekitar 10 hingga 15 minit. Jadi, tips ini anda boleh cuba apabila ayam masih lagi beku dan perlu disediakan dalam masa yang tidak terlalu lama, okey? Tapi perlu ambil perhatian, walaupun cara ini mudah, ayam mentah tetap perlu dikendalikan dengan bersih bagi mengelakkan pencemaran. Dan selepas ayam dicairkan, teruskan proses penyediaan dan masak sehingga betul-betul masak sebelum dimakan. Semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekali ini tepat pukul 11:01 pagi, kita sudah pun masuk di jam yang kedua menerusi Hello Selangor. Dan istimewanya di jam ini, kita ada tetamu istimewa kita. Okey, dan sekarang ini dia nak perkenalkan kepada anda. Ini menerusi Jendela Info. Okey, kita ucapkan selamat datang kepada YB Puan Lim Yi Wee, Ahli Dewan Negeri Kampung Tun ku merangkap Ketua Kontinjen Para Sukma Selangor. Hai YB.
2: Hai.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Terima kasih atas jemputan.
1: Tersenyum je YB daripada tadi. Ya. Yeah. Terima kasih YB kerana kesudian YB dan luangkan, kerana sudi juga luangkan masa untuk hadir ke Konti Selangor FM, kerana kita tahu kita counting, kita mengira detik, mengira waktu untuk kita ke Para Sukma Selangor. Dan jadi hari ini YB selaku Ketua Kontinjen Para Sukma Selangor akan kongsikan dengan anda lah mengenai Para Sukma Selangor, YB. Okey,

0: Kita baru je selesai Sukma Selangor hari itu 2026. Jadi pada 5 September ini, okay, kita akan masuk pula pada Para Sukma Selangor. Jadi kita nak tanya YB jugalah kan, setakat ini YB, persiapan terakhir kontinjen Selangor sebelum atlet turun berjuang, bagaimana YB?
1: So pada masa ni I think persiapan dah full swing. Tapi yang penting yang saya juga tekankan kepada pasukan adalah untuk tahu bagaimana nak pace diri sendirilah. So teruskan latihan,
0: okay,
1: dan bersiap sedia. Tetapi berhati-hati supaya, sebab kita nak elakkan daripada apa-apa kecederaan berlaku. Dan yang paling penting ialah untuk kuatkan mental, sebab pada masa perlawanan ataupun acara, saya selalu katalah, inilah masa kamu untuk bersinar.
0: Ya, inilah waktunya YB, kan. Baik YB, sebagai ketua kontinjen, apakah perkara paling utama yang YB tekankan kepada atlet dan pegawai kontinjen menjelang hari pertandingan nanti, YB?
1: So bagi saya, persiapan diri sendiri daripada aspek kedayatahanan mental itu sangat penting. Kerana, dan ini tahun ni, Para Sukma tahun ni juga merupakan satu perkara yang baru bagi kami dari pihak Kerajaan Negeri Selangor dan juga Majlis Sukan Negeri Selangor. Kerana ini tahun pertama Para Sukma dimasukkan di bawah pengurusan ataupun seliaan Majlis Sukan Negeri masing-masing. Dahulunya dia di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negeri masing-masing. So it's a learning process for us. Dan apa yang saya lihat ialah memang MSN Selangor dan Kerajaan Negeri dalam walaupun ada kekangan dan sebagainya, sebenarnya telah berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan infrastruktur dan juga kita sama ratakan insentif kepada mereka yang meraih pingat emas dan sebagainya. So ini semangat baru yang kita nak bawa di negeri Selangor. So kami juga apabila jumpa pasukan-pasukan, kita encourage mereka lah bahawa you know, Kerajaan Negeri Selangor dan MSN Selangor telah menabur the base lah untuk atlet-atlet. Jadi apa yang diperlukan ataupun kita harapkan daripada atlet ialah you know, teruskan latihan, kuatkan diri supaya dapat pecut lah. So kita sediakan the base supaya atlet dia tak payah fikir terlalu banyak tentang contohnya kemudahan, allowance dan sebagainya, and dia boleh just, you know, show time.
0: Just buat yang terbaik, platform dah ada. YB, okay, baik. YB, sudah tentu setiap atlet itu mempunyai sasaran masing-masing lah untuk Para Sukma Selangor untuk kali ini. Jadi apakah sasaran ataupun harapan YB sendiri terhadap pencapaian keseluruhan kontinjen Para Sukma Selangor kali ini, YB?
1: Jadi sasaran kami untuk pingat emas ialah 60 ataupun 62
0: 62 ingat emas.
1: Tapi of course you know, untuk menjadikan
0: kenyataan
1: pengalaman menjadi tuan rumah itu semakin manis, of course kami harapkanlah akan melebihi sasaran. So kalau kami lihat pada Sukma, acara Sukma juga memang tak sangka lah.
0: Betul,
1: memang smash all expectation. Dan kami juga dapat cuti peristiwa.
0: Betul.
1: So setakat ini tak tahulah sama ada akan dapat cuti peristiwa jika kita melepasi sasaran. But itulah sasaran kami, 62 pingat emas pada masa ini.
0: Segalanya tidak mustahil, YB, kan? Kalau pastinya dengan persiapan yang cukup rapi, kalau mereka berlatih dengan bersungguh-sungguh, insyaAllah lah pastinya akan dapat capai tu, YB. Kita sebagai rakyat Selangor memberikan sokongan yang padulah kepada para atlet kita. Okay, baik YB, di sebalik latihan dan persiapan atlet, ada juga peranan besar jurulatih, pegawai, keluarga serta penyokong. Jadi sejauh mana sokongan mereka membantu meningkatkan keyakinan atlet? Ini sebenarnya penting, YB.
1: Kesemuanya memainkan peranan yang penting. Tapi apa yang saya perhatikan lah sebagai ketua kontinjen Para Sukma juga buat kali pertama, ia merupakan satu learning experience bagi saya juga. Yang saya lihat mungkin sedikit berbeza dengan Sukma ialah memang di Paras Sukma ni kita menggalas ataupun memegang amanah yang saya rasa macam lebih berat dari pihak jurulatih dan juga ibu bapa, kerana kita maklum dalam masyarakat lah sedia ada kan peluang dan juga akses lah untuk orang kurang upaya secara amnya masih terhad dan lagi tambahan lagi dalam arena sukan. Jadi bagi ibu bapa yang membawa anak mereka yang daripada golongan OKU, dia ada banyak macam barrier lah, barrier emosi. Sebab apabila seseorang, pasangan ibu bapa mereka ada anak OKU, of course mereka rasa lebih macam protective. Dan pada asalnya bila anak kecil dia ada macam kebimbangan, like, macam mana nak risau tentang anak sesuaikan diri di sekolah dan sebagainya. So apabila memasuki arena sukan yang that protectiveness pun dia lebih berat, memang saya rasa lah kesungguhan tetapi juga kerisauan ibu bapa yang dia nak bawa anak dia keluar dan bersukan, bersinar demi negeri Selangor, tapi mereka juga harapkan bahawa agar anak mereka dilayan sama rata dan kita mengiktiraf lah semua cabaran, semua rintangan yang mereka harungi untuk sampai ke tahap ini. I think itu memang perbezaan ketara yang saya rasa lah, sebab dalam Temasha Sukma saya telah berkhidmat sebagai bapa ibu angkat rugby sejak tahun 2022. So ini kali ketiga saya, dan saya juga memegang peranan Presiden Kesatuan Rugby Selangor. So of course rugby pun dia satu sukan yang hard knocks lah, yang suka.
0: Betul.
1: Tapi memang saya rasa the apa tu, macam the responsibility, the kebimbangan dan harapan ibu bapa lah atlet para sukma kita. Memang berbeza.
0: Okey. Baik, kita break seketika YB. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info dan kita berbicara mengenai Para Sukma Selangor 2026. Jadi ini dia rentak kita, aksi kita. Jom kita layan lagi ini.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, istimewa kami bawakan YB Puan Lim Yee Wee selaku Ketua Kontijen Para Sukma Selangor hari ini untuk membicarakan mengenai Para Sukma Selangor yang akan berlangsung lagi beberapa hari je. Kita kira lebih kurang sehari lah YB hari ni dah tak kira dah, sehari esok dan hari Sabtu nanti 5 September 2026. Jadi YB, Para Sukma bukan sekadar tentang mengejar pingat lah YB kan. Pada pandangan YB, apakah nilai paling besar yang boleh kita pelajari daripada perjuangan atlet para? Seperti YB katalah, Para Sukma ni tak samalah macam Sukma Selangor kan. Pastinya ada lebih banyak keringat dan perjuangan yang perlu orang kata dilunaskan oleh atlet kita kali ni. YB, bagaimana YB?
1: So bagi saya, saya berharaplah rakyat Selangor, kerana negeri Selangor jadi tuan rumah bagi tahun ni, dapat turun, you know, menyokong atlet para sukma dan melihat sendirilah sebenarnya apa jenis sukan yang dipertaruhkan dan juga cuba memahami ataupun mengenali cabaran dan juga cabaran atlet lah untuk dan pasukan untuk sampai ke tahap begitu. Kerana saya juga sedar bahawa you know, to the general public lah, dia tak fikir banyak tentang sukma. Tapi apabila kami melihat you know, berita tentang sukan di peringkat kebangsaan dan sebagainya, kadangkala saya lihat juga masyarakat dia tertanya-tanya tentang kenapa sukan Malaysia dia sampai ke sesuatu tahap ataupun fokus terhadap beberapa jenis sukan sahaja. Dan sebenarnya jawapan kepada semua itu ada sebahagiannya di sukma dan juga kalau kita nak turun ke peringkat akar umbi lagi ke MSS. So yang nilai ataupun apa yang saya harap you know, kita dapat lihat daripada para sukma ini adalah supaya masyarakat Selangor, warga Selangor dapat mendalami dan menghayati sukan para ini dan lebih terdorong, especially sektor swasta untuk memberi sokongan lah, kewangan kepada sukan, terutamanya para sukma.
0: Okey. Baik YB, ada atlet yang terpaksa melalui pelbagai cabaran dan dugaan sebelum sampai ke pentas Para Sukma. Bukan mudah ya YB. Mungkin ada kisah ataupun semangat atlet Selangor yang paling memberi inspirasi kepada YB. Mungkin YB boleh kongsikan, sama-sama juga memberi orang kata pengajaran untuk kita yang mendengarkan ni YB.
1: Bagi so saya tak dapat beri nama khas. Tetapi saya sangat kagum dengan ahli para dalam sukan bocia dan juga catur. Di mana these are the ones yang I paling ingat lah dan sometimes I rasa pun macam oh sayu.
0: Menyentuh perasaan YB
1: kerana ada sesetengah daripada mereka mereka memang memerlukan seorang pengiring untuk juga laksanakan, you know, aksi-aksi sukan ini. Dan ia merupakan sesuatu yang I think rare lah, jarang kita nampak. Sebab again, you know, saya balik kepada persepsi masyarakat. Kita selalu bercakap tentang menyantuni golongan OKU. Tetapi ataupun kita kata tentang memberi peluang pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kita jarang bercakap tentang sukan para. Dan kenapa ia meaningful lah kepada saya ialah kerana dia betul-betul takes a village lah. Dan you know, keberanian atlet itu dengan kesabaran dan juga you know, komunikasi antara pengiring dengan atlet, ia sesuatu yang sangat menyentuh hati, sesuatu yang sangat rare dan I think dia memberi perspektif ya yang lain. terhadap bagaimana kita melihat golongan OKU secara amnya.
0: Okey. Baik-baik, kita nak lihat juga dari aspek kebajikan atlet. Apakah bentuk sokongan yang disediakan supaya mereka ini dapat betul-betul memberikan tumpuan kepada pertandingan untuk para Sukma Selangor kali ini, YB?
1: So, jadi MSN Selangor sangat I would say agresif lah, yeah, dari aspek menyediakan kemudahan dan sebagainya untuk atlet para, sebaik mana yang mungkin kami telah mendapatkan tempat latihan yang steady, yep, untuk semua pasukan. Of course, ada perkara yang berlaku di mana ada sedikit isu antara pasukan renang disebabkan keperluan penggunaan prasarana yang sama untuk water polo lah, untuk temasha Sukma. Tetapi saya lihatlah MSN Selangor memang dia pergi all out. So semua pasukan ada tempat latihan yang tetap, tak perlu pindah ke sana sini. Dan juga elang dan insentif pun kita sama ratakan dengan Sukma able-bodied. So kami juga mengharapkan ia akan set satu standard yang barulah, yeah, untuk Sukma dan para Sukma yang akan datang.
0: Okey. Baik, YB, kita berehat seketika. Kita dengarkan dulu. Ini lagu daripada Hail Husaini, YB, penjuara. Kita berikan sokongan juga kepada atlet para Sukma Selangor supaya mereka betul-betul menjadi juara. Banyak juara lah untuk banyak.

0: Yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor, kita ambil semangat daripada lagu ini kan, penjuara untuk para Sukma Selangor 2026. Okay, YB, sejauh mana pentingnya masyarakat Selangor sendiri untuk hadir memberikan sokongan secara langsung kepada atlet kita? Apa yang YB ingin serukan kepada yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini?
1: Ha, datanglah beramai-ramai. Kalau nak cari maklumat tentang jadual para sukma, kami ada laman selangor2026.com yang menunjukkan masa dan juga lokasi. Dan apa yang berbeza sedikit dengan temasya sukma ialah para sukma dia terhad kepada beberapa tempat yang dekat lah untuk kemudahan atlet.
0: Okay.
1: So tak perlulah fikir nak pergi jauh-jauh.
0: Okay, dekat-dekat je lah venue dia tu. Jadi untuk anda, sama-sama kita nantikan 5 September dan kita berikan sokongan yang padu kepada para atlet dengan turun hadir ke lokasi. Kita bagikan sokongan YB. Baik YB, selepas para sukma berakhir nanti, mungkin YB sendiri ada peran rancangan supaya bakat-bakat para atlet Selangor ini terus dibangunkan dan tidak terhenti selepas temasya para sukma ni, YB?
1: Sebenarnya ia dalam perancangan Majlis Sukan Negeri Selangor. Tahun ini merupakan satu learning year untuk kami juga. Kerana kami dalam tahun ni dapat mengumpul data yang lebih terperinci tentang atlet dan juga potensi mereka pada tahun ini dan juga tahun yang akan datang. Jadi perancangan MSN Selangor, kami pun berharap tidak akan berakhir sekadar para sukma, tapi kita dapat jadikan base untuk membangunkan sukan para di negeri Selangor.
0: Okey. YB, sebelum kita nak akhiri sesi temu bual kita sekejap je, YB, seronok dapat menemu bual YB untuk pagi ni. Tapi sebagai ketua kotija YB, apakah pesanan terakhir daripada YB sendiri kepada seluruh atlet para sukma Selangor sebelum mereka melangkah ke gelanggang pada 5 September ini? Ada lagi sehari je lagi, YB.
1: Bagi saya, saya selalu berkata lah, sebab dalam dunia atlet ni tak besar sangat. Yang penting saya kira masih dia keberdaya tahanan mental. Kerana dalam sukan, apabila kita lihat yang yang bergantung kepada masa lah, terutamanya seperti renang, olahraga, badminton juga agak laju dia punya pace kan. Kadangkala dalam sekelip mata tu keputusan boleh berubah.
0: Betul-betul.
1: Dan saya selalu pesan kepada atlet lah, pada masa acara you, jangan peduli sama ada kamu berhadapan dengan atlet kebangsaan ataupun you tahu atlet tu pernah pergi ke peringkat antara bangsa dan sebagainya. Sebab pentas sukma ni dalam saat ini you are all equal. So jangan gentar, jangan takut, dan berikan yang terbaik. Dan juga I think kita kena ingatlah semangat kesukanan. I think of course kami nak menang sebanyak mana yang mungkin, tetapi ia juga memerlukan, I think, membina karakter lah apabila kita boleh belajar untuk kalah dengan bermaruah.
0: Okey, baiklah YB, itu dia semangat daripada YB sendiri untuk para kotijen, untuk para sukma Selangor 2026 ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada YB Puan Lim Yiwi, Ahli Dewan Negeri Kampung Tukus, merangkap Ketua Kotijen para sukma Selangor. Walaupun YB sendiri sibuk kan, kita tahu ada berapa hari saja lagi untuk kita ke para sukma Selangor, YB, tapi sudi hadir ke konti Selangor FM.
1: Terima kasih
0: YB. Saya sangat berbesar hati dapat menubual YB pagi ini. Okay, saya mewakili penerbit Samsia Samsi mengucapkan terima kasih juga kepada anda, dan jangan lupa untuk kita berikan sokongan yang padu bagi semua atlet YB dan para kontijen untuk sukma Selangor, para sukma Selangor 2026. Terima kasih YB.
1: Terima kasih.
0: ada masa, ada ruang dan peluang, mana tahu lepas ni dapat jumpa YB lagi kan?
1: Ya, pasti.
0: Kita suka tengok YB tersenyum saja. Okey. Baik, kita hayati juga lagu ini, Hall of Fame Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Hakim Rusli tergantung sepi. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa itu? Jomlah kita dengarkan sekarang.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Itu dia filemnya yang kedua di Alam Fana Cinta. Aduhai, dua-dua lagu karok ni. Susah ni nak buat pilihan. Yang mana satu menjadi idaman kalbu anda, pilihan hati anda. Daripada kumpulan fotograf filemnya pertama Luka Seribu Rindu dan ataupun filemnya kedua di Alam Fana Cinta. Hantarkan anda punya undian di nombor 0193304425. Ini dah Hati Sal.

0: uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insya-Allah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada. Lemah.

0: 99.9.
1: Polis entry, one to jaga.
2: Asalkan nak bahagia.

itu dia untuk lagu Pilama, Pilama yang pertama Luka Seribu Rindu, ataupun Pilama yang kedua Di Alam Fana Cinta, daripada kumpulan Fotograf. Jadi yang mana satu pilihan hati anda, boleh terus undi di nombor 019-330-4425. Okey, kita ada Haziq pilih Pilama nombor 1. Juga kita ada Abang Wan Salman Pilama nombor 2. Okey, juga kita ada Roziah. Roziah pilih Pilama nombor 2. Kita ada Kak Zaini Pilama nombor 2 juga. Okey, kita ada Shakira. Shakira nombor pilih Pilama 1. Okey, kita juga ada Abang Wan Pilama nombor 1. Teruskan hantar undian anda. Nanti kita kira tau, 12.30 tengah hari nanti kita ketahui lagu mana yang menang untuk Pilama. Ini dia Drama Band, Cerita Dia.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal

Assalamualaikum. Hai, saya Adi Sikte. Semoga Selang Resen sukses terus dan maju jaya. Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: FM di 101.9 di Lembah Klang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Baiklah, 12.30 minit tengah hari, kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama. Ya, jadi ini adalah hasil undian daripada anda.

Jadi tanda-tanda untuk anda yang undi lagu kedua. Lagu pertama pun sedap juga, tidak mengapa. Nanti kita cuba lagi esok hari ya. Masih ada lagi tau, setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Jadi jom, lagu penuh di Alam Fana Cinta.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, iaitu Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sama-sama itu juga. Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai anak-anak wajah masa depan Malaysia Madani, okay? Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata masa depan kanak-kanak di negara ini perlu terus disantuni dan dipelihara sebagai amanah dalam usaha membina Malaysia yang lebih sempurna. Beliau berkata setiap senyuman, impian dan harapan mereka merupakan gambaran masa depan negara Madani. Anak-anak ini adalah wajah masa depan sebuah negara Madani. Setiap senyuman, impian dan harapan mereka menjadi amanah untuk terus kita santuni dan pelihara. Tambah Perdana Menteri, usaha membina Malaysia yang lebih sempurna akan terus dilakukan supaya golongan itu dapat membesar dalam suasana aman, sejahtera dan penuh peluang. Okey? Dan menurut Perdana Menteri, insyaAllah kita akan terus berikhtiar membina Malaysia yang lebih sempurna agar mereka dapat membesar dalam suasana yang aman, sejahtera dan penuh peluang. Okey, baiklah. Sekarang ini kita layan dulu lagu Fauzia Latif. Dia.

Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, tepat pukul 1:30 hari nanti kita akan ikuti berita utama 1:30 hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu Ida kembali lagi untuk temankan anda di jam seterusnya sehingga pukul 3 petang nanti. Jadi yang nak pergi makan tengah hari tu, selamat makan tengah hari elok-elok. Selamat menikmati makanan tengah hari. Dan mungkin ada yang rehat lewat sikit, sabar. Semoga anda terus diberi kekuatan dalam anda melaksanakan tugasan ataupun kerja yang perlu dibereskan dengan segera. Okey, kerja juga satu ibadah. Kita insyaAllah sama-sama kita lakukan dengan seikhlasnya. Okey, baiklah, ini dia Resah Yang Lambang Menyesal.

0: tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari dah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mawaddah.
3: Lepas tu nanti dalam kitab ni, tuan-tuan, kita akan tengok bagaimana solat zuhur Nabi. Solat zuhur Nabi, tak ada orang kat Malaysia buat solat zuhur macam tu. Melainkan kalau ada, masjid tu semuanya wali Allah. Semuanya alim ulama, semua iman tinggi, tuan-tuan. Solat zuhur Nabi macam mana, tuan-tuan? Subuh pun tak cerita lagi, cerita zuhur dah, tuan-tuan. Solat zuhur Nabi, Nabi pada rakaat pertama dan kedua, Nabi memanjangkan bacaan. Berapa ayat? Kira-kira panjang bacaan ayat pada rakaat yang pertama dan kedua, masing-masing 30 ayat. Rakaat pertama 30 ayat, rakaat kedua 30 ayat. Rakaat ketiga dan keempat, setengah daripada satu dan dua. Rokaat ketiga 15 ayat, rokaat keempat 15 ayat. Boleh try solat zuhur macam tu kat sini. Maknanya rokaat pertama tu imam baca senyap-senyap surah As-Sajdah. Rokaat kedua tu imam senyap-senyap baca surah Al-Mulk, sebab dua-dua tu 30 ayat. Kawan saya, tuan-tuan, pengalaman belajar kat Jordan, orang Arab ni, tuan-tuan, kalau dia nampak budak Asia baca sedap sikit, dia akan jadi imam, dia minta jadi imam. Jadi kawan saya ni Ustaz Salahuddin, dia orang Thailand. Dia jadi imam dekat Korea kami tu, kampung Masjid Ud-Ud. Ada satu ketika, tuan-tuan, dia buat solat zuhur macam solat cara Nabi. Rakaat pertama dia baca agak panjang. Saya tak tahulah baca apa, tapi panjang no bacaan tu. Sampaikan saya belakang masa tu, ada ketika tu solat zuhur, habis modal dah nak baca surah lazim, tak tahu nak baca surah apa dah. Semua surah dah baca. Quraish, Ma'un, Al-Kafirun, Idhaja, Anasrullah, kemudian Tabbat, Siada, Kulullah, semua dah baca dah. Tak rokok-rokok. Tiba-tiba rokok. Lama rokok pertama. Allahu Akbar, ada terdengar seorang orang veteran, dia duduk hujung sikit solat atas kerusi. Bila imam baca, bila imam angkat takbir nak rokok tu, Allahu Akbar, pakcik-pakcik ni, Allahu Akbar. Menghembuskan nafas lega. Berdiri lama bukan main. Elok habis, tuan-tuan. Elok habis tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam ni tak ada nak baca, baru istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pakcik yang duduk ujung, bukan pakcik kat sini, tuan-tuan, tu Arab tu, dia duduk ujung, ujung sikit tu, dia duduk ujung-ujung sikit, dia terus bangun. Syumalak ya imam. Dia marah imam tu, kau apa hal imam lama-lama. Itu standard kita, tuan-tuan. Baik, maka jauh beza kita dengan baginda Nabi SAW. Baik, sambung cerita. Kat mana dah tadi? Maka Nabi SAW bangun. Perkara pertama yang Nabi SAW bangun, Nabi baca doa. Kemudian lepas Nabi baca doa, yang Nabi lakukan adalah Nabi bersiwak. Nabi bersiwak. Nabi berus gigi. Ustaz, sekarang ni kayu siwak tak ada, kayu sugi tak ada, ada berus gigi. Itu pun dikira sebagai sunnahnya. Cuma, tuan-tuan, kau nak lebih canggih lagi, tuan-tuan, kita pegang sunnah, kita pegang pegang batang berus gigi tu cara Nabi pegang kayu sugi. Macam mana Nabi pegang kayu sugi? Ni, tiga ni pegang, yang ni bawa masuk dalam ataupun buat keluar. Kemudian yang ni pegang kepala berus gigi tu. Macam tu. Okey, itu cara Nabi SAW pegang seperti mana yang diriwayatkan kepada kita lah. Baik. Itu yang pertama, Nabi bangun, Nabi baca doa dengan doa yang biasa kita baca, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian baginda berus gigi. Lepas baginda bersiwak, lepas baginda bersugi, ketika itu Bilal bin Rabah sedang azan. Maka baginda Nabi SAW akan menjawab azan seperti mana yang dilaungkan oleh Bilal. Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Nabi akan menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah habis hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, sampai habis.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Baik. Kemudian lepas Nabi jawab azan, Nabi yang ketiganya, Nabi akan membaca doa selepas azan. Allahumma hdina fi man hada, Allahumma hdina pula dah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Tu saja. Itu seperti mana yang diriwayatkan di dalam buku Al-Yaumun Nabawi. Adapun kita nak tambah sikit lagi dalam doa, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kita panjangkan lagi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal-wasilah wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah. Itu kita tambah. Dalam riwayat tidak ada, tapi kita tambah. Boleh ke tidak? Boleh. Jangan pening-pening. Boleh. Okey. Dalam bab doa. Dalam bab doa ada keluasan. Cuma jangan tambah dalam bab ibadat yang lain. Ibadat khusus. Contohnya bacaan dalam solat. Tak boleh kita tokok tambah. Tak boleh kita tokok tambah. Baik. Kemudian Nabi pun jawab azan. Nabi jawab azan. Kemudian Nabi baca doa selepas azan. Kemudian selepas Nabi baca doa selepas azan, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membersihkan diri. Adakala Nabi mandi, adakala Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk, adakala Nabi bangun daripada tidur, Nabi tak ambil wuduk. Nabi terus solat sunat 2 rakaat. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana kamu tidur kemudian kamu bangun, kamu tak ambil wuduk?" Sahabat tanya, sebab ada kala Nabi mandi, bangun. Ada kala Nabi bangun, Nabi ambil wuduk, baru solat sunat. Ada ketika Nabi SAW bangun daripada tidur, Nabi terus solat sunat 2 rakaat. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, macam mana kamu bangun daripada tidur, kamu terus solat 2 rakaat, tak batal ke wuduk?" Lebih kurang macam itulah soalannya. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata kepada sahabatnya, "Tanamu aynaya wala yanamu qalbi." Tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Yang tidur mata aku saja, tapi hati aku tidak tidur. Makanya dapat difahami bahawa baginda Nabi SAW walaupun baring, dia tidak tidur seperti mana kita tidur. Baginda akan pejam mata saja dan tidak tidur. Maka batal tak solat, batal tak air semayangnya? Tidak batal, sebab baginda tidak tidur. Kemudian lepas Nabi jawab azan, lepas Nabi bersihkan diri, ada kala Nabi mandi, ada kala Nabi ambil wuduk, ada kala Nabi terus bangun solat sunat 2 rakaat. Sunnah yang seterusnya, yang kelima, adalah Nabi SAW mengerjakan solat sunat fajar 2 rakaat. Solat sunat fajar berapa rakaat? 2 rakaat. Hadis Nabi sebut, "Ar-raqatani qabla al-fajri ahabba ilayya minan dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, iaitu solat qabliyah subuh. Solat sunat qabliyah subuh lebih aku cintai, 2 rakaat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Sunnahnya berapa rakaat tuan-tuan? 2 rakaat. Kalau nak buat lebih, boleh ke tidak? Nabi tunjuk kepada kita 2 rakaat. Kalau nak buat lebih, saya petik dengan satu cerita, tuan-tuan. Ada satu cerita zaman tabi'in. Ada seorang tabi'in ni, dia sembahyang 2 rakaat sebelum fajar. Bilal, bukan Bilal bin Rabah lah, muazzin. Muazzin azan. Bila muazzin azan, lepas habis azan, dia pun solat 2 rakaat. Habis solat 2 rakaat, muazzin tak komat-komat lagi. Kemudian dia bangun lagi solat 2 rakaat. Lepas habis 2 rakaat, 4 rakaat adalah. Lepas habis rakaat yang keempat tu, muazzin tak komat lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab panjang kan? Sebab panjang. Kita kalau pergi ke Mekah pun, jarak masa di antara azan subuh dengan nak komat tu lambat. Dengan nak komat tu lambat. Boleh lagi masuk bilik air mandi apa semua, boleh. Sampai kat perkarangan, tak solat lagi rupanya. Baru nak komat. Sebab apa? Memang lama. Sebab apa di Arab ni lama? Dia mewarisi, kalau tak silap saya tuan-tuan, dia mewarisi sebab apa kebanyakan negara Arab komat subuhnya lambat. Kita sini kalau azan subuh, komatnya berapa minit? 15 minit. 10 minit. Ah, tu pun kira lama dah tu, tuan-tuan. Tapi kalau dekat Arab, setengah jam, tuan-tuan. Subuh, setengah jam. Kadang-kadang nak solat tu, langit merah. Baru nak solat. Ataupun habis solat, keluar-keluar, hampir-hampir nak cerah. Sebab apa? Mengambil, Allah SWT, mengambil sunnah Sayyidina Uthman. Mengambil sunnah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman melambatkan sedikit solat subuhnya, hampir-hampir nak cerah langit. Tapi masih lagi dalam waktu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika zaman Sayyidina Umar dibunuh ketika nak solat subuh, gelap-gelap. Jadi Sayyidina Uthman kata, biar kita solat hari nak cerah sikit. Hari nak cerah sikit. Jadi sebab itu qomatnya sedikit lambat, seperti mana di Mekah dan di Madinah dan juga negara-negara Arab yang lain. Hatta Jordan pun 30 minit ditulis dah itu. Zamanul mutabaqqa, waktu yang berbaki 30 minit selepas daripada azan subuh. Baik. Dia mengambil daripada Sayyidina Uthman. Hatta azan yang kedua pun dalam solat Jumaat, dua kali azan juga ijtihad zaman Sayyidina Uthman. Zaman Nabi satu kali azan je. Zaman Nabi satu kali azan saja. Tapi zaman Sayyidina Uthman dua kali azan. Cuma beza dengan kita, zaman Sayyidina Uthman dua kali azan, yang satunya di luar waktu sebab nak panggil orang, macam solat subuh dekat Mekah Madinah. Azan yang pertama tidak ada as-salatu khairu minan naum. Jangan kita solat lepas tu pergi solat sunat qabliyah fajar pula. Sebab tu belum masuk lagi. Azan yang pertama subuh tu sebab nak gerak orang. Tapi tu tak masuk subuh lagi kat Mekah Madinah. Azan yang kedua baru masuk. Sama juga zaman Sayyidina Uthman, dia nak panggil orang datang Jumaat, tinggalkan jual beli. Ya. Jadi bila jual beli nak suruh tinggalkan, maka Imam Sayyidina Uthman bin Affan meminta untuk diazankan seketika sebelum masuk waktu zuhur. Setengah jam, satu jam sebelum masuk waktu zuhur, Sayyidina Uthman minta untuk azan.
0: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: November 2026, majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 2 petang, kita sudah pun masuk di jam yang kelima ataupun di jam terakhir dalam ruangan Hello Selangor. Jangan lupa, di jam ini kita ada Hello Selangor E-Duit. Untuk anda mengetahui apakah pengisiannya, siapakah tetamunya, sebentar lagi 12.15 petang Ida akan buka ruangan untuk Hello Selangor E-Duit.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Selangor FM. Saya Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani, aka Wat Jiman, dari Sungai Besar, mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme dan cintakan Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka!
2: Malaysia. Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okay, baiklah, sekarang ni tepat pukul 2.16 minit petang. Seperti biasa, kalau hari Khamis kita ada,
2: tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Iya, jadi sekarang ini Ida nak perkenalkan tetamu kita di Konti, iaitu sekarang ini Ida bersama-sama dengan Encik Azam Al-Yahya daripada Empire Community Program Keusahawanan Sosial. Assalamualaikum Encik Azam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang, selamat datang ke Konti Selangor FM.
3: Terima kasih banyak, selamat petang juga.
1: Ya, untuk hari ni mungkin ada sesuatu yang menarik lah kan. Kalau kita tahu untuk E-Duit ni Encik Azam, okay, ramai juga yang hadir, telah hadir ke Konti ini memberikan inspirasi kepada kita semua melalui perniagaan-perniagaan yang telah diusahakan. Okay, kalau Encik Azam sendiri, kita nak tahulah Encik Azam sekarang ini mengusahakan produk apa kan, ada company apa. Jadi mungkin Encik Azam boleh perkenalkan diri dulu dan sedikit latar belakang supaya pendengar kita lebih mengenali Encik Azam. Silakan Encik Azam.
3: Okey, terima kasih banyak Cik Ida. Uh-huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Selangor FM. Harap masih belum terlewat untuk kita ucapkan selamat menyambut hari Merdeka yang ke-69 juga. Uh-huh. Pertama sekali, terima kasih yang tak terhingga kepada Selangor FM kerana sudi menjemput kita, Empire Community. Uh-huh. Saya Azam Al-Yahya sebagai founder ke Konti bagi slot E-Duit pada hari inilah. Uh-huh. Okey, asalnya, serba sedikit latar belakang saya ni, sebenarnya saya bermula di dalam bidang teknikal, di dalam bidang penerbangan.
1: Oh.
3: Jadi, masa itu saya bersama Malaysia Airlines. Uh-huh. Kira-kira lebih kurang hampir 10 tahun.
1: Oh, lama juga.
3: Tapi sebab kita minat niaga, jadi fikir-fikir kalau duduk dalam airline nak meniaga pun modal bukan sikit. Jadi nak tak nak kita ambil keputusan meninggalkan bidang penerbangan. Dan masuk ke bidang sales lah untuk menyelami bidang perniagaan.
1: Perniagaan, okey.
3: Jadi daripada situ kita tinggalkan bidang teknikal dan kita bermula dari bawah dengan menyertai syarikat-syarikat jualan. Sebab kita buat terlibat dengan syarikat jualan langsung, water filter apa semua ni.
1: Okay. Sehingga
3: kita menyertai syarikat takaful. Di mana dengan syarikat takaful ni kita dapat pendedahan yang lebih berkenaan sales apa semua ni lah.
1: Okey. Dan
3: sehinggalah akhirnya dari situ, dengan orang kata pengalaman yang kita kutip-kutip ni, kita ditawarkan untuk berada di dalam oil and gas company, di dalam bidang sales juga.
1: Jadi apa yang mendorong Encik Azam untuk memilih bidang yang Encik Azam ceburi sekarang ini, dan itu sebagai Encik Azam melihat sebagai satu peluang perniagaan?
3: Sebenarnya saya mula terlibat dengan bidang IT pada tahun 2009. Setelah kita menyertai kursus asas keusahawanan Bumi Putra ICT Kreatif. Kursus ini dijalankan selama 3 hari 2 malam di Grand Pacific Hotel. Rasanya hotel tu pun dah tak ada kursus. Jadi bertitik tolak daripada situ, kursus tajaan Institut Keusahawanan Negara lah, INSCAN. Bermula daripada situ kita nampak bidang IT ini sangat berkait rapat dengan masyarakat, tak kira usahawan ataupun pengguna. Dan memang selepas kita melalui COVID-19 tu, memang ternyata kita sangat memerlukan lah bidang-bidang IT ini dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang.
1: Jadi bagaimana tercetusnya idea Encik Azam untuk membangunkan program ataupun sistem dengan pelibatan muzik ataupun artis ini?
3: Okey. Music ni sebenarnya merupakan salah satu bidang yang saya sangat minat juga sebenarnya daripada sekolah rendah.
1: Okey.
3: Tapi bukan takdir kita untuk menjadi artis. Jadi kita bercampur gaul dengan golongan-golongan artis, band boy apa semua ni, dan kita dapati selepas peralihan zaman kaset, zaman CD apa semua ni dah tak ada kan. Jadi rata-rata artis kita ni punca pendapatan utama daripada tempahan persembahan, daripada royalty.
1: Okay.
3: Jadi kalau kekurangan dekat dalam jemputan dan sebagainya ni, memang dia agak sukar.
1: Betul.
3: Jadi kelebihan yang dah ada dengan artis ni ialah branding.
1: So,
3: kita nampak dekat situ ada sesuatu yang kita boleh satukan untuk bagi manfaat kepada kedua-dua pihak, sama ada pengguna maupun artis lah.
1: Okay. Jadi apa masalah yang Encik Azam nampak dalam industri seni tanah air yang cuba diselesaikan melalui sistem yang dibangunkan?
3: Okey, macam saya kata tadi, bagi penggiat seni ataupun artis ni tak semestinya penyanyi lah. Sebab artis ni rata-rata diorang dah ada branding diorang sendiri. Manakala bagi usahawan pula, penyenamaan atau branding ni merupakan sesuatu yang perlu dibina daripada awal. Sebab tanpa penyenamaan, tanpa branding, kita susah nak ke tengah. Jadi pembangunan jenama ni biasanya memakan masa yang agak lama lah untuk orang kenal kita punya brand apa semua kan. Jadi dengan pengaruh jenama yang dah sedia ada pada artis, kita dapati ada potensi yang amat besar untuk kita majukan. Namun kebanyakannya tidak berlaku sebab tak ada orang yang nak bawa benda-benda begini. Jadi dekat situlah saya nampak kita boleh gabungkan elemen-elemen ni di dalam bidang usahawan dan menggunakan platform online ataupun offline sekalipun untuk kita sama-sama memperoleh manfaat, keuntungan daripada perniagaan yang kita mulakan dengan konsep Empire Community ini.
1: Okey. Tapi mungkin Encik Azam boleh terangkan secara mudah kepada pendengar, apakah fungsi utama sistem atau program yang dibangunkan?
3: Okey. Secara mudahnya, bagaimana konsep sebuah keusahawanan sosial. Program ni kita boleh lihat sebagai sekumpulan penggiat atau ahli usahawan yang bergerak secara sistematik berdasarkan program atau aktiviti yang kita rancang melalui platform kita bagi meningkatkan nilai taraf hidup ataupun perniagaan yang kita bangunkan secara berkumpulan. Sebab dalam pasaran, dalam market, ada di kalangan masyarakat yang berminat nak menceburi bidang perniagaan, bidang usahawan, tetapi maksudnya tidak ada macam garis panduan khusus. Tak tahu nak refer kat mana. Memang kita ada agensi-agensi, tapi kadang-kadang sebab tu kalau salah satu daripada kita punya point untuk kita punya program ni adalah circle. Circle usahawan ataupun circle peniaga yang positif untuk kita saling membantu. Jadi selain daripada kita menarik orang untuk sertai kita, kita juga orang kata apa, supaya kita punya peserta-peserta ahli-ahli kita ni membawa ahli-ahli yang baru untuk, yang berminat untuk duduk dalam bidang perniagaan ni lah.
1: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor e-duit.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi dalam Hello Selangor E-Duit. Baik, Encik Azam, dalam membangunkan perniagaan yang berasaskan teknologi, apakah cabaran paling besar lah yang Encik Azam pernah hadapi?
1: Saya rasa especially orang kita lah yang pertama sekali, of course, modal. Sebab apa pun yang kita nak mulakan memerlukan modal, sama ada besar ataupun kecil lah.
0: Betul.
1: Jadi yang keduanya, tenaga kerja. Sebab bila kita, kalau kita ada modal dan semua isu tu mungkin selesai. Jadi kalau bermula dengan isu modal, tenaga kerja pun akan bersangkut. Jadi ini dua faktor pertama lah. Tenaga kerja dan juga modal.
0: Tenaga kerja dan juga modal, eh. Jadi bagaimana Encik Azam mengatasi cabaran dari segi modal, kepakaran teknologi dan mendapatkan pelanggan sendiri?
1: Modal ni tidak boleh tidak. Kalau kata kita ketiadaan modal yang besar, kita bermula dengan yang kecil. Kita bermula secara kecil-kecilan, bermula secara berdikit-dikit, bermula dengan apa yang ada. Kemudian dari segi teknologi ni, first of all, kita kena ada minat untuk mendalami, mencari ilmu-ilmu, sama ada dari segi bacaan. Sekarang kita ada banyak channel kan, YouTube sebagainya, kita boleh belajar. Banyak juga yang kita boleh belajar secara percuma. And then kita dengan bantuan rakan-rakan yang berpengalaman lah, dari segi teknikal, teknologi.
0: Okey. Kalau kita habis cerita mengenai perniagaan, Cik Azam, pastinya yalah, ada banyak juga cabaran, dugaan kan. Tapi pernah tak Cik Azam melalui fasa nak berputus asa kan, dah tak nak teruskan? Apa yang yang membuatkan Cik Azam bangkit kembali dan untuk teruskan perniagaan Cik Azam ni?
1: Saya rasa kalau bab menghadapi kegagalan ni, berputus asa ni, saya rasa banyak orang juga yang banyak kali putus asa. Tapi adakah dia berputus asa terus ataupun dia kembali on track kan? Memang dalam cycle-cycle kita menjalankan perniagaan ni akan ada benda-benda begitu. Tidak boleh tidak, first of all, kita kena ada satu semangat jati dirilah. Memang ada up and down, tapi masa down tu kita tak bolehlah berlama-lama. Jadi keduanya, positif circle kita lah, rakan-rakan niaga ataupun yang sama dalam bidang kita, yang positif ni yang akan sangat membantu ahli keluarga, pasangan dan sebagainya, yang sentiasa memberi dorongan lah.
0: Itu yang buatkan
1: ini yang paling penting lah.
0: Dalam dunia teknologi yang sentiasa berubah ni, bagaimana Encik Azam memastikan sistem yang dibangunkan ini kekal relevan dan mampu bersaing?
1: Okey, dunia IT ni tak terkejar, orang kata dia bergerak
0: betul, sangat pantas.
1: Jadi setiap hari ada saja benda-benda baru, yang kadang-kadang kita tak sempat nak catch up. Contohnya macam AI semalam kita dengar pasal ChatGPT, hari ni dah macam-macam AI yang ada, yang seumpamanya, dan ada yang lebih advance lagi. Jadi untuk menangani hal-hal yang begini, kita membangunkan kita punya sistem atau program kita ni secara berperingkat mengikut keperluan semasa. Jadi untuk memastikan dia kekal relevan, kita tidak boleh tidak terpaksa ikut perkembangan teknologi ni.
0: Betul.
1: Seiring masa. Kalau untuk nak mengelakkan persaingan ni, kita sentiasa menitik beratkan manfaat yang kita dapat bagi daripada sistem atau program kita kepada ahli lah. Sebab kalau kita duduk dalam satu bidang yang sama dengan jenama lain pun, bila timbul persaingan, dia akan pergi kepada servis. Servis yang bagus biasanya akan menang. So kita akan make sure ahli-ahli kita ni mendapat manfaat yang sebaiknya daripada program dan sistem ni lah.
0: Ya, itu saya setuju tu. Kan, kalau kita menyediakan perkhidmatan ataupun servis yang baik, orang akan cari kita balik.
1: Betul.
0: Dari situ bila pelanggan tu kembali datang kepada kita, kita tahulah ini antara yang berjaya jugalah, produk yang berjaya kita hasilkan dan orang suka kan. Baik, pada pandangan Cik Azam sendiri, sejauh mana teknologi boleh membantu usahawan kecil dan sederhana mengembangkan perniagaan mereka?
1: Pada pendapat saya, teknologi ni dia sangat berkait rapat dengan usahawan, sama ada kecil atau sederhana. Sebab apa? Ianya terbukti dengan pemain-pemain gergasi sekarang pun memang memanfaatkan teknologi sepenuhnya. Sebagaimana yang kita tahu hari ini, majoriti pengguna kita banyak membeli melalui platform-platform online. atas talian. Oleh kerana itu, kita ambil inisiatif untuk mendekatkan komuniti kita dengan teknologi supaya mereka juga mendapat peluang dan ruang yang sama. Sehingga ke satu tahap mereka akan berupaya menguasai ilmu pengetahuan berasaskan teknologi. Mungkin di peringkat asas. Tetapi orang kata maknanya lebih baik daripada nothing kan, daripada tak ada apa-apa, betul-betul tuli begitu. Dan dari situ jugalah kita berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Iaitu kita ada macam program mentoring juga melalui dengan pemain industri. Jadi ada, dan juga ini yang kita rasa tidak ada ditawarkan di platform-platform lain.
0: Jadi apakah kemahiran yang paling penting yang Cik Azam rasa perlu ada pada seorang usahawan dalam era digital lah, khususnya hari ini?
1: Pendapatnya. Pendapat ni dia tak boleh salah, tak boleh betul kan.
0: Betul lah tu.
1: Ramai di kalangan kita, saya percaya, nak ataupun ingin berniaga. Namun ramai juga yang mengedepikan perkara-perkara asas di dalamnya, seperti ilmu atau teknik menjual. Kebanyakan kita lebih cenderung buka kedai, tunggu pelanggan datang. Biasanya begitu. Kebanyakannya begitu. Lepas 3 bulan, 6 bulan, kita pun tak ada buat promo, tak ada buat marketing, pelanggan tak ada, kita pun tutup. Jadi first of all, kita kena ada kebolehan menjual. Ya, sebab berniaga ni dia memang melibatkan jual, jual beli. Jadi kalau kita tak reti menjual, susah. Kita mungkin tak perlu kedai pun kalau kita boleh menjual untuk berniaga. Ini pula terbukti dengan platform-platform yang ada. Kita tak perlu ada kedai. Affiliate-affiliate ni tak ada kedai, tak ada modal, tak ada produk pun. Tapi dengan ada kebolehan menjual, sebab tu bila ada kebolehan menjual, jualan biasa lebih baik daripada affiliate yang tak ada kebolehan menjual. Jadi ini perkara yang first kali yang paling penting. Selain daripada tu, ilmu pengetahuan yang kita boleh dapatkan daripada kursus-kursus dan pembacaan dan sebagainya lah, seumpamanya lah.
0: Baik, kita berehat seketika. Sementara lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Yes. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor E-Duit. Baik Encik Azam, dalam pengalaman Encik Azam sendiri, mana yang lebih penting untuk berjaya sebagai usahawan? Idea yang bagus, teknologi yang canggih ataupun kemampuan kita nak faham kehendak pelanggan itu sendiri?
2: Bagi saya, semua penting. Namun mungkin tak semuanya diperlukan serentak dalam satu-satu masa untuk kita berjaya. Bergantung kepada situasi. Namun ada beberapa perkara lagi yang penting untuk berjaya sebagai seorang, iaitu kemahiran dalam bijak mengambil peluang. Cepat bertindak. Kuasa bertindak ni kan, kuasa tindakan, serta disiplin dalam setiap perkara yang diusahakan.
1: Okey, baik. Kita nak tahu juga pencapaian yang paling Encik Azam banggakan sepanjang perjalanan Encik Azam sebagai usahawan ini.
2: Tak banyaklah. Alhamdulillah setakat ni saya telah berpeluang untuk berada di pentas tempatan dan antarabangsa melalui dunia usahawan, perniagaan. Antaranya menyertai persidangan jualan sales conference peringkat Asia Pasifik di Australia. Membawa kepakaran yang kita ada, kepakaran tempatan ke Kuwait untuk kerja-kerja dekat sana pada masa tu. Penglibatan dalam ekspo antarabangsa. Dan membawa delegasi perniagaan ke Uzbekistan. Tapi yang saya paling seronok sekali ialah menjadi penceramah atau jurulatih jemputan untuk kursus-kursus asas usahawan ni, sebab kita dapat berkongsi ilmu dengan diorang. Kita dapat pengalaman share dengan diorang. Dan kita dapat melihat dia orang berkembang, maju ni, kita rasa merupakan satu kepuasan.
1: Satu kepuasan Okey. Jadi kepada anak muda yang mungkin sekarang ni ada idea nak bangun ke aplikasi ataupun perniagaan berasaskan teknologi, tapi tak tahu nak bermula macam mana, takut nak bermula, apakah nasihat Encik Azam?
2: Tak boleh takut lah sebenarnya. Jangan takut untuk bermula. Sebab kita tak boleh takut gagal. Kerana setiap kegagalan sebenarnya merupakan fasa-fasa untuk kita memperbaiki diri ke arah kejayaan. Jadi kita kena bermula dan teruskan je perjalanan. Sekiranya kita takut gagal, kita takkan bermula. Jika kita tidak bermula, kita takkan tahu kita berakhir kat mana. Jadi kita takkan bergerak pun. Jadi mulakan saja dan teruskan perjalanan. Kita akan mula maju apabila kita teruskan perjalanan. Sebab dalam perjalanan kita akan lebih belajar banyak perkara. Kita akan jumpa lebih ramai orang. Di situlah yang kalau kita biasa dengar orang kata sekarang ni dunia know who know how. Kita kena kenal orang, kita kena tahu macam mana. Tapi kalau kita tak mulakan perjalanan, kita takkan jumpa. Kan ada pepatah kita kata jauh perjalanan luas pemandangan. Jadi kalau tak berjalan, tak luas lah. Kedua, kita kena ada berada dalam kelompok-kelompok usahawan yang positif. Kena ada dengan kawan-kawan yang positif, circle kita ni lah. Sebab ini sangat-sangat membantu sepanjang perjalanan, terutama semasa kita berada di titik terendah dalam perjalanan kita ni. Yang ketiga, kita kena dapatkan bimbingan dari organisasi-organisasi yang ada, seperti INSPIN. Kerajaan kita ada banyak inisiatif untuk usahawan-usahawan baru dan sebagainya. Persatuan-persatuan usahawan-usahawan, komuniti-komuniti, program-program dan latihan usahawan, sama ada jurang pihak kerajaan, swasta maupun individu.
1: Okey, baik. Apakah perancangan ataupun impian Cik Azam untuk perniagaan ini pada masa akan datang?
2: Untuk program ni sebenarnya perancangan dia sangat banyak. Sebab tu kadang bila ditanya, kita pun macam nak kena bagi satu profil penuh. Tapi impian kita ni, kita nak melahirkan kumpulan-kumpulan usahawan yang berteraskan keusahawanan sosial yang berjaya dan kembali memberi manfaat kepada sosioekonomi masyarakat, malah ke seluruh dunia, melalui program keusahawanan sosial empire community.
1: Baiklah, Encik Azam, kita sudah pun menghampiri untuk sesi penghujung sesi temu bual kita. Tapi sebelum tu kita nak tahu jugalah kan, mungkin yang sedang dengarkan sekarang ini, dengarkan Selangor FM ketika ini, kalau mereka ingin mengetahui lebih lanjut lah tentang sistem ataupun program yang Encik Azam bangunkan, bagaimana mereka boleh mendapatkan maklumat tersebut?
2: Para pendengar boleh ikuti kami di akaun TikTok at Empire Community, EMPAYARKOMUNITI, atau layari laman web kami www.empirecommunity.com.
1: Okey, itu dia. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Azam Al-Hiaya. Saya mewakili penerbit Nur Azila Abdul Aziz. Kita juga doakan agar Encik Azam terus sukses dalam perniagaan yang diusahakan ketika ini. Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 2.50 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugas Anida untuk ruangan Hello Selangor untuk edisi hari ini. Selepas ini insyaAllah kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM lokal. Okay, jadi diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Dan untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda dan juga orang sekeliling anda juga. Okay, Ida balik dulu. Ida tinggalkan anda dengan lagu ini, Nadira, Cuba Jadi Aku. Assalamualaikum.

0: jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Oleh FM, pilihan tepat.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
4: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Selangor FM. Saya Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani, aka Wat Jiman, dari Sungai Besar, mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Ayuh, kita semarakkan semangat patriotisme dan cintakan Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

saya Izan dari Rawang. Ingin ambil kesempatan nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 buat semua warga negara Malaysia tak kira di mana berada. Semoga negara kita terus aman, tenteram, tak ada pergaduhan, selamat aman semua. Izan nak ucapkan

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masa Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor 10.3. Okey, sekarang ini giliran saya pula. Saya Cempaka akan temankan anda sampai pukul 8 malam nanti dalam PM Lokal 38 untuk 5 jam seterusnya. Okey, apa khabar anda hari ini? Okey, apapun, jaga diri, jaga kesihatan masing-masing. Okey, semoga anda semua sihat-sihat sahaja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Okay, layan dahulu lagu dari Emelina, Semakin Rindu Semakin Asyik Sangat.

0: listening Ahad, listening Ahad, listening Ahad di mana? Di mana? Di mana? Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: saja berlalu. Gila bayang katanya. Okey, sekarang 3.18 minit petang. Okay. Terima kasih yang menyapa Cempaka di WhatsApp kita. Ada Wan Kajang katanya, selamat petang Khamis DJ Datin Sri Cempaka. Happy County PM Local 38 ya. Katanya saya hadir. On ke tak on? Of course lah on. Okey, jom.
1: On tak on.
0: Ya, on tak on hari ini eh. Bila kita buat aktiviti ramai-ramai, biasanya masing-masing akan dapat tugasan kan. Ada yang masak, ada yang menyediakan bahan, ada yang bakar-bakar kan. Tapi yang ini lain pula ceritanya dengan satu kumpulan ini. Seorang lelaki terkejut apabila ada beberapa wanita dalam kumpulannya dikatakan tak tahu nak menyiang ayam dan ikan. Ha, pula dah kan. Jadi perkara itu kemudiannya dikongsikan di media sosial dan terus jadi perhatian netizen. Bukan sebab tak tahu menyiang ayam semata-mata katanya, tapi sebab lelaki berkenaan mengaitkan kemahiran itu dengan golongan wanita dan bakal isteri. Jadi tak heranlah ramai yang tampil memberikan pandangan masing-masing. Ada yang kata kemahiran di dapur bukan tanggungjawab wanita sahaja dan tak patutlah dijadikan ukuran untuk menilai seseorang.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tempat.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
3: 70-an.
4: Terima kasih.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Saya YB Anfal Saari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut

0: berganda. Muzik berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Saya Lau Weng San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Dalam kita menyambut bulan kemerdekaan dan Hari Merdeka pada 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September, saya mengajak rakan-rakan semua untuk menghayati dan memahami negara kita dan negeri kita, untuk kita memahami apa yang berlaku pada zaman silam supaya kita tahu apa hala tuju kita pada masa yang akan datang dalam membina sebuah Malaysia dan Selangor yang lebih aman, makmur dan madani. Merdeka, merdeka, merdeka.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Kening Dayani baru saja berlalu drama. Okey, muzik berganda dah pun selesai tadi. Semoga anda terhibur petang ini. Dan kita dah pun berada di hujung jam yang pertama. Okey, sekarang 3.53 minit petang. Okey, selepas ini kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Okey, lain dahulu lagu dari Elite, Sesuatu di Dalam Dirimu, Selangor FM.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan terbaik. Stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, atlet para Suma terima sokongan menyeluruh. MBPJ sedia kemudahan teduh untuk rider. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Atlet para Suma Selangor kini menerima pendekatan pengurusan yang lebih menyeluruh termasuk dari aspek latihan, logistik, penajaan dan insentif. Pendekatan itu bagi

0: pergerakan atlet dengan venue pertandingan dan tempat penginapan ditempatkan berdekatan.
1: Kita uruskan dan kita selaraskan secara terus di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor. Jika sebelum ini atlet para diletakkan di bawah Jabatan Belia Sukan Negeri dan ada beberapa masalah dari segi kekangan peruntukan dan sebagainya, dan untuk tahun ini kita selaraskan dengan lebih baik dan kita harapkan dengan pendekatan Talian Negeri untuk kita menyetarakan. Maksudnya menyetarakan itu bukan sekadar kita setarakan insentif semata-mata, tetapi kita setarakan dari segi latihan, dari segi penajaan yang mereka terima, dari segi barang-barang keperluan ataupun logistik yang atlet-atlet para ini terima. Maksudnya mereka ini mendapat layanan yang sama adil dan setara dengan atlet-atlet yang normal.
0: Beliau berkata pendekatan sama turut diperluaskan kepada aspek latihan, keperluan logistik, penajaan dan bantuan keuangan.
1: Jadi ini membuktikan Kerajaan Negeri Selangor kita cakna dan kita mengangkat golongan pelayanan upaya ini, terutamanya di peringkat atlet-atlet kita, supaya mereka ini dapat memberikan prestasi yang terbaik. Maksudnya tidak ada sebab untuk dijadikan alasan tidak dapat layanan yang sewajarnya, tidak dapat penajaan, tidak dapat bantuan dari segi keuangan. Kali ini kita memberikan mereka ini approach atau pendekatan yang sama. Jadi kita harap mereka dapat memberikan prestasi yang terbaik dan seterusnya membanggakan nama Negeri Selangor dalam kejohanan para sukma akan datang.
0: Pendekatan itu diharap memberi ruang kepada atlet para untuk membuat persiapan lebih baik dan beraksi tanpa kekangan yang tidak sepatutnya. Sementara itu, Ketua Kontijen Para Sukma Selangor Lim Yi Wei berkata Selangor menyasarkan sekurang-kurangnya 60 pingat emas pada Para Sukma 2026 yang bermula Sabtu ini. Sasaran itu diharap dapat dilepasi bagi melengkapkan pengalaman Selangor sebagai tuan rumah temasya tahun ini. Katanya kejayaan kontijen Selangor meraih 101 pingat emas dan muncul juara keseluruhan sukma sebelum ini turut menjadi pembakar semangat buat atlet para.
2: You know, untuk menjadikan pengalaman menjadi tuan rumah itu semakin manis, of course kami harapkan lah akan melebihi sasaran. So kalau kami lihat pada sukma, acara sukma juga memang tak sangka lah.
3: Memang
2: smash all expectation.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan atlet supaya memiliki ketahanan mental yang tinggi dan tidak gentar berdepan mana-mana lawan. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ menyediakan kemudahan teduh bagi membantu pekerja ekonomi gig, khususnya penghantar makanan berehat dengan lebih selesa dan selamat. Timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya Hajar Syarina Samsudin berkata, inisiatif itu turut mengambil kira pertambahan jumlah rider susulan perkembangan ekonomi gig.
4: Rider ni dia menjadi satu sektor ekonomi dan juga melibatkan banyak pengangkutan. Betul. Maksudnya lebihnya kepada kita nampak motosikal lah. Jadi isu perbandaran ni bila kita lihat mana dia orang nak berehat. Jadi kita nampak motor bersepah-sepah, dia akan ambil dia stop dekat mana yang boleh, ada kemudahan dan sebagainya. Dia tempat tu terbuka. Tapi objektif dia, kita lihat objektif kita buat teduh tu adalah untuk kita nak kemaskan balik tempat-tempat rider ini boleh berehat, tersusu motor dia boleh letak tempat yang selamat, kemudian tidak ada kacau ganggu kereta parking dan sebagainya.
0: Kemudahan teduh turut dilengkapi ruang meletak motosikal secara lebih teratur selain membolehkan rider berehat sementara menunggu tempahan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Johan Setia merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 133 setakat 3 petang tadi. 5 kawasan lain di Selangor pula mencatat bacaan sederhana, masing-masing Shah Alam 95, Petaling Jaya 87, Banting 84, Kelang 78 dan Kuala Selangor 59. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka yang sesuai bagi mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Jabatan Kerja Raya JKR akan menjalankan siasatan terperinci terhadap kerosakan sistem peparitan dan penutup longkang berhampiran laluan pejalan kaki Sekolah Menengah Kebangsaan Konven Kelang. Adun Pendamaran Leong Tak Chi berkata, pemeriksaan dijangka dilakukan minggu ini atau minggu depan bagi menentukan tahap kerosakan serta skop kerja baik pulih. Tinjauan awal mendapati terdapat keretakan dan mendapan di kawasan laluan pejalan kaki yang menutupi saliran longkang. Keadaan itu dibimbangi menjejaskan keselamatan pelajar dan penduduk sekitar. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat, antaranya di Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang, manakala malam jerebu iaitu di Sabah Bernam, Petaling, Kuala Selangor, Kelang dan Gombak. Sekian buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin

0: Bulletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bulletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Assalamu alaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
1: Kita sering lihat.
2: Kita sering dengar.
3: Kita sering baca.
1: Tidak pernah berhenti.
3: Berlaku dan terus berlaku.
1: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
4: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
2: Kami menentang kezaliman,
1: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
2: prihatin
1: dan menentang
2: penindasan kepada Palestin.
1: Palestin.
2: Palestin.
1: Palestin.
4: Palestine. Forever Palestine.
5: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
6: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 423. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 424. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 424.
5: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, kita dah pun masuk di jam kedua dalam PM Lokal bersama saya Cempaka temankan anda. Okey, bermula 5 September nanti, Para Sukma Selangor 2026 akan membuka tirainya dan berlangsung sehingga 10 September. Okey, jadi jom kita sama-sama beri sokongan dan semangat kepada atlet-atlet Para Sukma yang akan beraksi membawa nama negeri masing-masing. Okey, lain

Come on. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu.

Kedudukan Meraman baru saja berlalu. Feel lagu dari filem Man. Okey, sekarang 4.44 minit petang bersama saya Cepaka temankan anda. Okey, dan terima kasih Imam Mantap di Meru Kelang yang menyapa di WhatsApp kita. Okey, katanya salam sore Khamis.

jam dari 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, kalau anda berada di luar Selangor, teruskan dengarkan kami melalui online di aplikasi RTM Klik. Mudah saja kalau nak cari kami, cari saja Selangor FM 100.9. Ini dia Ella, layar

saya Izan dari Rawang. Ingin ambil kesempatan nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 buat semua warga negara Malaysia, tak kira di mana berada. Semoga negara kita terus aman, tenteram, tak ada pergaduhan, selamat aman semua. Izan nak ucapkan

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik dan

0: 100%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh takbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatannya.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka. dan kitalah penjaga maruah.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya betul, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang 5.15 minit petang. Okey, kembali bersama saya Cempaka, temankan anda di jam ketiga dalam PM Local. Dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Encik Azam Al-Yahya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat, Cik Cempaka.
1: Alhamdulillah, bertenaga lagi?
2: Masih.
1: Alhamdulillah. Kalau tadi muncul di segmen E-Duet dengan ya, Ida. Okey, ya. Dan sehari ini muncul di Biz On Air pula.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Okey, untuk permulaannya boleh tak Encik Azam ceritakan sedikitlah tentang Empayar Community ini? Apa sebenarnya yang Encik Azam buat?
2: Empayar Community ini merupakan satu program yang boleh kita katakan macam perkumpulan usahawan, pengguna atau sesiapa saja yang minat.
1: Okey.
2: Sebab kita sebagai social entrepreneurship, usahawan sosial ni, kita galakkan usahawan-usahawan sendiri untuk memberi manfaat kepada pengguna dan juga usahawan-usahawan baru.
1: Jadi macam mana timbulnya idea tu?
2: Timbulnya idea ni sebab kita nampak ada ramai orang yang dalam keadaan sekarang ni berminat untuk menceburi bidang perniagaan untuk pendapatan tambahan dan sebagainya. Namun kekurangan mungkin guidance atau bimbingan. Even though sekarang kita dah ada platform-platform yang kita lihat mudah macam buat affiliate apa semua ni, tapi sedikit sebanyak memerlukan bimbingan atau pendedahan dari segi asas perniagaan.
1: Okey, kita tahu ramai orang sebenarnya nak berniaga, Encik Azam. Cuma tak tahu nak mula dari mana. Jadi macam mana Empayar Community ni bantu mereka?
2: Okey, sebagai contoh, di dalam Empayar Community ini kita menghimpunkan para peniaga, founder, pengasas produk. Kalau kita tengok dalam sistem affiliate, kita mungkin, I mean, bagi yang dah ada basic, diorang boleh terus pergi buka beg kuning dan sebagainya, promote sendiri. Tapi bagi yang baru nak bermula, especially contoh macam suri rumah, yang baru habis belajar kan, jadi diorang tak ada pendedahan mungkin.
1: Betul.
2: Jadi tak nampak macam mana nak bermula, apa asasnya, apa yang diperlukan. Contohnya orang kita biasa kalau nak berniaga, dia suka nak buka kedai, dia tunggu orang datang. Lepas 3 bulan, 6 bulan tak ada orang datang, tutup kedai. Dia terlupa yang berniaga ni asasnya kena menjual. Jadi asas-asas seperti teknik atau skill jualan, cara menjual apa semua ni benda-benda yang perlu. Jadi dekat sinilah kita mengisi kekosongan-kekosongan yang mungkin boleh dapat membantu orang ramai lah.
1: Okey, baik. Jadi setakat ini dah berapa ramai yang dah sertai komuniti ini?
2: Kita masih belum ramai sebab kita baru saja bermula. Dan dijangka kita akan buat pelancaran pada 16 September.
1: Okey, baru.
2: Jadi
1: lagi
2: kita sangat menggalakkan untuk kita, keahlian kita terbuka secara percuma dan berbayar. Untuk yang ahli VIP ni of course ada benefit-benefit dia. Dan untuk yang terbuka ni kita percumalah.
1: Dalam 2-3 bulan macam tu kan, baru lagi kan?
2: Baru dalam 2-3 bulan.
1: Setakat 2-3 bulan ni mereka ni biasanya buat bisnes apa?
2: Bercampur-campur. Ada yang affiliate, ada yang baru nak belajar, ada yang buat macam bisnes home base, macam design. So benda-benda yang sebenarnya apa saja.
1: Apa saja.
2: As kita grow, kita akan ada lebih ramai founder, akan ada lebih banyak peluang, akan ada lebih banyak produk yang kalau kata orang ni berminat nak jadi agent
1: ahli,
2: jadi ahli nak buat berniaga itu, nak buat berniaga ini, dan kita ada mentor masing-masing untuk dalam program kita ni lah.
1: Okay, kalau dah jadi ahli tu kan Cik Azam kan, apa yang mereka akan dapat? Ada bimbingan ataupun program tertentu ke?
2: Ya, kita memang ada perancangan untuk mengadakan kursus-kursus pendek, kursus-kursus setengah hari atau dua hari, depends ikut modul perniagaan tu lah. Macam contoh kita sekarang ni, kita tawarkan kursus asas percuma untuk WhatsApp business, CapCut basic dengan Canva basic. Yang mana benda-benda ni crucial untuk kita punya branding.
1: Okey. Setakat ini beroperasi di mana?
2: Kita beroperasi di Teknologi Park Malaysia Bukit Jalil. Tapi kita sedang dalam proses juga. InsyaAllah dalam tahun ni kita akan adakan kita punya HQ mungkin sekitar KL ni jugalah.
1: InsyaAllah. Okey, Azam, kita nak berhenti rehat sekejap.
2: Baik.
1: Layan dulu lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, Selangor FM.

0: baru saja berlalu. Lagu dari Intan Maya. Sekarang 5.25 minit petang. Okey, kita masih lagi dalam segmen Biz on A. Dan hari ini kita bersama dengan Encik Azam Al-Yahya di Konti. Okey, Encik Azam, nak tanya apa yang membezakan Empayar Community ini dengan platform ataupun community bisnes yang lain?
1: Apa yang kita nampak dalam Empayar Community ini, kita sediakan khidmat tunjuk ajar. Kita sediakan program-program seperti kursus-kursus asas, program-program macam short course untuk usahawan, mengikut segmen masing-masing lah, ataupun produk servis masing-masing. Dan juga kita sediakan macam program mentoring. So yang ni kita melibatkan pemain industri terus kepada bakal-bakal usahawan lah.
0: Encik Azam, ada tak kisah ahli yang paling memberi inspirasi kepada Encik Azam?
1: Setakat ni belum ada lagi, belum sebab ada. Kita sangat baru. Cuma kita dah ada beberapa founder yang memang dah engage dengan kita, dan juga tokoh-tokoh awam seperti artis dan influencer yang berminat nak collaborate dengan kita lah.
0: Okey, sekarang ini apa pula perancangan Empayar Community selepas ini?
1: Perancangan kita ada sangat banyak. Kita akan bergerak stage by stage. So untuk 2-3 bulan yang pertama ni, kita lebih kepada nak mengumpulkan kita punya founder, kita punya bakal-bakal usahawan, kita punya tokoh awam, influencer apa semua ni. Dan kita akan mula dengan kempen rekrutmen kita lah. So daripada situ kita akan start bergerak dengan yang asas, kursus-kursus asal usahawan yang kita boleh gerakkan bersama secara kolaborasi dengan diorang ni semua.
0: Ya, okey, baik. Untuk yang dah lama nak berniaga tapi masih takut lagi nak mula, Encik Azam, apa yang Encik Azam nak pesan kepada mereka?
1: Jangan takut.
0: Jangan takut?
1: Jangan takut. Sebab kalau kita, first of all, kita kadang-kadang kita terlalu banyak takut. Kita takut tak jadi, takut gagal. Of course, kegagalan tu kita terpaksa hadap. Sebab kegagalan ni semualah yang akan membentuk kita, yang memberi tunjuk ajar, yang menjadikan kita berpengalaman. Dan daripada situlah kita akan menempuh stage-stage untuk berjaya tu. Jadi mulakan dalam masa yang sama, dapatkan tunjuk ajar, bimbingan. Sekarang kita ada macam-macam. Kita ada YouTube channel boleh belajar itu, ini. Kita ada banyak juga pembelajaran-pembelajaran yang kita boleh dapat secara percuma, secara online ni. Jadi sebab tu teknologi ni kita tak boleh tinggal juga sebenarnya.
0: Ya, betul. Dan kalau ada pendengar kita di luar sana nak tahu lebih lanjut tentang Empayar Community ini, boleh cari atau hubungi di mana tu?
1: Boleh kita follow kita punya TikTok account, at Empayar Community, EmpayarKomuniti.
0: Okay.
1: Ataupun layari kita punya laman web www.empayarcommunity.com.
0: Okay, boleh datang terus ke?
1: Boleh.
0: Di mana tu?
1: Datang terus. Belum lagi. Yang tu bila kita dah ada HQ, sebab kita prepare untuk adakan studio juga untuk podcast dan sebagainya. Yang tu insyaAllah dalam 2-3 bulan lagi lah. Sebab sekarang kita masih dekat TPM lagi.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih Encik Azam kerana sudi luangkan masa untuk slot Biz on Air petang ini. Okey, saya doakan semoga perniagaan Encik Azam makin dikenali.
1: Azam makin sukses. Mudah-mudahan, amin.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
0: Okey, lain dahulu lagu dari Ellie Katz, Hingga Akhir Nanti Selangnya.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, tengah buat apa itu? Okey, ada yang masih lagi dalam kereta kan, ada juga yang masih lagi bercuti, ha, cuti panjang kan, dah alang-alang tu cuti terus panjang. Okey, atau ada yang keluar dengan kawan-kawan sekarang ini. Okey, nak makan apa tu? Okey, jangan segan-segan. Boleh WhatsApp ataupun boleh call terus ke konti 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Okey, 019-330-4425 untuk anda hantarkan WhatsApp. Okay, lain dah

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Selangor FM. Saya Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani, aka Wat Jiman, dari Sungai Besar, mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme dan cintakan Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka!
4: Malaysia.
0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Status trafik di Lebuh Raya Betol, sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, NKWI arah selatan, Shah Alam ke Setia Alam. Di E5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur, di Kota Kemuning ke Haikom, Sunway ke Kinrara. Dari arah barat, Kinrara ke Susur Puchong Jaya, Lebuh Raya Damansara Puchong, Sunway ke Kewajipan Sifil ke Haikom. Di E6 Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah elit arah utara, USJ ke Ebor Utara, arah selatan Shah Alam ke Sifil. Di E7, Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga arah utara, PGA ke Taman Connaught. Di E9, Lebuh Raya Sungai Besi Base Raya arah utara, UPM ke KTM Serdang. Di E10, Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah selatan, Jalan Bangsa ke Pantai Dalam, dari arah barat Sunway Pyramid ke Persiaran Jengka. Di E11, Lebuh Raya Damansara Puchong LGP arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Plaza Tol PGS ke Jambatan Kabel, Taman Megah ke Damansara Utama. Di arah selatan, Plaza Tol PGS ke IOI Puchong. Di E20, Lebuh Raya KL Putrajaya Max Bukit Jalil ke Kuchai Lama di kedua-dua arah. Di E23, Lebuh Raya Skim Penyuraian Trafik KL Barat Sprint, arah timur Jalan Ma'ruf ke Semantan, dari arah barat, Pilio Damansara ke Kayu Ara, arah utara Bukit Kiara ke Seri Hartamas. Di E26, Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE arah timur, Maib Serdang ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Baru saja berlalu yang benar. Okey, kita dah pun masuk di jam keempat dalam PM Local dan kita nak teruskanlah untuk segmen
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Ya, Ibrah Merdeka. Macam biasa kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Nasaruddin Osman, dan hari ini topiknya adalah kuasa tanpa amanah, negara yang menanggung akibat. Silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, barisan penerbit dan seluruh sidang pendengar Selangor FM, pilihan tepat radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Semalam kita berbicara tentang satu perkara penting. Pemimpin itu amanah, bukan sekadar jawatan. Hari ini kita masuk satu tingkat lebih dalam. Sebab apabila seorang sudah mendapat jawatan, biasanya datang satu lagi perkara bersamanya, iaitu kuasa. Dan kuasa ini menarik. Masa belum ada kuasa, kita kata, kalau aku jadi ketua nanti, semua orang aku layan sama rata. Bila dah jadi ketua, nak jumpa dia pun kena buat appointment. Itu pun tak dilayan. Sebab itulah tajuk kita pada petang ini, kuasa tanpa amanah, negara yang menanggung akibat. Kuasa itu apa? Secara mudah, kuasa ialah kemampuan untuk membuat keputusan yang memberi kesan kepada orang lain. Tetapi dalam Islam, kuasa bukan hak mutlak. Kuasa ialah amanah sementara. Hari ini ada, esok mungkin tiada. Hari ini orang membuka pintu untuk kita, esok mungkin kita pula berdiri menunggu di luar pintu. Sebab itu jangan terlalu jatuh cinta kepada kerusi. Kerana kerusi mempunyai empat kaki tetapi tidak pernah berjanji akan setia kepada orang yang duduk di atasnya. Allah SWT memberikan prinsip yang sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'annaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Maksudnya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi. Maka hukumlah antara manusia dengan kebenaran dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Surah Sad ayat 26. Kita perhatikan, Nabi Daud AS diberikan kuasa. Tetapi selepas kuasa, Allah terus menyebut keadilan. Dan selepas keadilan, Allah memberi amaran, jangan ikut hawa nafsu. Inilah tiga perkara yang sentiasa bertembung dalam kepimpinan. Kuasa, kebenaran dan kepentingan diri. Pemimpin yang hebat memilih kebenaran, walaupun keputusan itu tidak menguntungkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdi yastaz'ihi la ra'iyata yamutu yawma yamutu wa huwa 'ashur li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljannah." Maksudnya, sesiapa yang Allah berikan tanggungjawab menjaga manusia, kemudian dia mati dalam keadaan menipu atau mengkhianati mereka, mendapat ancaman yang sangat berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini bukan hadis untuk menakutkan pemimpin sahaja. Ini peringatan kepada kita semua. Kerana ada orang berkuasa terhadap sebuah negara, ada yang

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, itu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Merdeka. Terima kasih kepada semua pemandu yang membawa erti kemerdekaan dengan penuh kesabaran, disiplin dan keselamatan di atas jalan raya demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Teruskan memandu dengan cermat dan berhemah. Kibarkan jalur gemilang di hati kita, walau di mana sahaja laluan yang kita tuju. Marilah kita satu hati, satu jiwa. Dari saya Syida Ludin untuk Selangor FM. Pilihan tepat.
3: PM Lokal di Selangor FM. Pilihan

Sekarang 6.25 minit petang. Okey, sebelum kita nak ikuti mawadah 6.30 minit petang nanti, cepatkan nak bacakan dahulu kiriman dari sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman di WhatsApp. Okey, ada kat Zaini Pucung, katanya orang Selangor sedang minum petang sambil layan celoteh cempaka. Lagu pula best. Terima kasih kat Zaini. Ini pula dari Mira di Sepang. Okay, katanya tengah buat kopi juga dan duduk santai sekejap. Tak keluar mana-mana pun hari ini. Nak rehat dekat rumah saja. Okey, itu Mira. Dan seterusnya, hai DJ Cempaka. Hai, saya Man dari Sungai Buloh. Okey, tengah dalam perjalanan balik kerja. Dan katanya tengah dengar radio sekarang. Terima kasih, Man. Okey, dan layan dulu lagu dari

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun,

0: Mawaddah.
1: Lepas tu nanti dalam dalam kitab ni tuan-tuan, kita akan tengok bagaimana solat zuhur Nabi. Solat zuhur Nabi tak ada orang kat Malaysia buat solat zuhur macam tu. Melainkan kalau ada, masjid tu semuanya wali Allah. Semuanya alim ulama, semua iman tinggi tuan-tuan. Solat zuhur Nabi macam mana tuan-tuan? Subuh pun tak cerita lagi, cerita zuhur dah tuan-tuan. Solat zuhur Nabi, Nabi pada rakaat pertama dan kedua, Nabi memanjangkan bacaan. Berapa ayat? Kira-kira panjang bacaan ayat pada rakaat yang pertama dan kedua, masing-masing 30 ayat. Rakaat pertama 30 ayat, rakaat kedua 30 ayat. Rakaat ketiga dan keempat, setengah daripada satu dan dua. Rakaat ketiga 15 ayat, rakaat keempat 15 ayat. Boleh try solat zuhur macam tu, kat sini. Maknanya rakaat pertama tu imam baca senyap-senyap surah As-Sajdah. Rakaat kedua tu imam senyap-senyap baca surah Al-Mulk, sebab dua-dua tu 30 ayat. Kawan saya tuan-tuan, pengalaman belajar kat Jordan, orang Arab ni tuan-tuan, kalau dia nampak budak Asia baca sedap sikit, dia akan jadi imam, dia minta jadi imam. Jadi kawan saya ni Ustaz Salahuddin, dia orang Thailand. Dia jadi imam dekat Korea kami tu, kampung Masjid Ud-Ud. Ada satu ketika tuan-tuan, dia buat solat zuhur macam solat cara Nabi. Rakaat pertama dia baca agak panjang. Saya tak tahulah baca apa, tapi panjang no bacaan tu. Sampaikan saya belakang masa tu, ada ketika tu solat zuhur, habis modal dah nak baca surah lazim, tak tahu nak baca surah apa dah. Semua surah dah baca. Quraish ma'un al-kafirun idza ja'a nasrullah, kemudian tabbat yada qul Allah, semua dah baca dah. Tak rukuk-rukuk. Tiba-tiba rukuk. Lama rakaat pertama. Allahu Akbar, ada terdengar seorang orang veteran, dia duduk hujung sikit solat atas kerusi. Bila imam baca, bila imam angkat takbir nak rokok tu, Allahu Akbar, pakcik-pakcik ni, Allahu Akbar. Menghembuskan nafas lega, berdiri lama bukan main. Elok habis tuan-tuan, elok habis tu, Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi. Imam ni tak ada nak baca, baru istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Pakcik yang duduk ujung, bukan pakcik di sini tuan-tuan, tu Arab tu, dia duduk ujung, ujung sikit tu, dia duduk ujung-ujung sikit, dia terus bangun, Syumalak ya imam. Dia marah imam tu, kau apa hal imam lama-lama. Itu standard kita tuan-tuan. Baik, maka jauh beza kita dengan baginda Nabi SAW. Baik, sambung cerita. Kat mana dah tadi? Maka Nabi SAW bangun. Perkara pertama yang Nabi SAW bangun, Nabi baca doa. Kemudian lepas Nabi baca doa, yang Nabi lakukan adalah Nabi bersiwak. Nabi bersiwak. Nabi berus gigi. Ustaz, sekarang ni kayu siwak tak ada, kayu sugi tak ada, ada berus gigi. Itu pun dikira sebagai sunnahnya. Cuma tuan-tuan, kalau nak lebih canggih lagi tuan-tuan, kita pegang sunnah, kita pegang pegang batang berus gigi tu cara Nabi pegang kayu sugi. Macam mana Nabi pegang kayu sugi? Ni, tiga ni pegang, yang ni bawa masuk dalam ataupun bawa keluar. Kemudian yang ni pegang kepala berus gigi tu. Macam tu. Okey, itu cara Nabi SAW pegang seperti mana yang diriwayatkan kepada kita lah. Baik. Itu yang pertama, Nabi bangun, Nabi baca doa dengan doa yang biasa kita baca, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian baginda berus gigi. Lepas baginda bersiwak, lepas baginda bersugi, ketika itu Bilal bin Rabah sedang azan. Maka baginda Nabi SAW akan menjawab azan seperti mana yang dilaungkan oleh Bilal. Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Nabi akan menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah habis hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, sampai habis.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Baik. Kemudian lepas Nabi jawab azan, Nabi yang ketiganya, Nabi akan membaca doa selepas azan. Allahumma hadina fi man hada, Allahumma hadina pula dah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Tu saja. Itu seperti mana yang diriwayatkan di dalam buku Al-Yaumun Nabawi. Adapun kita nak tambah sikit lagi dalam doa, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kita panjangkan lagi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah. Itu kita tambah. Dalam riwayat tidak ada, tapi kita tambah. Boleh ke tidak? Boleh. Jangan pening-pening. Boleh. Okey. Dalam bab doa. Dalam bab doa ada keluasan. Cuma jangan tambah dalam bab ibadat yang lain. Ibadat khusus, contohnya bacaan dalam solat, tak boleh kita tokok tambah. Tak boleh kita tokok tambah. Baik. Kemudian Nabi pun jawab azan. Nabi jawab azan. Nabi baca doa selepas azan. Kemudian selepas Nabi baca doa selepas azan, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membersihkan diri. Ada kala Nabi mandi, ada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk, ada kala Nabi bangun daripada tidur, Nabi tak ambil wuduk. Nabi terus solat sunat 2 rakaat. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana kamu tidur kemudian kamu bangun kamu tak ambil wuduk?" Sahabat tanya, "Sebab ada kala Nabi mandi, bangun Nabi mandi. Ada kala Nabi bangun, Nabi ambil wuduk baru solat sunat. Ada ketika Nabi SAW bangun daripada tidur, Nabi terus solat sunat 2 rakaat. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, macam mana kamu bangun daripada tidur, kamu terus solat 2 rakaat? Tak batal ke wuduk?" Lebih kurang macam itulah soalannya. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata kepada sahabatnya, "Tanamu aynaya wala yanamu qalbi." Tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Yang tidur mata aku saja, tapi hati aku tidak tidur. Makanya dapat difahami bahawa baginda Nabi SAW walaupun baring, dia tidak tidur seperti mana kita tidur. Baginda akan pejam mata saja dan tidak tidur. Maka batal tak solat, batal tak air semayangnya? Tidak batal, sebab baginda tidak tidur. Kemudian lepas Nabi jawab azan, lepas Nabi bersihkan diri, ada kala Nabi mandi, ada kala Nabi ambil wuduk, ada kala Nabi terus bangun solat sunat 2 rakaat. Sunnah yang seterusnya, yang kelima, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sunat fajar 2 rakaat. Solat sunat fajar berapa rakaat? 2 rakaat. Hadis Nabi sebut, "Ar-raqatani qabla al-fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, iaitu solat qabliyah subuh. Solat sunat qabliyah subuh lebih aku cintai, 2 rakaat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Sunnahnya berapa rakaat tuan-tuan? 2 rakaat. Kalau nak buat lebih, boleh ke tidak? Nabi tunjuk kepada kita 2 rakaat. Kalau nak buat lebih, kalau nak buat lebih, saya petik dengan satu cerita tuan-tuan. Ada satu cerita zaman tabi'in. Ada seorang tabi'in ni, dia sembahyang 2 rakaat sebelum fajar. Bilal, bukan Bilal bin Rabah lah, muazzin. Muazzin azan. Bila muazzin azan, lepas habis azan, dia pun solat 2 rakaat. Habis solat 2 rakaat, muazzin tak komat-komat lagi. Kemudian dia bangun lagi solat 2 rakaat. Lepas habis 2 rakaat, 4 rakaat adalah. Lepas habis rakaat yang keempat tu, muazzin tak komat lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab panjang kan? Sebab panjang. Kita kalau pergi ke Mekah pun, jarak masa di antara azan subuh dengan nak komat tu lambat. Dengan nak komat tu lambat. Boleh lagi masuk bilik air mandi apa semua, boleh. Sampai kat perkarangan, tak solat lagi rupanya. Baru nak komat. Sebab apa? Memang lama. Sebab apa di Arab ni lama? Dia mewarisi, kalau tak silap saya tuan-tuan, dia mewarisi sebab apa kebanyakan negara Arab komat subuhnya lambat. Kita sini kalau azan subuh, komatnya berapa minit? 15 minit. 10 minit. Tu pun kira lama dah tu, tuan-tuan. Tapi kalau dekat Arab, setengah jam, tuan-tuan. Subuh, setengah jam. Kadang-kadang nak solat tu, langit merah. Baru nak solat. Ataupun habis solat, keluar-keluar. Hampir-hampir nak cerah. Sebab apa? Mengambil, Allahumma salli salam, mengambil sunnah Sayyidina Uthman. Mengambil sunnah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman melambatkan sedikit solat subuhnya, hampir-hampir nak cerah langit. Tapi masih lagi dalam waktu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika zaman Sayyidina Umar dibunuh ketika nak solat subuh, gelap-gelap. Jadi Sayyidina Uthman kata, biar kita solat hari nak cerah sikit. Hari nak cerah sikit. Jadi sebab itu qomatnya sedikit lambat. Seperti mana di Mekah dan di Madinah dan juga negara-negara Arab yang lain. Hatta Jordan pun 30 minit ditulis dah itu. Zamanul mutabaqqa, waktu yang berbaki 30 minit selepas daripada azan subuh. Baik. Dia mengambil daripada Sayyidina Uthman. Hatta azan yang kedua pun dalam solat Jumaat, dua kali azan juga ijtihad zaman Sayyidina Uthman. Zaman Nabi satu kali azan je. Zaman Nabi satu kali azan saja. Tapi zaman Sayyidina Uthman dua kali azan. Cuma beza dengan kita, zaman Sayyidina Uthman dua kali azan, yang satunya di luar waktu sebab nak panggil orang, macam solat subuh dekat Mekah Madinah. Azan yang pertama tidak ada as-salatu khairu minan naum. Jangan kita solat lepas tu pergi solat sunat qabliyah fajar pula. Sebab tu belum masuk lagi. Azan yang pertama subuh tu sebab nak gerak orang. Tapi tu tak masuk subuh lagi kat Mekah Madinah. Azan yang kedua baru masuk. Sama juga zaman Sayyidina Uthman, dia nak panggil orang datang Jumaat, tinggalkan jual beli. Jadi bila jual beli nak suruh tinggalkan, maka Imam Sayyidina Uthman bin Affan meminta untuk diazankan seketika sebelum masuk waktu zuhur. Setengah jam, satu jam sebelum masuk waktu zuhur, Sayyidina Uthman minta untuk azan.
0: Mewadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 720. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 722. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 720.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Salam.

teman setia anda. Adik saya Abis Sore lagu dari Eda Ezrin dan Den Manjo baru saja berlalu. Kita dah pun berada di jam terakhir dalam PM Lokal. Dan ini ada satu info untuk anda di mana Kerajaan Negeri Selangor sekarang ini sedang teliti satu model baharu untuk guru di sekolah agama bawah JAIS, di mana cadangannya seorang guru mungkin akan mengendalikan sesi pagi dan juga sesi petang, tapi dengan kadar gaji yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kalau sekarang seorang guru dibayar sebanyak RM1,500 untuk sesi pagi dan seorang lagi dibayar RM1,500 untuk sesi petang, dan Kerajaan Negeri melihat kemungkinan untuk memberi jumlah RM3,000 kepada seorang guru yang mengendalikan kedua-dua sesi ini. Tapi cadangan ini masih lagi dalam penyelidikan dan belum dimuktamadkan lagi. Ia akan diuji dahulu menerusi program rintis di Sekolah Agama JAIS yang mempunyai dua sesi

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Merdeka. Terima kasih kepada semua pemandu yang membawa erti kemerdekaan dengan penuh kesabaran, disiplin dan keselamatan di atas jalan raya demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Teruskan memandu dengan cermat dan berhemah. Kibarkan jalur gemilang di hati kita, walau di mana sahaja laluan yang kita tuju. Marilah kita satu hati, satu jiwa. Dari saya Syida Ludin untuk Selangor FM. Pilihan tepat.

betul. Walau di mana pun anda berada, kami tetap bersama-sama dengan anda. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, anda boleh dengarkan kami secara online dan boleh dengarkan di RTM Klik. Mudah saja, cari saja Selangor FM 100.9. Dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan maghrib pada jam 7.20 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan lalu lagu dari Spring sampai hati Selangor FM.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: أمسينا

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pernah tak kita buat keputusan, kemudian beberapa jam selepas tu kita terfikir, kenapalah aku cakap macam tu tadi? Atau, kalaulah aku sabar sikit, cuba fikir sekejap. Selalunya itu bukan masalah kurang berfikir, itu masalah emosi yang mendahului pemikiran. Hakikatnya, cara kita berfikir sangat dipengaruhi oleh apa yang kita sedang rasa. Bila emosi tenang, fikiran jadi luas. Kita boleh dengar, kita boleh pertimbang, kita boleh bertolak ansur. Tapi bila emosi terganggu, marah, kecewa, tertekan atau terlalu penat, fikiran pun jadi sempit. Perkara kecil pun nampak besar, nada biasa pun kedengaran kasar, soalan ringkas pun terasa seperti diserang. Masalahnya, kita jarang berhenti untuk sedar emosi apa yang sedang memandu fikiran kita. Kita terus cakap, terus bertindak, terus membuat keputusan. Kemudian, bila emosi reda, kita terpaksa berurusan dengan kesan daripada keputusan tadi. Bukan sebab kita tak pandai berfikir, tetapi sebab emosi sedang memegang steering. Sebab itu, salah satu kemahiran paling penting dalam hidup bukanlah pandai bercakap, tetapi pandai berhenti sekejap. Berhenti sebelum menjawab, berhenti sebelum menghantar mesej, berhenti sebelum membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Kadang-kadang, apa yang kita perlukan bukan jawapan segera, tetapi masa untuk emosi bertenang. Bila emosi stabil, fikiran kembali waras dan keputusan yang kita buat selalunya lebih kita akan syukuri. Jadi hari ini, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan keadaan, cuba tanya satu soalan kecil dalam diri kita. Apa yang aku sedang rasa sekarang dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi cara aku berfikir? Kerana bila kita belajar mengurus emosi, kita sebenarnya sedang melindungi cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita membuat keputusan dan yang paling penting, hubungan kita dengan manusia-manusia lain di sekeliling kita. Fikir mula dari diri.
3: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Ini pertama dia adalah dia merasakan bahawa dia ni adalah watak utama dalam setiap cerita orang.
3: Buatkan aku lah kau ada hari ni. Jangan aku tu, dulu miskin. Aku yang kutip dia dulu.
2: So that's why kenapa orang narsistik ni kita boleh tengok trait dia dari segi cara dia bercakap. Apa topik dia cerita. Dia banyak angkat diri dia. So ada dua jenis narsistik. Satu dipanggil vulnerable ataupun victim narsistik. Yang kedua adalah grandiose narsistik. Victim ni adalah dia ni memang banyak teruji. Dia teruji, dia miskin, dia down, dia jatuh. Dan dia rasa dia deserve dapat special treatment.
3: Kau kena tolong aku. Aku layak dapat bantuan. Aku layak dapat perhatian. Aku layak dapat grant. Aku layak dapat semua benda sebab aku miskin.
2: Dia rasa dia watak utama. So itu dari segi victim. Dia rasa dia ni adalah mangsa dan dia patut dapat special treatment. Itu lagi part adalah dia ni grandiose narcissistic. Maksudnya dia merasakan bahawa dia ni pandai. Dia
4: sebab
2: ni hebat.
4: Akulah.
2: Sebab akulah. Maka kau patut hormat aku. Kau patut angkat aku. Kau patut spotlight aku. Sebab akulah paling intelligent. Akulah sebab menyebabkan semua ini terjadi. So tetap narsistik juga.
5: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

Okey, baik, itu dia lagu dari Hatan, ya, dari kekasih kepada kekasih. Okay, jadi setakat ini saja untuk PM Local hari ini, alhamdulillah. Dan selepas ini Abang Long akan temankan anda untuk segmen yang terakhir. Okey, segmen malam hari 812 ataupun MS 812. Okey, tepat jam 8 malam nanti anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam bersama dengan wartawan Zanariah Zainal Abidin. Okey, dan terima kasih kerana temankan Cempaka dari 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, Cempaka balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melalui

Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.

Saya Dato' Izham bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor. Ingin mengambil kesempatan ini sebenar sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Selaras dengan tahun ini, temanya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kemerdekaan ini harus kita terus pertahankan dan terjemahkan melalui kehidupan rakyat yang lebih baik. Moga semuanya mendapat keberkatan kebaikan daripada segala usaha kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Rasmian at Tedok MBPJ di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Famingah berkata, penghantar Pi Hailin di Selangor kini mempunyai ruang rehat khusus menerusi pusat Tedoh, tempat elok untuk hentian yang tersedia di kesemua 12 pihak berkuasa tempatan PBT. Katanya kemudahan itu membantu penghantar berehat sementara menunggu pesanan selain berlindung daripada cuaca panas dan hujan. Menurutnya, tekanan mengejar masa penghantaran terutama ditetapkan platform turut memberi kesan kepada penghantar Pi Hailin.
1: Tedohnya adalah akronim pada tempat elok dikhaskan untuk hentian, di mana ia merupakan tempat yang khusus untuk pihailer dan juga pengantar-pantar makanan kita, Panda, Grab, Lala Move dan sebagainya, untuk datang berehat seketika sementara menunggu pesanan, dan juga sekiranya kalau ada hujan dan sebagainya, dan jika mereka perlu untuk charge telefon, kita tempat sesuai untuk mereka berehat lah. Memandangkan sekarang ni kita rasa dengan cuaca yang panas, dengan keperluan yang mendesak, terutama daripada platform-platform ni yang mengisyaratkan mereka untuk lebih segera dan kurangkan masa pengantaran. Jadi tekanan-tekanan itu dengan ada tempat Tedoh ni akan dapat membantu meringankan tekanan kepada para pihila yang ada.
0: Kerajaan negeri memperuntukkan RM30,000 kepada setiap PBT bagi membangunkan kemudahan itu, dengan setiap pusat perlu menyediakan siri asas seperti kipas, tempat duduk, ruang motosikal berbumbung dan kemudahan mengecas telefon. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Johan Setia merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi di Selangor iaitu 118 setakat petang tadi, sekaligus berada pada tahap tidak sihat. Bacaan itu diikuti Shah Alam dengan 92, Petaling Jaya 86, Banting 83, Kelang 77 serta Kuala Selangor 60 pada tahap sederhana. Orang ramai khususnya penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka yang sesuai bagi mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pertengkaran di TikTok, WhatsApp, Instagram atau permainan dalam talian berisiko terbawa ke sekolah sehingga mencetuskan pergaduhan fizikal. Assistant Superintendent Yusma Yadi Salim dari Unit Pencegahan Gangsterism Bukit Aman berkata, risiko meningkat apabila ugutan mula menyebut lokasi atau masa untuk bertemu selain mengajak rakan menyertai konflik. Katanya, penghinaan berulang serta penyebaran gambar atau video memalukan turut boleh meningkatkan kemarahan. Mansa disaran tidak membalas dengan kekerasan, sebaliknya menyimpan bukti dan segera melaporkan kepada ibu bapa, guru atau pihak sekolah. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada sebelah malam dijangka jerebu, antaranya di Petaling, Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Manakala pagi esok, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM, stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
3: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 829. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 832. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 829.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani Kesejahteraan. Nikmati 8.9 minit malam HMH 812 Buka Tirai bersama teman Kadang Balung. InsyaAllah malam ni temankan anda sampai ke pukul 12.30 malam. Saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Selamat malam Jumaat untuk anda. Terima kasih Cempaka selesai sudah temankan kita untuk PM lokal ya, seawal pukul 3 petang tadi sampailah ke pukul 8 malam. Dan kejap lagi pukul 8.20 minit malam belum kongsikan moral viral, kisah tentang seorang pelajar yang dimalukan depan kelas ya. Cikgu siap suruh kerja cari duit. Apa ceritanya? Nantikan 8.20 minit malam untuk moral viral di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Match 812 Serangan Fan, 8:20 minit malam. Terima kasih sahabat kita Cik Timbul yang berada di Tawau Sabah mendengarkan Serangan Fan si RTM kali. Assalamualaikum, salam malam Jumaat balum. Waalaikumsalam, salam malam Jumaat juga untuk Cik Timbul dan juga semua rakan-rakan kita. Dan ini abang nak kongsikan mesti moral viral malam ni, kisah tentang seorang pelajar yang tak mampu bayar yuran majlis apresiasi RM150. Kemudian murid 12 tahun tu dimalukan depan kelas. Cikgu siap suruh kerja cari duit. Sepatutnya sekolah menjadi tempat yang paling selamat untuk mendidik dan juga menjaga emosi murid tanpa membezakan mereka berdasarkan kemampuan keluarga. Namun situasi berbeza dialami oleh seorang pelajar yang berusia 12 tahun ni apabila dia dimalukan di hadapan rakan sekelas kerana belum mampu menjelaskan bayaran RM150 yang ditetapkan pihak sekolah, dan lebih menggoris hati lagi apabila sekecil itu diminta pula oleh guru untuk bekerja bagi mendapatkan sendiri wang berkenaan, sedangkan pada usia tersebut dia masih lagi berada di bawah tanggungjawab ibu bapa. Jadi kejadian tersebut diceritakan semula oleh kakaknya yang berasa terkilan dan geram dengan sikap tidak prihatin guru berkenaan, kan, menyifatkan guru tersebut tidak punya empati. Wanita juga turut menegaskan bahawa kata-kata nasihat itu tidak sepatutnya dilemparkan pada pelajar yang baru berusia 12 tahun kerana mereka masih bergantung sepenuhnya kepada ibu bapa. Dalam masa yang sama, dia juga turut mempersoalkan sama ada pihak sekolah mengambil kira kemampuan setiap keluarga sebelum menetapkan bayaran setinggi itu. Jadi menurutnya lagi, setiap sekolah menjadi dewan yang boleh digunakan bagi mengadakan sebarang majlis untuk meraihkan anak murid. Jadi perkongsian berkenaan mencetuskan gelombang simpati dan juga amarah warga maya yang rata-ratanya mendesak agar program sekolah tidak terus membebankan kewangan ibu bapa.
1: Moral viral di penerbangan MH812 setiap weekdays pasti buat anda terkesan bermula 8:20 malam. Radio No. 1 Orang Selangor, Selangor FM.

0: pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya bangga menjadi anak merdeka dan bersyukur dilahirkan di bumi Malaysia yang aman, harmoni dan makmur ini. Semoga keharmonian dan perpaduan yang kita nikmati hari ini terus kekal selamanya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ikhlas dari saya, Fadil Nef dari

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julai itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengurusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tabung Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid maklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada jemaah menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pemenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia, Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36.36 berbanding dolar.

lagu terbaru dengan pada Azara Band dan juga Baby Acha. Dua jiwa satu cinta 9.20 minit malam. Untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM, selamat malam Jumaat daripada saya Hazman Haji Osman. Abang temankan anda untuk MH 812 dan waktu ini sampailah ke pukul 12.30 malam ya. Waktu untuk abang nak belanja anda nak dengarkan lagu-lagu malam ni, kita akan tunaikan mesin ruang rindu sampailah ke pukul 12.30 malam. Hantarkan permintaan anda ke 0193304425. Terus dia dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

Okey, itu dia lagu bersama daripada Dewa 19 Sedang Ingin Bercinta. 9.34 minit malam. Selamat malam juga untuk malam sahabat kita yang berada di Kota Kemuning juga tengah dengarkan Serang FM. Hai Malu, selamat bertugas. Terima kasih banyak eh. Alright, dan juga selamat malam juga Malu nak ucapkan pada Sis Syida eh. Assalamualaikum Malu, waalaikumsalam. Dah makan ke? Alhamdulillah eh, dah pun selesai. Selamat sejahtera juga nak buat ucapan untuk semua rakan-rakan pendengar Serang FM eh. Sis dalam berjalan pulang ke rumah kat Ceras ni dalam MRT. Wah, dia dengar Serang FM dalam MRT. Terima kasih lah eh. Dari Bukit Bintang nak ke Stesen Kenok eh. Jaga selamat malam juga untuk Zil yang juga dalam perjalanan. Wah, Abang Lung Konti malam ni. Ah, Abang Lung gantikan N eh. Malam hari ni dan juga esok ni. Eh. N sedang cuti-cuti Malaysia kan. Tadi yang nak kongsikan kepada anda, kita asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan akan berlangsung pada 4 September 2026 hari Jumaat ini. Bermula pukul 8 malam bertempat di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam Selangor. Adakah wakil dari Selangor, Zangkut ataupun Mayang Band, ataupun wakil dari Johor, Farja Band, ataupun wakil dari Perak, Mijos Band, ataupun Strategy Band. Tak ketinggalan saya hebat dari Pandora pula eh, kumpulan yang berasal dari Pahang. Dan juga Kareh Band dari Kelantan. 7 finalis eh, 7 band finalis ni siap sedia nak berentap habis-habisan demi nak menjulang trofi kejuaraan mutlak. Jadi siapakah yang bakar bergelar juara sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM10,000 berserta dengan pakej rakaman lagu baru dan juga video muzik. Kita asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan 2026 jemput orang ramai juga untuk hadir bersama-sama di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam pada 4 September hari Jumaat ni 8 malam dan insyaAllah majlis akan diserikan lagi dengan kehadiran Perdana Menteri kita dan juga Menteri Besar Selangor. Dan ada artis-artis jemputan antaranya Eliana Azam Director dan juga Acong Sweet Child. Jadi jangan lupa untuk sama-sama memberikan sokongan untuk kita asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026. Jom kita layan satu lagu persembahan daripada kumpulan Senerai, Bunga Kupuja di Petik Orang. Lagu ni asal adalah dengan daripada Mak Jais. Dia beri nafas baru oleh kumpulan orang asli yang bernama Senerai.

Merdeka. Terima kasih kepada semua pemandu yang membawa arti kemerdekaan dengan penuh kesabaran, disiplin dan keselamatan di atas jalan raya demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Teruskan memandu dengan cermat dan berhemah. Kibarkan jalur gemilang di hati kita, walau di mana sahaja laluan yang kita tuju. Marilah kita satu hati, satu jiwa. Dari saya Syida Luding untuk Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Fani. Okey, dah pun 9.52 minit malam. Hari malam juga untuk Pak Rashid, ya, sahabat kita yang berada di Nilai Negeri 9 juga tengah dengarkan Selangor FM. Moga terhiburlah dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan kepada anda semua. Dan kepada anda yang rasa kalau nak order lagu, hantarkan saja permintaan anda melalui aplikasi WhatsApp Selangor FM di 0193304425. Macam Zil kejap lagi nak dengarkan lagu Budak Kacamata Bintang. Kita layan dulu Ira Milpan, Janji Kau Ingkari. Terus dia dengarkan Ruang Rindu MS 812 Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

Kuya. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati dah pun 10.6 minit malam. Sambutan luar biasa untuk menjadi sukarelawan Formula 1 Bahrain Grand Prix di Malaysia 2006 menyebabkan sistem permohonan dikatakan jam, traffic jam susulan aliran trafik pengguna yang cukup tinggi dan... Jabatan Belia dan Sukan Negara maklumkan pihaknya mengambil maklum kesukaran yang diapi orang ramai untuk mohon sebagai sukarelawan acara berprestisi itu. Jadi masalah berkenaan berlaku susulan aliran trafik, bukan aliran trafik kereta di lebuh raya dan juga jalan raya juga. Dekat online pun ada kesesakan. Jadi aliran trafik luar biasa tinggi untuk mengakses sistem My Profile di bawah seliaan Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia. Jadi tindakan teknikal segera sedang diambil bagi tujuan pemulihan sistem permohonan. Jadi para pemohon juga dinasihatkan untuk kembali mengakses sistem dari semasa ke semasa. Jadi pihak Jabatan Sukan Belia dan Sukan Negara itu juga turut memohon maaf atas kesulitan yang berlaku selain menghargai sokongan yang diberikan ramai terhadap peluang kesukarelawanan berkenaan. Jom kita terus lagi berhibur. Kejap lagi lagu permintaan daripada Yus, nak dengarkan lagu dendangan daripada Esri. Tiada lagi bicara. Kita layan dulu Syihah Zikir dengan Minta Ampun, antara lagu yang juga tersenarai dalam carta

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: kami
1: diving.
0: Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Saya YB Anifal Sa'ari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut kemerdekaan yang ke-69. Selamat ulang tahun.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Mira suami dengan saya orang sama dah pun 10.50 minit malam. Kejap lagi pukul 11. Bagi biasa kita akan sama-sama ikuti berita dulu. Mesti utama 11 malam. Dan kepada anda yang lain yang nak dengar lagi lagu-lagu anda, kami tunaikan malam ini Mesti Ruang Rindu. Berbaki masa lebih kurang 1 jam yang terakhir nanti, insyaAllah kita akan raikan lagi permintaan anda. Janji, terus dia melekat mendengarkan Serangan FM, pilihan tepat.

0: buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
1: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Selangor FM dah pun menghampiri pukul 11.15 minit malam. Jadi selamat malam untuk anda rakan-rakan kita walau di mana juga mendengarkan Selangor FM. Terima kasih yang teramat sangat. Okay. Terima kasih Kak Zai yang berada di Temerloh Pahang juga. Selamat bersiaran Balung. Terus layan sampai ke penghujung. Terima kasih lah. Dan Abalung nak raikan lagi permintaan daripada sahabat-sahabat kita, antaranya Fitri dari Shah Alam nak dengarkan lagu Rindu Aku Rindu Hattie Charlene. Boleh kejap lagi ya. Kita layan dulu lagu persembahan daripada UNIC Demi Cinta Suci. Terus dia dengarkan Selangor FM 100.9 pilihan tepat.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: MH812 di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, baru saja kita berhibur tadi dengan lagu Selawat Mahabbah. Teruskan perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya Abalun dah sampai ke penghujung tugasan temankan anda untuk hari ini. Moga terhibur dengarkan MH812. Jadi sebelum nak mengundurkan diri, bagi biasa minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan juga silap. InsyaAllah banyak umur, Abalun akan kembali lagi temankan anda esok juga MH812. Selamat malam, selamat beristirahat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

berkata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting, anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Lagu yang baru saja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. National FM, sentiasa di hati.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng Burung Hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali. Siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya, bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan. Sebab kalau semua jawab, saya okey je, terpulanglah, ikut je. Kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu, tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di National FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam National FM Sentiasa di Hati. Dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka, kan? Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu, kan? Jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda. Dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ni, jaga diri. Dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, Sentiasa di Hati.

Dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kat orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai yang akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang. Tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit, nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau, bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejarah mungkin berulang.
1: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami @nationalfm_malaysia, Facebook @nationalfm sentiasa di hati dan TikTok @nationalfm. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

National FM sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

terasing dalam sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan? Sebab tu, kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam selit, pejam selit. Dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda, geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan, geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sophi. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black End. Kejap saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mamat, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Muhammad Hafizuddin, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Izni underscore Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke, minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ini habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

Gen Burung Hantu Nasional FM. Nasrah FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 4 pagi dah dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betul kan masa berjalan. Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Buat anda yang baru sahaja pasang radio, baru sahaja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayan bersama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Yes, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okay, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa, lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Listening to

0: T.O. Bengso, kurang mana deh?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 103.9.

Ya, terhangat di pasaran. KRU, Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata, FOMO. Fear of missing out. Kan? Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu kan? Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu kan, tak perlu popular satu Malaysia pun. Cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke? Ambil berat lah sikit kan? Sekali-sekala belanja makan ke, terus rasa macam layanan kelas pertama kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah. National FM, sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Ha, kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Ha. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari mula dah, hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Ni Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid. Nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni. Saya ke sebuah klinik. Dia kata dia pernah bekerja di Singapura. Tak lama pun, kata, tak sampai 2 bulan. Kata. Tapi dia kata beza kata, kat Singapura. Jiran kita, neighbor kita sebelah je. Nak solat susah dia kata. Macam kita ni pergi mana-mana masjid. Pergi mana masjid surau. Shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja. Tak ada. Bukan setakat surau. Tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai. Cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, bentang sejadah, solat. Tu sebelah. Kita berjiran tu, berjiran. Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan, contohlah. Kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya, pergi mana? Nak kena bagi alasan. Allahuakbar. Nampak kita telah merdeka. Sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan. Kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian, bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut Di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang dia kata, teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh, merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok balik status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahuakbar. Kita Alhamdulillah, maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk, boleh duduk semeja minum makan, boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah, supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama, walaupun berbeza bangsa. Itulah yang datang sekarang dekat majlis kita, ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh. Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat. Kan? Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan, lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas, termasuklah di atas mimbar sebentar lagi, doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini, agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa. Tak boleh nak bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Dan yang ketiga, bersyukurnya kita dengan lisan ialah dengan kita selalu berkata-kata yang baik-baik sahaja. Hatta di media sosial, jangan kita menjadi penabur fitnah. Jangan viralkan keburukan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmut, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik. Sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulat dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya, Nabi ajar, berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan.
2: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

Itu dia takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam. Berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan. Ada yang wajib nasi lemak. Ada yang cukup roti dengan kopi. Ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tak sempat nak tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula. Last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu, Islam ajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalaupun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyarangjakim.

0: 100.9 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dapat 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam pagi Jumaat. Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hello, hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat. InsyaAllah, mudah-mudahan semuanya akan baik-baik belaka. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 5.59 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 6.2 minit pagi. Zon 3 Kelana dan Kuala Langat 6 pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

0: Meriahkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBQ dan anda selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Teh tarik kopi O kembali lagi bersama dengan anda untuk edisi hari ini, hari Jumaat. Apa khabar? Supaya anda terus mendengarkan kami di Selangor FM, kami akan juga sajikan lagu-lagu yang menarik untuk anda. Baik, dalam jam yang pertama ini bersama dengan saya, Apis dan juga Awan temankan anda sehinggalah jam 10 pagi. Kami nak ajak anda untuk ikuti cerita-cerita yang kami kongsikan ni. Semalam kita ada bertemu bual lah bersama dengan timbalan Datuk Bandar Majlis Bandar Raya Petaling Jaya, bercerita tentang Teduh at MBPJ. Di mana ini adalah untuk memberikan sokongan kepada pemain-pemain dalam ekonomi gig ini, iaitu abang-abang rider kita, abang-abang delivery kita ni adalah tempat, ataupun bukan sekadar abang je, akak-akak pun ada juga kan.
2: Betul. Kita tengok dalam gambar dia ni, di media Selangor ni pun ada juga akak-akak di rider.
1: Betul. Semalam pun dah berlangsung majlis perasmian Teduh at MBPJ ni, di mana berteduh dekat mana saja yang sempat daripada terik matahari dan hujan, selain menumpang di masjid atau kedai makan, antara realiti penghantar pihailing ketika menunggu pesanan seterusnya. Namun kewujudan pusat teduh, iaitu tempat elok dihaskan untuk hentian, kini menyediakan ruang khusus untuk golongan itu berehat, makan dan melakukan keperluan lain sebelum kembali meneruskan tugasan mereka.
2: Jadi ada antara orang kata rider-rider ni yang berkongsikan pendapat mereka. Jadi bagi Muhammad Zarif Haikal Muhammad Fazil yang dah 7 tahun bekerja sebagai penghantar pihailing ni, jadi antara cabaran yang sering dihadapi ialah untuk nak dapatkan tempat sesuai untuk nikmati bekalan makanan yang dibawa dari rumah. Jadi katanya kadang-kadang makan dekat perhentian bas, kalau nak menumpang di kedai orang rasa macam tak sopan pula, tambah pula kadang-kadang kedai orang ni dia tak bagi outside food not allowed.
1: Betul. Jadi, pasal satu lagi dia nak cari tempat yang boleh rehat lama sikit kan.
2: Betul. Jadi bila ada tempat khusus macam teduh ni, katanya dia dah tahu dah kalau waktu makan dia boleh datang ke situlah. Jadi baginya inisiatif ni sangat bagus dan juga sangat praktikal. Zarif yang jengih sering ambil pesanan di sekitar SS2 dan juga Kelana Jaya juga berkata mudah itu turut menyediakan ruang untuk penghantar pihailing tunaikan solat dengan lebih selesa.
1: Baik. Jadi itu di antara feedback daripada pengguna-pengguna teduh at MBPJ ni, ataupun tempat elok dihaskan untuk hentian. Harapnya dengan tempat begini bolehlah orang cakap memudahkanlah urusan mereka untuk berehat. Dan macam semalam pun di balai Datuk Bandar pun cakap kan, sebelum ni mereka kadang-kadang rehat dekat bahu jalan.
2: Betul.
1: Tu menunggang bahaya tu kan. Jadi itu dia perkongsian, dan kita doakan kepada semua yang sedang berusaha bertungkus lumus untuk mencari rezeki. Kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Teruskan bersemangat. Itu dia tanggungjawab kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, seorang isteri kan, kepada ahli keluarga kita. Baik, selepas ini kami akan bawakan kepada anda Al-Kisah. Tapi sebelum itu, kepada Abang Rider, ini dia lagu untuk mereka, Armada Band, Pergi Pagi Pulang Pagi.

0: Itu dia nyanyian daripada Wani Khairi dengan tajuk lagunya Cak Cekuk Udang Kami. Pagi-pagi ni biasalah nak main dengan anak dulu sebelum pergi kerja kan. Jadi yang mana dah mulakan perjalanan anda menuju ke tempat kerja tu, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Cerita bab jalan raya ni, kami ada cerita nak dikongsikan dalam
1: Alkisah.
0: Semalam ni Awan, kawan-kawan kita yang balik menuju ke Shah Alam kan, ke Shah Alam ni, tiba-tiba mereka kata Shah Alam dah bersalji. Saya pun pelik lah bila ada kawan-kawan telefon, mana datang saljinya kan dekat Malaysia, dekat Shah Alam pula tu. Lepas tu dengan cuaca kita yang panas musim ni, macam mana nak ada salji. Tapi ini cerita yang agak tular pada petang semalam yang berlaku di lebuh raya Shah Alam Kesas berhampiran Susur Highcom, yang dilaporkan mengalami kesesakan selepas berlakunya tumpahan cecair di kilometer 30.5 arah timur yang menyebabkan permukaan jalan jadi licin dan juga berbuih. Kalau kita tengok gambar, memang macam seakan-akan salji. Tapi bukan, dia adalah jenis cecair yang berbuih gitu.
1: Betul, nampak putih-putih tu sebenarnya buih sebenarnya. Jadi keadaan permukaan jalan yang ditutupi cecair warna putih tu turut kelihatan macam salji, macam Nabi cakap tadi, sekaligus meraih perhatian pengguna lebuh raya. Jadi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menerusi makluman pada jam 4.27 petang semalam mengesahkan kejadian itu berlaku di susur Rem A Kota Kemuning, dan tumpahan berkenaan menyebabkan lorong kiri terhalang dan aliran trafik bergerak perlahan.
0: Dan pesanan daripada LLM, sila perlahankan kenderaan anda, patuhilah arahan petugas di lokasi, di mana gambar tersebut juga dikongsikan oleh pihak LLM sendiri. Menunjukkan sebahagian pembukaan jalan di lokasi berkenaan dilitupi dengan cecair berwarna putih, dan pengguna lebuh raya juga dinasihatkan supaya meningkatkan tahap kewaspadaan serta memperlahankan kenderaan ketika melalui kawasan terbabit. Dan setakat ini, jenis cecair yang tertumpah serta punca kejadian masih belum dinyatakan oleh pihak berkuasa. Dan pemandangan luar biasa apabila sebahagian lebuh raya Kesas itu mencuri perhatian petang semalam oleh pengguna jalan raya, sehingga ada yang menyangka kawasan berkenaan seperti dilanda salji. Habis ramai. Semua kawan-kawan kita dari negeri lain pun semua dah datang dah. Taklah pun tak bersalji ni. Nak kena pakai baju sejuk ke ni? Itu bukan jenis salji ataupun sebagainya. Ianya merupakan tumpahan cecair yang berwarna putih, dan juga dia macam seakan-akan sabun lah.
1: Jadi rakaman yang tular media sosial tunjukkan permukaan lebuh raya tu diselaputi cecair warna putih, dan juga kelihatan kesan tayar kenderaan yang melalui kawasan tu.
0: Nanti kalau ada update dari semasa ke semasa, nanti kita akan kongsikan apa sebenarnya kejadian yang berlaku di lebuh raya Kesas petang semalam. Pada jam 4 lebih macam tu, pukul 4 petang kan. Jadi kepada anda, tolong berhati-hati jugalah.
1: Tengok macam banyak tu cecair tu.
0: Tolong berhati-hati kepada yang menggunakan jalan ke lebuh raya Kesas ini sebagai laluan utama anda. Tolong berhati-hati, kita tak tahu, mungkin ada lagi kesan-kesannya. Sebab kita pun difahamkan jalan raya tu menjadi agak licin kan.
1: Betul.
0: Bila dah lalu dekat situ, tolong perlahankan sedikit kenderaan anda.
1: Dan juga itibar juga daripada kesan peristiwa yang berlaku ni, kita kena berhati-hati jugalah. Tak kira lah di Kesas ke di jalan-jalan raya yang lain, hati-hati juga sembarang kemungkinan.
0: Betul. Okey, kejap lagi kami bawakan kepada anda rancangan refleksi. Cerita bak salji tak lengkap kalau tak ada lagu ni, okey? Ini dia untuk anda, nyanyian daripada Hazami, Sonata Musim Salju. Dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: hidup aku berselera, tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Betul lah hidup aku bila kelam kabut, tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Gagal. Perkataan gagal selalu buat kita tak selesa. Ada yang cepat tukar topik, ada yang terus diam, ada juga yang rasa kalau gagal maknanya aku tak cukup bagus. Cuba fikir sekejap. Sejak kecil, kita diajar untuk berjaya, dapat markah tinggi, menang, capai sasaran. Tapi jarang sekali kita diajar untuk gagal dengan sihat. Sedangkan dalam hidup sebenar, gagal itu bukan pengecualian. Gagal itu sebahagian daripada proses belajar. Masalahnya bukan pada kegagalan. Masalahnya ialah pada cara kita mentafsir kegagalan. Ada orang gagal lalu berkata, "Aku memang tak pandai." Ada pula yang gagal dan bertanya, "Apa yang boleh aku perbaiki?" Dua situasinya sama, tapi kesannya sangat berbeza. Bila kita anggap gagal sebagai bukti kita lemah, kita akan berhenti mencuba. Kita mula takut, takut buat silap, takut dinilai, takut bermula semula. Tapi bila kita anggap gagal sebagai maklum balas, kita sedang belajar. Belajar tentang apa yang tak menjadi, belajar tentang had diri, belajar tentang strategi yang perlu diubah. Ya, gagal memang menyakitkan. Tak ada siapa yang suka gagal. Tapi kegagalan yang paling merugikan ialah kegagalan yang tak kita pelajari apa-apa daripadanya. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri sendiri, silap sikit terus menghukum diri. Padahal kalau kawan kita gagal, kita boleh cakap dengan lembut, "Tak apa, cuba lagi." Soalan kecil hari ini, kenapa kita tak bercakap dengan diri sendiri sebaik kita bercakap dengan orang lain? Belajar gagal dengan cara sihat bermaksud kita benarkan diri kita untuk jatuh. Tetapi tidak tinggal di bawah terlalu lama. Bangun semula, nilai semula dan cuba lagi dengan versi diri yang lebih sedar. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah gagal, tetapi orang yang tak berhenti belajar daripada kegagalan. Fikir mula dari diri.
3: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris.

0: Raya Zeku.
1: Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9, bukan sebarang stesen.
2: Dunia menjadi saksi. Sucinya cinta salju.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selamat pagi diucapkan kepada anda. 6.52 minit pagi dah sekarang ini. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur bagi mengikuti utama jam 7 pagi. Tapi bercerita lanjut berkenaan dengan update yang terkini yang berlaku, kejadian yang berlaku di Lebuh Raya Kesas petang semalam.
3: Okay.
0: Hujan lebat yang menyebabkan sisa sabun daripada muatan lori yang tertumpah, iaitu pada 24 Ogos lalu, kembali mengeluarkan buih di permukaan Lebuh Raya Shah Alam hingga ada yang menganggap seperti salji. Dia ada cecair sabun yang tumpah pada 24.
3: Okay.
0: Tapi tindakan susulan dah pun dilakukan.
3: Mm-hmm.
0: Tapi apabila hujan lebat turun di kawasan Lebuh Raya Kesas malam, itu yang mengeluarkan buih semula tu.
3: Kiranya kesan buih sabun tu ada lagi lah.
0: Ketua Poli Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah, kata beliau membabitkan di kilometer 30.0 hingga 30.5 dari arah Kelang menghala ke Kuala Lumpur pada jam 3.10 minit petang. Ketika kejadian tumpahan itu, pihak bomba dah mengambil tindakan dengan menabur serbuk kayu di sepanjang sisa sabun yang tertumpah di lokasi tersebut.
3: Okay.
0: Walau bagaimanapun, akibat hujan semalam, sisa tumpahan sabun tersebut mengeluarkan buih sepanjang kira-kira 500 meter. Dah keluar buih 500 meter, sepanjang 500 meter, dibawa pula oleh tayar-tayar yang kenderaan-kenderaan yang lalu dekat situ. Itulah yang jadi meribak tu.
3: Itu yang jadi panjang. Lagi panjang lah jalan berbuih tu.
0: Dan kerja-kerja pembersihan kali kedua bagi menangani sisa tumpahan berkenaan pun dah pun dilakukan. Dan kerja-kerja pembersihan itu telah pun selesai pada jam 4.58 minit petang semalam. Dan insiden terbabit tular dekat media sosial dengan orang ramai menganggap Lebuh Raya dilitupi salji. Jadi kita disclaimer awal-awal, dah keluar dah kenyataannya, bukan salji tapi sabun. Jadi jangan sebarkan berita-berita yang tak pasti.
3: Ya.
0: Tak pasti, jangan
3: kongsi.
0: Baik, kejap lagi kita berjumpa dalam jam yang berikutnya. Terus dengarkan Selangor FM.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
3: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak, skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: beralih kepada laporan trafik. Trafik secara keseluruhan bergerak lancar dan terkawal di hampir kesemua lebuh raya Bertun sekitar Lembah Kelang, juga lebuh raya Beraya Utama menghala ke utara, selatan dan timur Semenanjung. Walau bagaimanapun, dikesas trafik pelan disusul kewajipan menghala ke Subang. Manakala di lebuh raya utara selatan E1 terdapat insiden kemalangan di kilometer 424 arah selatan dari Rawang ke Rawang Selatan. Ruang kecemasan dan kini terhalang, trafik terkawal di lokasi. Sebelum mulakan perjalanan, lakukan pemeriksaan ringkas terhadap kenderaan anda untuk pastikan kenderaan anda selamat untuk dipandu. Kami doakan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali semula dalam segmen Tertarik Kopi O bersama dengan Awan dan juga Apis dalam jam yang kedua. Setakat ini kami nak kongsikan kepada anda selepas ini, iaitu Bio RT. Tapi kepada yang nak cik-cik bersama dengan kami, Kasih Latifah menyapa kita di talian WhatsApp. Ada juga Timbul Tawau, orang Tawau pun sedang dengarkan Selangor FM. Mungkin menggunakan aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Nak cik-cik dengan kami di WhatsApp 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Bio Artis.
3: Baik, hari ni kami nak kongsikan bio artis tentang seorang penyanyi. Lagu beliau ni kalaulah musim-musim sukan ni, Wan, memang kita akan dengar lagu. Contohnya, kita pun dah nak dekat Para Sukma ni. Esok akan membuka tirainya. Dan kalau dengar je lagu ini, mesti kita rasa push. Terus nak bersukan, terus nak berusaha dan kita akan fikiran positif.
4: Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan.
3: Ini dia ceritanya, lagu nyanyian daripada Roy. Tentunya kalau kita mainkan lagu Abang Roy ni, mesti ada cerita di sebaliknya.
5: Betul.
3: Iaitu penyanyi berpengalaman Muhammad Rauzan Alwi ataupun Roy kesal apabila penggiat basking masih dipandang rendah dan dilabel sebagai peminta sedekah.
5: Oh, janganlah.
3: Sedangkan mereka mencari rezeki menerusi bakat serta karya muzik mereka sendiri. Roy yang hampir 15 tahun mencari rezeki sebagai basker berkata, dia masih menerima tawaran mengadakan persembahan pada majlis makan malam dan acara tertutup. Walau bagaimanapun, dia kecewa apabila ada penganjur yang sewenang-wenangnya menawarkan bayaran rendah hanya kerana mengetahui dirinya bergelar penyanyi jalanan. Itu Gen Z punya production ke macam mana tu? Dia katanya Abang Roy ini penyanyi jalanan je. Tak dengar ke lagu ini semua orang boleh nyanyi tau?
5: Okey, katanya tawaran untuk majlis tutup ada, tapi bila mereka tahu beliau ni basker, terus harga jatuh. Rasa mereka beliau penyanyi tak popular dan minta sedekah, dan beliau rasa kecewa dengan mentaliti begitu. Siapa kata Roy tak popular?
3: Betul.
5: Hello, tolong sikit
3: awak baru hidup ke? Okey, dan kata beliau juga pengalaman lebih 3 dekad dalam industri muzik seolah-olah tidak dipandang apabila ada pihak hanya melihat basker sebagai penghibur jalanan. Patutnya mereka bayar secara profesional lah, tetapi saya yang fikiran mereka bukan begitu. Mereka tidak fikir mengenai kemahiran, bakat ataupun kepandaian kita. Pada mereka asalkan basker, semuanya sama. Basking adalah platform terendah dalam kategori muzik. Jadi apabila orang nampak seseorang itu menjadi basker, secara tidak langsung mereka melabelkan kami sebagai golongan yang meminta sedekah. Tak patutlah kita fikir macam tu kan.
5: Kata bayaran kepada penggiat seni patutnya dibuat secara profesional dengan ambil kira pengalaman dan juga kemahiran yang dimiliki, bukan berdasarkan status sebagai basker. Dan Roy juga turut luahkan rasa kurang senang apabila mendakwa seorang pendakwa terkenal pernah labelkan penyanyi jalanan sebagai peminta sedekah dan kaitkan aktiviti basking dengan hukum haram.
3: Alamak.
5: Janganlah macam tu kan. Naik angin juga beliau dengar, sebabkan basker bukan nak duduk tadah tangan harapkan simpati. Tapi basker ni juga menawarkan karya, menyanyi, main muzik dan juga hiburkan orang. Betul. Jadi kalau orang suka dengan persembahan, mereka memberikan sumbangan. Itu bukan bermaksud mereka ni minta sedekah.
3: Okey. Dan walau bagaimanapun, memahami wujudnya perbezaan pandangan dan kefahaman mengenai kegiatan basking. Tapi beliau berharap, Abang Roy berharap, masyarakat tidak membuat kesimpulan tanpa memahami terlebih dahulu budaya berkenaan. Sebab kita sedia maklum juga, Abang Roy memang giat dalam basking ni. Saya pernah jumpa beliau di sekitar Keramat. Baru lagi. Saya macam kagum kan. Satu nama besar sanggup lepak-lepak macam tu. Dan saya pun layan jugalah kan. Abang Roy mungkin senang nak tengok Abang Roy kan.
5: Kalau dapat jumpa ni, nak ambil gambar sekejap. Okey, menurut Abang Roy lagi, persepsi terhadap basker ni perlu dibetulkan. Kerana masih lagi ramai penyanyi jalanan yang mempunyai bakat, pengalaman dan juga kemahiran muzik yang tinggi. Dan basking juga adalah antara cara penyiar seni untuk cari rezeki dengan persembahkan karya mereka di tempat awam.
3: Okey, dan basking ni antara cara orang seni mencari makan di tepi jalan. Kita bawa karya, bakat dan kemahiran untuk dipersembahkan kepada orang ramai. Kita bekerja dengan cara kita, mungkin tempatnya di tepi jalan, tetapi itu tidak bermakna nilai karya atau maruah kita lebih rendah daripada penggiat seni yang membuat persembahan di pentas besar. Jadi beliau harap masyarakat tidak terus melihat basker sebagai golongan yang meminta-minta atau hidup atas belas kasihan orang lain. Salah tu. Okey. Jadi itulah ceritanya. Harapnya dalam apa-apa pekerjaan, dalam apa-apa perkara pun, jangan kita nak merendah-rendahkan.
5: Ya, ha, kan? Betul. Ha,
3: semua berlaku tu dia ada sebab dia, dia ada kelebihan dia tu sendiri. Ha, kan? Jangan kita merendah-rendahkan. Jadi kepada Abang Roy, kita doakan semoga Abang Roy terus berkarya, terus dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang baik, insyaAllah. Untuk terus orang cakap berkongsi karya-karya beliau bersama dengan peminat-peminat Abang Roy sendiri. Okey? Jadi dia, ini dia nak lepaskan rindu lah, ya. Kalau kita ni, Roy je kalau tak dengar lagu ni macam tak, macam tak komplit lah, eh.
5: Lagu ni
3: jom kita layan dulu Ratnaku, Roy Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada Wani Hasrita dengan tajuk lagunya Lembayung Tari. 7.37 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang nak menyapa kami di talian WhatsApp 019-330-4425. Mungkin anda dah nak mula hantarkan soalan-soalan ANTT. Hari ini temu janji kita setiap hari Jumaat bermula jam 8.15 minit pagi sehinggalah jam 10 pagi, iaitu pertemuan kita dalam majlis ilmu kita. Apa nak tanya, tanyalah. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Salman hari ini, di mana Ustaz Hafiz masih lagi bercuti kerana beliau masih lagi berada di Turki. Jadi kita akan bersama dengan Ustaz Salman, dan Ustaz Salman akan cuba menjawab persoalan-persoalan daripada anda. Baik, esok detik sejarah akan berlaku sekali lagi di tanah negeri Selangor ini, di mana negeri Selangor seperti kita sedia maklum dah pun menjadi tuan rumah untuk Sukma kali ke-22 dan juga para Sukma Selangor 2026, di mana esok akan berlangsung dari 5 hingga 10 September dan tarikh perasmiannya adalah pada esok 5 September 2026, manakala tarikh majlis penutup adalah pada 10 September 2026. Antara 10 sukan semuanya, ada boccia, para badminton, para memanah, para olahraga, pingpong, powerlifting, renang, catur, bowling padang dan juga temping bowling.
1: Wow, jadi menurut Esko Belia Sukan dan juga Keusahanan Selangor, YB Muhammad Najwa Halimi berkata, para Sukma 2026 menghimpunkan kira-kira 4,000 atlet dan pegawai di 10 lokasi di Petaling dan juga Kelang, melibatkan 369 ancara dipertandingkan.
0: Okay.
1: Jadi sebanyak 10 lokasi pertandingan para Sukma 2026 dipusatkan di daerah Petaling dan juga Kelang bagi memudahkan pergerakan kira-kira 4,000 atlet serta pegawai sepanjang temasya 5 hingga 10 September ini. Dan atlet para insyaAllah menerima sokongan latihan, penajaan, logistik dan juga insentif setara, selain pemantauan rapi mengenai keadaan jerbu di negeri Selangor.
0: Okey, jadi kita doakan juga kepada atlet-atlet para dapat mengikut jejak langkah Sukma yang dah pun berakhir dengan gilang gemilangnya. 101 pingat emas, 73 pingat perak dan 71 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya 245 kutipan pingat. Okey, menjadi juara secara keseluruhan diikuti Wilayah Persekutuan di tempat yang kedua dan juga Terengganu di tempat yang ketiga. Kita nantikan pula apakah cerita untuk atlet-atlet para Sukma negeri Selangor. Kalau anda nak pergi menyaksikan sendiri perlawanan boccia, anda boleh pergi ke Dewan Besar Tanjung MBSA Seksyen 19. Okey, kita nak ajak semua yang ada di sekitar negeri Selangor ini untuk turun juga ke stadium ataupun ke venue untuk berikan sokongan kepada atlet-atlet para Sukma Selangor. Ada juga para badminton, Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam Kombes, para memanah Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam, yang mana meminati dalam acara olahraga di stadium UITM Shah Alam. Pingpong pun ada juga, Dewan Convention MBDK Bukit Raja. Para powerlifting, suka yang tengok angkat-angkat berat ni kan, boleh pergi ke venue-nya Selangor International Trade Center SITC. Para renang seperti biasalah di Pusat Akuatik Selangor Seksyen 13. Para catur ballroom 2 dan juga 3 di Windham Akma Hotel. Para long bounce, komplek bowling padang Bayu Emas Kelang. Para temping bowling, anda boleh pergi ke Sunway Megalane, di Sunway Pyramid. Okey, jadi itu dia lokasi-lokasi yang akan berlangsungnya para Sukma Selangor kali ke-22 ini. InsyaAllah kita doakan dan kita harap para Sukma juga akan mengecapi kejayaan. Manalah tahu kok-kok boleh cuti lagi. Manalah tahu. Yeah. Kan, kita tak minta, cuma kita doa.
1: Yeah.
0: Baik, selepas ini kami akan kembali terus dengarkan Selangor FM.
2: Pernah tengok atlet para Sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: utama ke Puchong Intan, PJS ke Jambatan Kabel, juga bandar utama ke TTDI. Ambil rehat 15 minit setiap 2 jam apabila memandu perjalanan panjang. Jangan memandu dalam keadaan letih dan mengantuk. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nyanyian daripada Aziz Harun, ada Randy Pandugo dan juga Naki dengan tajuk lagunya Menjadi Dewasa. Ini kepada adik-adik kita lah yang sedang dengarkan. Maklumlah cuti sekolah kalau selalunya waktu-waktu sekarang ni dah dekat tapak perhimpunan dah. Tak bolehlah nak dengar Uncle Apis dan juga Auntie Awan ni bersembang-sembang. Jadi kita nak ingatkan juga ni kepada adik-adik kita, juga kepada ibu bapa, pertengkaran dekat TikTok, WhatsApp, Instagram ataupun permainan dalam talian ni adalah berisiko terbawa ke sekolah sehingga mencetuskan pergaduhan fizikal jika konflik dibiarkan berlarutan. Assistant Superintendent Yusma Yadi Salim dari Unit Pencegahan Gangsterism Bukit Aman kata, buli cyber boleh berubah menjadi ancaman dunia yang sebenar apabila disertai penghinaan berulang, provokasi dan tekanan rakan sebaya. Dan menurut beliau juga, penyebaran gambar atau video yang memalukan serta ugutan dalam talian adalah boleh meningkatkan kemarahan sehingga pihak terbabit mahu menyelesaikan pentelikahan secara bersemuka. Jadi ibu bapa, orang dewasa, kita pakcik-pakcik, makcik ni tolonglah peka dengan keadaan anak kan. Mereka ni gunakan media sosial. Tapi kita apabila mereka bergaduh di media sosial ni, kadang-kadang bergurau. Sekarang ni kan guna AI ni, tiba-tiba saya gabungkan, contohnya digabungkan muka saya dengan Jenny Blackpink. kan jadi macam mengaibkan tu. Lepas tu dia post pula dekat kawan-kawan dalam grup, kawan-kawan pun bahan saya. Jumpa dekat sekolah pun, Peace Jenny. Itulah sehari dua hari okey. Masuk hari keempat, hari kelima, telinga dah merah.
1: Tu yang digaduh tu.
0: Betul. Okey, jadi tolong berhati-hati kepada adik-adik juga. Anggap bergurau tu, kalau tahu kawan tak boleh nak bergurau tahap itu, janganlah sampai ke tahap itu.
1: Kena ambil cakna jugalah. Kena prihatin juga. Jangan nak suka-suka nak tuduh elih hati tisu tu.
0: Jangan. Kita tak tahu apa yang dia rasa. Cuba kita bayangkan lah orang buat perkara yang sama pada diri kita. Dan satu lagi, kalau awak rasa awak ni cepat koyak, awak jangan buat orang koyak.
1: Dia jangan ada pemikiran, oh aku buat orang tak apa.
0: Jangan. Okey, jadi hati-hatilah. Kita doakan supaya kita semua pendengar di Selangor FM, semua kita ni, masyarakat negara Malaysia ni, adalah terkecuali lah. Dijauhkanlah daripada gejala buli cyber.
1: Amin.
0: Sama ada jadi mangsa ataupun jadi
1: pembuli.
0: Elak-elakkan lah. Okey, benda-benda yang tak bermanfaat. Dan satu lagi, anda kena ingat, benda tu boleh dikenakan tindakan. Kalau kena kejap lagi,
1: Makan tak habis.
0: Kata orang-orang kita lah. Okey, jadi itu dia peringatan ringkas daripada kami di Selangor FM untuk anda pendengar di Selangor FM. Dan jangan lupa juga, selepas ini kita akan bawakan doa duha, recap Ibrah Merdeka, dan seterusnya kita nak ajak anda beramai-ramai mengimarahkan program agama ataupun majlis ilmu kita setiap hari Jumaat. Apa nak tanya, tanyalah. Kalau ada soalan-soalan yang anda nak tanya berkenaan dengan doa ke, berkenaan dengan kemuskilan ke, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak hubungi kami, nak tanya secara terus kepada Ustaz Salman sebentar nanti, save dulu nombor ini, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Saya YB Anifal Saari, Esko Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-69. Sudah pasti untuk rakyat Selangor, kita bukan sahaja mahu merdeka dari penjajah, tapi kita mahu merdekakan diri kita menjadi hamba yang hanya menurut kepada kejahilan. Kita mahu merdekakan diri kita mencapai impian-impian yang sangat tinggi di awal, dan insyaAllah melalui semangat kita Selangor maju bersama, itulah semangat dalam menyambut

0: Cik, minta resen bandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju. Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah. Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: Satu minggu, satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, petang ini kita kembali bersama dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Terima kasih kepada DJ yang sedang bertugas, pihak penerbit dan seluruh sidang pendengar Selangor FM. Pilihan tepat, radio nombor satu pilihan orang Selangor yang terus setia mengikuti perkongsian kita. Semoga beberapa minit kita bersama ini bukan sekadar didengar oleh telinga, tetapi ada sesuatu yang singgah di hati dan diterjemahkan melalui tindakan. Saudara sidang pendengar yang saya muliakan, sejak zaman sekolah, ada satu perkara yang hampir semua rakyat Malaysia pernah lafaz bersama-sama. Kita berdiri di tapak perhimpunan, angkat tangan dan membaca. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang.